0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90,9 Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ditemenin sama Isaac Octavian. Ya teman Produa, berasa banyak banget pesta gak sih bulan September ini? Dan salah satu yang banyak tuh pesta wisuda. Karena memang September ini menjadi salah satu bulan di mana banyak sekali kampus-kampus di Indonesia, juga di kota Kupang, itu wisuda atau mewisuda para mahasiswanya teman Produa. Nah ngomongin soal wisuda teman Produa, kamu yang mungkin juga baru aja beres lulus, hari ini 29 September itu diperingati ya sebagai Hari Sarjana Nasional. Dan untuk kamu yang sudah menyandang gelar sarjana, selamat ya. Sebentar nanti juga akan ada ini ya, wisuda untuk IAKN Kupang, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nanti juga akan dirilai nih ya sama Produa FM Kupang di pukul 9 ya teman Produa. Nah untuk kamu yang sudah menyandang gelar sarjana, selamat ya. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan menarik sih yang sering didapatkan oleh teman-teman yang udah mendapatkan gelar sarjana. Perjalanan berikutnya mau kemana? Karena memang wisuda itu menjadi salah satu momentum yang membanggakan. Tapi setelah semua itu selesai, mulai pertanyaan berikutnya muncul nih. Kerja di mana? Lanjut S2 atau enggak gitu teman Produa. Dan yang terakhir ini biasanya sering kali membuat teman-teman sarjana itu merasa bingung, karena memang sarjana bukan akhir dari perjalanan. Apa yang akan dilakukan setelah mendapat gelar itu juga menjadi penting nih. Momentum perubahan hidup terjadi di situ, karena gelar sarjana adalah pencapaian tapi bukan garis finish awal dari perjalanan yang lebih panjang. Kita bahas barengan ya, Hari Sarjana Nasional di Produa FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Sekuat hatimu dari Last Child teman berdua. Semangat untuk teman-teman yang mungkin aja masih dalam tahapan mencari pekerja, mencari pekerjaan ya setelah kamu lulus dan setelah menjadi sarjana. Karena memang gak gampang itu teman berdua untuk langsung memulai sebuah perjalanan baru setelah lulus atau wisuda teman berdua. Dan masih kita ngomongin soal Hari Sarjana Nasional. Nah teman berdua, sebelum kita lanjut ngobrol soal sarjana yang bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, kapan sih sebenarnya Hari Sarjana Nasional ini mulai diperingati? Nah, peringatan ini mulai digaungkan di 29 September 2014 ketika waktu itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengunggah ucapan selamat Hari Sarjana Nasional di media sosial. Dan dari sanalah muncul sebuah tagar atau caption teman berdua, penggunaan Hari Sarjana Nasional yang diperingati setiap 29 September. Nah, mungkin juga kamu akhirnya bertanya nih, kenapa 29 September? Kenapa enggak tanggal yang lainnya? Karena tanggal ini bertepatan dengan hari lahirnya Raden Mas Panji Sosrokartono, teman berdua, kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini, yang dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar sarjana, menyelesaikan pendidikan teknik sipilnya di Polytechnic School Belanda pada 1899 teman berdua. Dan mulai itu teman berdua banyak teman-teman atau anak-anak Indonesia yang akhirnya mau juga gitu untuk melanjutkan pendidikan tinggi gitu. Karena tidak semua orang bisa melakukan akses ke pendidikan tinggi ya. Jadi Hari Sarjana Nasional ini juga menjadi momentum untuk menghargai perjuangan mendapatkan pendidikan tinggi, sekaligus mengingatkan bahwa ilmu yang dimiliki sarjana diharapkan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan bangsa. Nah, kalau kamu yang sudah sarjana, teman berdua menilai sarjana ini memang adalah awal perjalanan atau justru jadi batu loncatan juga nih untuk meraih hal-hal baik ke depannya. Boleh kasih tahu pendapat kamu juga teman berdua, dan kita masih bakalan terus ngobrolin soal Hari Sarjana Nasional yang jatuh tepat pada hari ini.

Ya, teman berdua, nampaknya sidang senat terbuka Institut Agama Kristen Negeri Kupang wisuda ke-10 sudah dimulai, dan untuk itu kita akan segera terhubung bersama dengan rekan-rekan yang sementara ini sudah berada di Gedung Gemit Center untuk memulai seluruh rangkaian dari wisuda ke-10 program sarjana dan pasca sarjana Institut Agama Kristen Negeri Kupang tahun 2026.

0: Terus.
1: Sudah laki, sudah.
0: Terus.
1: Dengan suasana yang tetap, tentu saja tetap tenang, hening dan penuh khidmat. Sementara itu, keenam pasca sarjana doktoral teologi sudah berada di posisi masing-masing.
2: Dihantar oleh pasangan Bhinneka Tunggal Ika, diikuti oleh Unisuda Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen.

127 orang sedang memasuki Aula Gemit Center dipimpin oleh pembawa bendera yang menggunakan pakaian adat Alor. Suasananya sendiri tentu saja tetap khidmat dan berjalan dengan rapih sesuai dengan tempat duduk yang telah disediakan.

diinformasikan sendiri kepada pendengar dan pemirsa RRI Kupang. Wisuda kali ini merupakan wisuda ke-10 selama 19 tahun IAKN berdiri di Kupang. Ini menunjukkan bahwa IAKN sendiri telah meluluskan wisudawan-wisudawati berprestasi yang kelak akan membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun 6 pasca sarjana doktoral teologi yang diluluskan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yakni Dr. Windy Maranjakurung dengan IPK 3,99 predikat pujian, Dr. Talita Klonaen dengan IPK 3,97 predikat pujian, Dr. Emi Magdalena dengan IPK 3,96 predikat pujian, Dr. Agus Ngiku dengan IPK 3,92 predikat pujian, Dr. Mervin Deversone IPK 3,90 dengan predikat pujian, serta Dr. Salmon Henuk dengan IPK 3,8 predikat sangat memuaskan. Keenam dokter ini merupakan dokter pertama yang diwisudakan oleh Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Tidak hanya itu, Institut Agama Kristen Negeri Kupang juga meluluskan atau mewisudakan pasca sarjana magister pendidikan agama Kristen dengan jumlah 22 orang. Sementara beberapa fakultas yang diluluskan oleh IAKN sendiri ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen yang terdiri dari program studi

Kristen anak usia dini dan manajemen pendidikan Kristen. Kemudian ada juga Fakultas Pendidikan Seni dan Konseling Kristen yang terdiri dari program studi bimbingan konseling Kristen, keagamaan, dan pendidikan penyuluh agama. IAKN sendiri juga memiliki Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen yang terdiri dari program studi pastoral konseling kepemimpinan Kristen. Dan kemudian ada juga dari jurusan Ilmu Sosial Keagamaan yang terdiri dari program studi sosiologi, misiologi, dan psikologi Kristen. Tidak hanya itu, Fakultas Keagamaan Kristen juga memiliki jurusan musik dan peribadatan Kristen. Nah, di sini IAKN memiliki program studi seni pertunjukan keagamaan yang juga meluluskan 28 orang. Dan jurusan musik keagamaan Kristen, program studi pendidikan musik gereja, 10 orang. Menariknya, di seni keagamaan Kristen dengan jurusan musik gereja dan peribadatan Kristen, program studi pertunjukan keagamaan, IAKN Kupang sendiri meluluskan satunya dengan nama Agnisera Misa SSN, IPK 3,75 predikat ujian. Dia merupakan satu-satunya dari program studi pertunjukan keagamaan selektif yang tinggi sehingga menunjukkan bahwa dia menjadi satu-satunya wisudawan ke-10 yang berhasil menuntaskan jurusan ini, program studi seni pertunjukan.

Wisudawan dan Wisudawati masih tetap berjalan dengan hikmat dan tentu saja rapi menuju ke tempat duduk yang telah disediakan. Saat ini yang memasuki aula masih dengan fakultas yang sama, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen yang berjumlah 127 orang. Tampak orang tua dari Wisudawan-Wisudawati dengan bahagia merekam anak-anaknya yang sekarang sedang berjalan menuju tempat duduk dan yang akan hari ini menjadi lulusan-lulusan dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

baik pemirsa, dari dua wisudawan pasca sarjana magister pendidikan agama Kristen dan pasca sarjana doktoral teologi, ada 22 orang yang lulus dengan program studi magister pendidikan agama Kristen. Di antaranya Delcy Octaviana Oematan MPD dengan IPK sempurna yakni 4,00 predikat pujian. Kemudian ada Neti Seokoko MPD dengan IPK 4,00 juga dengan predikat pujian. Agustina HE MPD dengan IPK 3,99 predikat pujian. Yosef Sudarso MPD 3,99 dengan predikat pujian. Desian Namisebao MPD dengan IPK 3,99 predikat pujian. Jeanne Paula Konai MPD dengan IPK 3,99 predikat pujian. Ivoni Well Kristin Adelis Oematan MPD dengan IPK 3,99 predikat pujian. Yasinta Emalia Wang MPD dengan IPK 3,99 predikat pujian. Novita Rudiana Asbanu MPD dengan IPK 3,98 predikat pujian. Eki Yanto Leonisa MPD dengan IPK 3,98 predikat pujian. Marwela Reminiseo MPD dengan IPK 3,98 predikat pujian. Korne Amelia Haba Ito MPD dengan IPK 3,98 predikat pujian. Saniria Benu MPD dengan IPK 3,98 predikat pujian. Omega Bia MPD dengan IPK 3,96 predikat pujian. Jacinta Filardian Lau Kapitang dengan IPK 3,95 predikat pujian. Yakob Paitiwa MPD 3,93 predikat pujian. Barbara Grand Winslet Besi MPD dengan IPK 3,93 predikat pujian. Endita Naim MPD IPK 3,90 predikat pujian. Naim Klonain MPD dengan IPK 3,85 predikat pujian. Kemudian ada Erwin Rambu Boba MPD dengan IPK 3,77 predikat sangat memuaskan. Claudina Margarida Freitas Belo MPD dengan IPK 3,76 predikat sangat memuaskan. Dan terakhir Welmin CAF Meta MPD dengan IPK 3,58 dengan predikat sangat memuaskan. Ke-22 wisudawan pasca sarjana magister pendidikan agama Kristen ini juga ingin menginformasikan kepada pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada bahwasannya IAKN Kupang juga menyediakan pasca sarjana bagi teman-teman yang berniat untuk ikut atau sedang mencari pendidikan S2 yang ada di Nusa Tenggara Timur.

masih dengan suasana yang sama. Orang tua dan wisudawan sedang menanti seluruh wisudawan dan wisudawati untuk masuk.

Pataka Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen dihantar oleh pasangan Bhinneka Tunggal Ika, diikuti oleh Winisuda Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen.

adalah Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen yang terdiri dari jurusan Ilmu Keagamaan Kristen, program studi pertama Pastoral Counseling yang berhasil mewisudakan 20 orang, serta program studi Kepemimpinan Kristen yang berhasil mewisudakan 4 orang pada wisuda ke-10 Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dari Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan sendiri, 24 orang sedang berjalan menuju ke tempat duduk masing-masing.

0: Tentu saja pemirsa bisa kita lihat bahwa toga setiap fakultas berbeda. Jika kita lihat toga pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen itu sendiri berwarna orange dengan pinggiran berwarna biru. Sedangkan kali ini yang masuk dari Fakultas Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen sendiri berwarna
1: orange. Apakah Fakultas Seni Keagamaan Kristen dihantar oleh Pasangan Tunggal Ika diikuti oleh Winisuda Fakultas Seni Keagamaan Kristen?

0: bendera berwarna kuning menggunakan pakaian adat Timor. Suasananya sendiri masih tetap khidmat dan para wisudawan saat ini berbaris untuk kemudian akan duduk di tempat yang telah disediakan. Toga yang digunakan sendiri berwarna orange dengan bis atau pinggiran berwarna kuning. Fakultas Keagamaan Kristen jurusan musik gereja dan peribadahan Kristen sendiri terdiri dari program studi seni pertunjukan keagamaan yang terdiri dari 28 orang, jurusan musik keagamaan, program studi pendidikan musik gereja yang terdiri dari 10 orang. Fakultas ini juga menjadi fakultas terakhir yang akan diwisudakan pada wisuda ke-10 IHKN Kupang. Terlihat wisudawan-wisudawati Fakultas Keagamaan Kristen jurusan musik gereja dan peribadahan Kristen sudah mulai duduk di kursi masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan Ketua Senat, anggota Senat, dan para tamu undangan yang akan memasuki ruangan.
1: Dalam hal ini diwakili oleh pimpinan Komisi 5, Bapak Winston Rondo SPT, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Senat Institut Agama Kristen memasuki ruang sidang.
0: Ya, baik pemirsa, Ketua Senat IHKN Kupang yang merupakan Rektor IHKN Kupang, maaf kami ulangi, Ketua Senat IHKN Kupang saat ini bersama dengan tamu undangan yang terdiri dari perwakilan pemerintahan dari DPR diwakili oleh Bapak Winston Rondo yang juga merupakan anggota Ketua Gamki NTT dan anggota Senat yang lain, dan ada perwakilan dari juga dari Wali Kota Kupang serta para tamu undangan dari TNI Polri dan dari keagamaan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki Aula Gemit Center dalam rangka melaksanakan rangkaian acara wisuda ke-10 Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Suasana saat ini sangat rapih dan tentu saja orang tua dari wisudawan dan wisudawati turut serta dalam hari bahagia wisudawan dan wisudawati terlihat dari bagaimana penampilan
1: Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini diwakili oleh pimpinan Komisi 5, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Senat Institut Agama Kristen Negeri Kupang memasuki ruang sidang.
2: Thank you.

tentu saja tamu undangan sedang berjalan dengan rapi dan tentu saja sangat-sangat khusyuk dalam rangka untuk melaksanakan sidang senat wisuda ke-10 Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Perjalanan ketua senat, anggota senat dan para tamu VIP diiringi oleh paduan suara Ansila Choir yang menyanyikan lagu dengan sangat indah.

Baik, sekarang terlihat para tamu undangan telah duduk di tempat duduk masing-masing, dan ketua senat serta para anggota senat telah naik ke podium dalam rangka untuk melaksanakan rangkaian acara pengukuhan wisuda ke-10 Institut Agama Kristen.

0: terlihat saat ini ketua serta anggota Senat telah berada di tempat masing-masing, namun tetap dengan suasana yang sangat mendebarkan mungkin bagi wisudawan.
1: Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: mengheningkan cipta, dipimpin oleh Ketua Senat Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
1: Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Hadirin disilakan duduk kembali.
2: Sabar, sabar. Oke.
3: Sidang Senat terbuka Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

0: Sarjana hari Selasa tanggal 29 September 2026 saya buka dengan resmi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
1: Himne Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

0: lanjut.
1: Orasi ilmiah oleh Yusmina Eliseba Hauoni, PhD, dosen pada program studi Kepemimpinan Kristen, Fakultas Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang, menyandang gelar Doktor Teologi Christian Education pada Seoul Jensen University, Korea Selatan, tahun 2023. Judul orasi ilmiah, Merawat Persatuan Dengan Cinta, Model Pengajaran Spiritual Inklusi di Sekolah-Sekolah Keagamaan Kristen Nusa Tenggara Timur.

Salom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Komandan Komando Resor Militer 161 Wirasakti, yang saya hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Eltari Kupang, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Wali Kota Kupang dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, yang saya hormati Bupati Kupang dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, yang saya hormati Bupati Timor Tengah Selatan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang saya hormati Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang, Kepala Kepolisian Sektor Kota Lama, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan. Yang saya hormati Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati para rohaniawan, pimpinan gereja, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang saya hormati para pimpinan lembaga pemerintah, dunia usaha, perbankan, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh mitra Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Kepala LLDikti Wilayah 15. Yang saya hormati para pendiri STAK Kupang. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Yang saya hormati Ketua Senat IAKN Kupang serta seluruh anggota Senat. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, ketua jurusan, ketua program studi, serta bapak ibu dosen serta tenaga pendidik di lingkungan IAKN Kupang. Yang saya hormati para orang tua, wali, dan keluarga, wisudawan dan wisudawati. Dan yang paling saya kasihi dan saya banggakan, saudara-saudara wisudawan dan wisudawati IAKN Kupang. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kasih. Oleh karena kasih dan penyertaannya, kita boleh berhimpun dalam suasana sukacita pada hari yang berbahagia ini, ketika Institut Agama Kristen Negeri Kupang melepas putra-putri terbaiknya untuk melangkah menuju ladang pelayanan dan pengabdian yang lebih luas. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati,
saya menyampaikan selamat atas pencapaian saudara-saudari. Hari ini, saudara menerima sebuah gelar akademik. Namun, gelar itu bukanlah garis akhir. Gelar itu adalah tanda bahwa saudara telah diperlengkapi dan kini diutus untuk membawa ilmu, iman, dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, kehadiran kita hari ini juga mengingatkan kita bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang untuk kita hidup dalam persaudaraan. Kita boleh berbeda dalam latar belakang, kita boleh berbeda dalam keyakinan dan tugas pengabdian, tetapi kita dapat duduk bersama dalam semangat kasih dan persatuan. Dalam semangat itulah, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Merawat Persatuan dengan Cinta, model pengajaran spiritual inklusif di sekolah-sekolah keagamaan Kristen di Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu kata yang sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam bagi pendidikan Kristen saat ini, yaitu cinta. Cinta bukanlah kata yang asing bagi kita. Kita mengenalnya dalam ajaran Kristus, dalam kehidupan gereja, dalam pelayanan, dan dalam pendidikan. Namun pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana cinta itu tidak hanya kita bicarakan, tetapi sungguh-sungguh kita hadirkan dalam proses pendidikan? Bagaimana kasih kepada Tuhan diterjemahkan menjadi kasih kepada sesama? Bagaimana iman yang kita ajarkan membentuk kemampuan untuk menerima orang yang berbeda? Dan bagaimana sekolah dapat menjadi ruang di mana peserta didik bukan hanya belajar tentang kasih, inilah yang kemudian mempertemukan pengalaman saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen dengan pergumulan akademik dan penelitian doktoral saya. Pergumulan itu berawal ketika saya bertemu dengan guru-guru dan peserta didik di sekolah-sekolah keagamaan Kristen, khususnya di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di sana saya melihat dan saya mendengar bersama. Kita hidup dalam kekristenan yang kaya akan keberagaman denominasi. Keberagaman itu seharusnya menjadi sebuah kekayaan, tetapi dalam situasi tertentu dapat pula menjadi tantangan ketika kita tidak sertai itu dengan kemampuan untuk saling memahami, saling menghargai, dan hidup bersama. Dari situlah muncul sebuah pertanyaan yang kemudian menjadi titik tolak penelitian saya. Bagaimana pendidikan Kristen dapat membentuk manusia yang tidak hanya kuat dalam iman, tetapi juga mampu dalam kasih, persatuan, dan keharmonisan di tengah-tengah keberagaman?

0: nurturing unity and harmony with spiritual formation, a teaching model of spiritual formation in the pluralistic context of Christian religious schools in Indonesia. Artinya, merawat persatuan dan harmoni melalui formasi spiritual, model pembelajaran formasi spiritual dalam konteks pluralistik sekolah-sekolah keagamaan Kristen di Indonesia. Dengan demikian, orasi ini bukan semata-mata tentang sebuah disertasi. Orasi ini adalah tentang sebuah perjalanan dari keresahan menuju sebuah penelitian, dari penelitian menuju sebuah model, dan dari model menuju harapan agar pendidikan Kristen semakin mampu merawat persatuan di tengah keberagaman. Dan perjalanan itulah yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudari pada kesempatan ini. Hadirin yang saya hormati, mengapa persoalan ini layak kita bicarakan pada hari ini? Nusa Tenggara Timur adalah ruang kehidupan yang sangat kaya. Kita memiliki beragam suku, bahasa, budaya, dan tradisi. Dalam kekristenan sendiri, kita hidup dalam keberagaman denominasi. Sekolah-sekolah keagamaan Kristen di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan, menjadi tempat perjumpaan berbagai denominasi kekristenan. Dari gereja-gereja arus utama, kaya, luas, dan hidup. Namun, kita juga perlu jujur mengakui bahwa perbedaan tradisi, liturgi, dan penekanan teologis dapat menjadi sumber gesekan, terutama ketika perbedaan itu tidak dijumpai dengan pemahaman dan penghargaan. Karena itu, pertanyaan yang menggelisahkan saya bukanlah bagaimana menghilangkan perbedaan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita merawat persatuan tanpa ubah keberagaman menjadi keseragaman. Sejak awal, izinkan saya menegaskan arah pencari kita. Kita mencari komunitas yang berbeda, tapi tanpa terpisah. Pertanyaan tadi tidak lahir dari ruang hampa, ia lahir dari kekayaan di lapangan. Di sejumlah ruang kelas, kita menjumpai keengganan peserta didik untuk berdoa bersama lintas tradisi liturgi. Doa yang seharusnya mempersatukan justru terasa asing ketika dipanjatkan dengan cara yang bukan milik sendiri. Kita juga melihat kecenderungan memandang simbolan dari denominasinya yang sah, sementara simbol milik saudara seiman dipandang curiga. Dalam situasi seperti itu, ruang kelas dapat berubah menjadi arena untuk mempertahankan identitas secara bertahan. Identitas dijaga bukan dengan rasa syukur, melainkan dengan rasa waspada terhadap yang lain. Jika pola ini dibiarkan, ia berpotensi memproduksi fragmentasi denominasional. Anak-anak yang hari ini belajar di ruang kelas, kelak membawa jarak itu ke dalam gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya kerinduan kita sederhana tetapi mendasar, bergerak dari ruang kelas yang terfragmentasi menuju ruang perjumpaan yang inklusif. Berangkat dari keresahan itu, orasi ini dipandu oleh dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana keberagaman denominasi mempengaruhi persatuan komunitas sekolah? Yang kedua, model formasi spiritual seperti apa yang dapat merawat persatuan tanpa mereduksi keberagaman menjadi keseragaman? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, tujuan orasi ini adalah memaparkan konstruksi sebuah model yang saya sebut dalam hasil disertasi saya, Spiritual Inclusive Teaching Program, SITP, atau disingkat Program Pengajaran Spiritual Inklusif, menjelaskan proses metodologis yang melandasinya serta menguraikan signifikansinya dalam relasi dengan kurikulum berbasis cinta. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan gagasan utama orasi ini dalam satu kalimat. Persatuan tidak harus berarti keseragaman. Alur pikirnya dapat kita ringkas demikian. Keberagaman membawa kita pada perjumpaan. Perjumpaan yang dijiwai kasih membuka jalan bagi formasi spiritual. Dan formasi spiritual yang dijalani bersama pada akhirnya melahirkan persatuan. Saudara-saudara yang saya banggakan, untuk membangun model ini, saya bertumpu pada empat pilar teoritis. Pilar yang pertama adalah spiritual formation, sebagaimana dikembangkan oleh Mark Maddox dan James Estep. Pilar ini berfungsi sebagai payung besar bagi seluruh gagasan. Pilar kedua adalah kasih. Kesaksian Alkitab dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Kalimat ini menjadi premis yang menopang seluruh bangunan pemikiran kita. Pilar ketiga adalah teologi praktis Richard Osmer yang menjadi jembatan metodologis antara analisis dan tindakan. Pilar keempat adalah Miroslav Volf melalui gagasannya tentang identitas dan perangkulan, Identity and Embrace. Volf membentuk sikap kita terhadap perbedaan bahwa kita dapat merangkul orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Dengan kata lain, spiritual formation adalah payungnya, kasih adalah premisnya, Osmer adalah jembatan metodologisnya, dan Volf adalah sikap kita terhadap perbedaan. Mari kita melihat lebih dekat pilar yang pertama. Maddox dan Estep memahami formasi spiritual dalam tiga dimensi. Dimensi pertama adalah teologis. Formasi spiritual adalah panggilan menuju keserupaan dengan Kristus. Tujuannya bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi mengubah hidup. Dimensi kedua adalah dimensi kongregasional. Formasi terjadi melalui komunitas iman, termasuk di dalam keragaman tradisinya. Kita tidak bertumbuh sendirian, kita bertumbuh bersama. Dimensi ketiga adalah dimensi global. Formasi memperhatikan konteks budaya, sosial, dan perkembangan manusia. Formasi tidak berlangsung di ruang yang steril. Ia berlangsung di tanah kita dengan budaya, sejarah, dan pergumulan kita dan pada diri peserta didik yang sedang bertumbuh. Ketika dimensi inilah yang menjadi rujukan bagi saya untuk merumuskan formasi spiritual dalam program yang saya sebut SITP. Pilar berikutnya adalah memberi kita cara berpikir yang runtut. Richard Osmer mengajukan empat pertanyaan yang berjalan berurutan. Yang pertama, interpretatif, apa yang sesungguhnya terjadi? Yang kedua, interpretatif, mengapa hal ini terjadi? Dan yang ketiga, normatif, apa yang seharusnya terjadi? Dan yang keempat, pragmatis, bagaimana kita merespon secara konkret nilai kerangka ini terletak pada urutannya. Ini menahan kita dari kebiasaan melompat kepada solusi sebelum memahami persoalan. Ia mengajak kita memandang kenyataan dengan jujur, menafsirkannya dengan teliti, dan menimbangnya dalam terang iman, dan barulah melangkah kepada tindakan pedagogis. Bapak Ibu yang saya banggakan, sekarang kita tiba pada titik temu antara kenyataan dan gagasan. Masalahnya, keberagaman yang tidak dijumpai dengan baik dapat menimbulkan gesekan, dan gesekan yang dibiarkan berujung pada fragmentasi. Kebutuhannya sebuah model pengajaran yang inklusif, kontekstual, dan dapat diimplementasikan. Solusinya adalah Spiritual Inclusive Teaching Program, SITP. Tiga kata itu, inklusif, kontekstual, dan dapat diimplementasikannya, sengaja saya jaga. Sebuah model yang indah di atas kertas, tetapi tidak dapat dijalankan oleh guru di ruang kelas, tidak akan menolong siapapun. Bapak Ibu yang saya banggakan, Lalu apa itu SITP? SITP adalah program pengajaran formasi spiritual yang dirancang untuk 4 hal. Yang pertama, membangun relasi peserta didik dengan Tuhan. Yang kedua, mendorong penerapan nilai Kristiani dalam keseharian. Yang ketiga, membangun persatuan dan keharmonisan lintas denominasi. Dan yang keempat, menjaga identitas dan keberagaman tanpa memaksakan keseragaman. Poin keempat ini sangat penting. SITP tidak meminta siapapun meninggalkan tradisinya. SITP mengundang setiap peserta didik untuk berakar kuat pada tradisinya sendiri sambil belajar menghargai tradisi saudaranya. Formasi spiritual dalam SITP tidak dipahami secara sempit. Manusia adalah pribadi yang utuh, sehingga formasi menyentuh 5 dimensi. Dimensi fisik, dimensi intelektual, dimensi moral, dimensi emosional, dan dimensi sosial. Bagaimana 5 dimensi itu dihidupi? Melalui 7 praktik spiritual. Yang pertama, Lectio Divina. Yang kedua, doa. Yang ketiga, pujian dan penyembahan. Yang keempat, katekasasi. Yang kelima, simbol-simbol iman. Keenam, pembinaan moral. Dari ketujuh, dan yang ketujuh adalah ibadah taise. Bapak Ibu yang saya banggakan, lalu bagaimana SITP bekerja? Ia berjalan sebagai sebuah proses yang berurutan. Dimulai dari pengalaman peserta didik. Dari pengalaman itu, mereka masuk ke dalam refleksi spiritual. Refleksi itu mengantar mereka kepada perjumpaan dengan yang berbeda. Dari perjumpaan itu terbentuklah nilai. Nilai itu kemudian dipraktikan dalam kehidupan, dan pada akhirnya muncullah persatuan dan keharmonisan. Bapak Ibu yang saya banggakan, seluruh proses ini diarahkan pada 5 sasaran. Yang pertama, memperkuat nilai keyakinan spiritual. Yang kedua, memperdalam relasi dengan Tuhan. Yang ketiga, menerapkan nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima adalah memupuk sikap dan tindakan harmonis lintas denominasi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, kini sampai pada relasi antara SITP dan kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta menekankan belajar yang penuh kasih sayang, bebas dari perundungan, berakar pada kecintaan kepada Tuhan, dan berbuah kasih kepada sesama dan semesta. SITP menekankan formasi spiritual yang holistik, lingkungan yang inklusif dan damai, relasi lintas denominasi, dan persatuan tanpa keseragaman. Keduanya tidak identik, tetapi keduanya beresonasi. Keduanya bertemu pada titik yang sama, pendidikan yang berakar pada kasih dan berbuah dalam kehidupan bersama. SITP dapat dipandang sebagai salah satu jalan operasional untuk menerjemahkan semangat kasih itu ke dalam ruang kelas sekolah Kristen di tengah keberagaman denominasi. Jika seluruh uraian itu harus saya ringkas dalam 1 pesan, maka pesan itu adalah merawat persatuan bukan dengan menghapus perbedaan, tetapi dengan membangun ruang perjumpaan yang penuh kasih. Kita mulai dari perbedaan. Perbedaan itu dipahami, yang dipahami akan dihargai, dan yang dihargai akan bertumbuh bersama. Bapak Ibu, saya akan menarik kesimpulan bahwa keberagaman denominasi dapat direspon melalui model formasi spiritual yang sistematis. SITP memberikan jalan operasional untuk merawat persatuan dan keharmonisan tanpa mereduksi keberagaman menjadi keseragaman. Namun, saya juga ingin bersikap rendah hati. Sebuah model bukanlah akhir dari perjalanan. Karena itu izinkan saya menyampaikan 3 rekomendasi. Yang pertama, SITP dapat dipertimbangkan sebagai salah satu rujukan operasional bagi sekolah-sekolah keagamaan Kristen dalam merawat persatuan di tengah keberagaman. Yang kedua, diperlukan pengujian kuantitatif pada populasi sekolah yang lebih luas agar model ini teruji dan dapat disempurnakan. Yang ketiga, diperlukan eksplorasi adaptasi model ini pada konteks keberagaman lintas iman. Mengingat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia adalah rumah bagi banyak keyakinan. Saudara-saudari wisudawan dan wisudawati yang saya kasihi, hari ini saudara diutus ke sekolah-sekolah, ke gereja, ke kantor-kantor, ke keluarga, dan ke tengah-tengah masyarakat. Saudara akan menjumpai orang-orang yang tidak selalu sama dengan saudara. Dalam perjumpaan itu, ingatlah bahwa ilmu yang saudara terima bukan untuk membangun tembok, tetapi untuk membuka ruang perjumpaan. Jadilah pribadi yang berakar kuat dalam iman, sekaligus berlapang dada terhadap sesama. Jadilah perawat persatuan dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menutup orasi ini dengan sebuah kalimat. Kasih tidak menghapus perbedaan. Kasih mengajarkan kita untuk hidup bersama di tengah perbedaan. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai perjalanan ini. Kepada pimpinan dan seluruh aktivitas Akademika Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kepada keluarga, para guru, dan sahabat yang telah mendukung, serta kepada seluruh hadirin yang telah berkenan untuk mendengarkan orasi ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Turun, dia habis hormat baru lanjut. Kita kah?

Pembacaan keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang lulusan program sarjana dan pasca sarjana Institut Agama Kristen Negeri Kupang dilanjutkan dengan pelantikan wisudawan.

Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang nomor 406 tahun 2026 tentang lulusan program sarjana dan pasca sarjana pada wisuda ke-10 Institut Agama Kristen Negeri Kupang tahun 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil studi mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang lulusan program sarjana dan pasca sarjana pada wisuda ke-10

Manajemen Pendidikan Kristen 23 orang, Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen 19 orang, Program Studi Pendidikan Seni Keagamaan 10 orang, Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama 18 orang, Program Studi Pastoral Konseling 20 orang, Program Studi Kepemimpinan Kristen 4 orang, Program Studi Sosiologi Agama 8 orang, Program Studi Misiologi 6 orang, Program Studi Psikologi Kristen 2 orang, Program Studi Seni Pertunjukan Keagamaan 1 orang, Program Studi Musik Gereja 28 orang, Program Studi Pendidikan Musik Gereja 10 orang, Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen 22 orang, dan Program Studi Doktor Teologi 6 orang. Kedua, kepada lulusan Program Studi Pendidikan Agama Kristen diberi hak menggunakan gelar Sarjana Pendidikan SPD. Kepada lulusan Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini diberi hak menggunakan gelar Sarjana Pendidikan SPD. Kepada lulusan Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen diberi hak menggunakan gelar Sarjana Pendidikan SPD. Kepada lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen diberi hak menggunakan gelar Sarjana Pendidikan SPD. Kepada lulusan Program Studi Pendidikan Seni Keagamaan diberi hak menggunakan gelar Sarjana Pendidikan SPD. Kepada lulusan Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama diberi hak menggunakan gelar Sarjana Pendidikan SPD. Kepada lulusan Program Studi Pastoral Konseling diberi hak menggunakan gelar Sarjana Agama SAG. Kepada lulusan Program Studi Kepemimpinan Kristen diberi hak menggunakan gelar Sarjana Agama SAG. Kepada lulusan Program Studi Sosiologi Agama diberi hak menggunakan gelar Sarjana Sosial ESOS. Kepada lulusan Program Studi Misiologi diberi hak menggunakan gelar Sarjana Agama SAG. Kepada lulusan Program Studi Psikologi Kristen diberi hak menggunakan gelar Sarjana Psikologi atau SPSI. Kepada lulusan Program Studi Seni Pertunjukan Keagamaan diberi hak menggunakan gelar Sarjana Seni SSN. Kepada lulusan Program Studi Musik Gereja diberi hak menggunakan gelar Sarjana Seni SSN. Kepada lulusan Program Studi Pendidikan Musik Gereja diberi hak menggunakan gelar Sarjana Pendidikan SPD. Kepada lulusan Program Studi Pasca Sarjana Magister Pendidikan Agama Kristen diberi hak menggunakan gelar Sarjana Magister Pendidikan MPD. Kepada lulusan Program Studi Doktor Teologi diberi hak menggunakan gelar Doktor. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kupang tanggal 28 September 2026, tertanda Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Imade Suardana. Program Pasca Sarjana Doktor Teologi. Dr. Windy Maranja Kurung dengan predikat pujian.

Dr. Talita Tlonaen dengan predikat pujian. Dr. Emi Magdalena dengan predikat pujian.

Dr. Mervid Deversone dengan predikat pujian. Dr. Salmon Henuk dengan predikat sangat memuaskan.

Koko MPD dengan predikat pujian. Agustina HE MPD dengan predikat pujian.

Yosep Sudarso MPD dengan predikat pujian. Deciana Mese Baok MPD dengan predikat pujian. Jen Paula Konai MPD dengan predikat pujian. Ifoni Well Christine Adelis Oematan MPD dengan predikat pujian. Yasinta Emalia Waang MPD dengan predikat pujian.

Novita Rudiani Asbanu MPD dengan predikat pujian. Eki Yanto Neonisa MPD dengan predikat pujian. Maruela Remini Seo MPD dengan predikat pujian. Korne Amelia Habaito dengan predikat pujian. Saniria Benu MPD dengan predikat pujian. Omega Bia MPD dengan predikat pujian. Jacinta Filardin Lau Kapitang MPD dengan predikat pujian. Yakob Paitiba MPD dengan predikat pujian. Barbara Green Winslet Besi MPD dengan predikat pujian.

Indi Tanaem MPD dengan predikat pujian. Nai M. Tlonaen MPD dengan predikat pujian.

Rambu Boba MPD dengan predikat sangat memuaskan. Claudina Margarida Freitas Belo MPD dengan predikat sangat memuaskan. Dan Welmince AF Meta MPD dengan predikat sangat memuaskan. Ditetapkan di Kupang, 28 September 2026, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Imade Suardana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Jurusan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Pascal Leo SPD dengan predikat pujian. Novita Antonia Amabi SPD dengan predikat pujian.

0: Elina Rotes SPD dengan predikat pujian. Clara Aprilianti Manafe SPD dengan predikat pujian. Marcela atau Pah SPD dengan predikat pujian. Sepriana Selista Benu SPD dengan predikat pujian. Derianto SPD dengan predikat pujian. Wati Natalia Banamtuan SPD dengan predikat pujian. Martinus Naufmone SPD dengan predikat pujian. Cornalia Katrin Kase SPD dengan predikat pujian. Indri Bantaika SPD dengan predikat pujian. Putra Suhendra Via SPD dengan predikat pujian. Adelia Taloim SPD dengan predikat pujian. Flonia Jedida Misa SPD dengan predikat pujian. Boni Lira Felindia Tauho SPD dengan predikat pujian. Resni Rambu Boba Joru SPD dengan predikat pujian. Falti Susana Atonis SPD dengan predikat pujian. Israel Fantri Sabuna SPD dengan predikat pujian. Bernike Susanti Leokuna SPD dengan predikat pujian. Yulvita Kristiani Daehiga SPD dengan predikat pujian. Fred Ricardo Baitano SPD dengan predikat pujian. Yeni Deti Kase SPD dengan predikat pujian. Yuliana Misa SPD dengan predikat pujian. Yafet Raymond Cosmos Menufandu SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yeri Amfrosius Baitanu SPD dengan predikat sangat memuaskan. Dince Boro SPD dengan predikat sangat memuaskan.
1: Imer Koe SPD dengan predikat sangat memuaskan. Ma Maria Magdalena Haga Kore, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Marcelina Lodo Ola, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Angelina Tabita Nabut, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Melin June Tunliu, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Esther Delvita Nenogasu, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Maya Cindy Nenometa, SPD, dengan predikat memuaskan. Ebin, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Agustina Marleni Sabuna, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Dengan predikat sangat memuaskan. Winnie Marcella Toh, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Jorna Ingrid Abdelsia Benu, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Mira R. Sunbanu, SPD, dengan predikat mantol, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Mehi Natonis, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Dani Ismail Sunbanu, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Yima Mirna Baitanu, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Ardianto Sina, SPD, dengan predikat sangat. Sangat memuaskan. Dewanti Ekawati Haninuna, SPD. Santualak, SPD, dengan sangat memuaskan. Sa M, SPD, dengan predikat sangat.

Wilhelmina Baralai dengan predikat sangat memuaskan. Yesi Masrianti Hanek, SPD dengan predikat sangat memuaskan. Emma Ano, SPD dengan predikat sangat memuaskan. Only Livyati Taneo, SPD dengan predikat sangat memuaskan. Trini Farida Sila, SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yesri Maria Pinis, SPD dengan predikat sangat memuaskan. Delci Fiani Oematan, SPD dengan predikat sangat memuaskan. Margarita Vanu, SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yuslinda Meldiana Padalani, SPD dengan predikat sangat

0: kami, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Fidriani Anestri Liufeto, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Friedel Edison Balan, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Vance Lodia Nenohai, SPD, dengan predikat sangat memuaskan. Esterina Bunga, SPD, dengan predikat memuaskan. Tiffany Angela Luji Wadu, SPD, dengan predikat memuaskan. Anugrah Nurdiawan S. Edo, SPD, dengan predikat memuaskan. Yuningsi Kandida Kabu, SPD, dengan predikat memuaskan. Meti Melinda Manu, SPD, dengan predikat memuaskan. Yunker Aris Boyheka Selan, SPD, dengan predikat memuaskan. Sumi Patricia Boymau, SPD, dengan predikat memuaskan. Febriana Cantika Nomleni, SPD, dengan predikat memuaskan. Nosin Mariana Anin, SPD, dengan predikat memuaskan. Arni Naatonis, SPD, dengan predikat memuaskan. Febriana Loesa Lanmani, SPD, dengan predikat memuaskan. Dina Delila Agustina Raja, SPD, dengan predikat memuaskan. Seprianti Seko, SPD, dengan predikat memuaskan. Aprianus Tlonain, SPD, dengan predikat memuaskan. Oktaviana Yolo, SPD, dengan predikat memuaskan. Asmida Nunbai, SPD, dengan predikat memuaskan. Calvin Bako, SPD, dengan predikat memuaskan. Yanse Efradina Sanak, SPD, dengan predikat memuaskan. Ice Teva, SPD, dengan predikat memuaskan. Maria Yumima Detan, SPD, dengan predikat memuaskan. Maria Magdalena Tusi, SPD, dengan predikat memuaskan. Tasia Ivanca Pehe, SPD, dengan predikat memuaskan. Nonci Besi, SPD, dengan predikat memuaskan. James Lodowick Benu, SPD, dengan predikat memuaskan. Muni Dewi Nestiwati Lubalu, SPD, dengan predikat memuaskan. Natasia Agnes Benu, SPD dengan predikat memuaskan. Devi Jibrail Talan, SPD dengan predikat memuaskan. Matri Sapai, SPD dengan predikat memuaskan. Rodi Liufeto, SPD dengan predikat memuaskan. Delvi Marlen Veronica Dale, SPD dengan predikat memuaskan. Marta Tano, SPD dengan predikat memuaskan. Seldi Ofradina Tanesap, SPD dengan predikat memuaskan. Helen Ariyati Nenoliu, SPD dengan predikat memuaskan. Jemris Arianto Fobia, SPD dengan predikat memuaskan. Jenny Tanesip, SPD dengan predikat memuaskan. Oyang SL Ola, SPD dengan predikat memuaskan. Juana Sumiati Tlonain, SPD dengan predikat memuaskan. Idawati Nabuasa, SPD dengan predikat memuaskan. Novi Yanti Kadek, SPD dengan predikat memuaskan. Doven Arifin Nabuasa, SPD dengan predikat memuaskan. Irene Yovita Manui Numu, SPD dengan predikat memuaskan. Riana Monica Boimau, SPD dengan predikat memuaskan. Agustinus Kore, SPD dengan predikat memuaskan. Febi CS Sabuna, SPD dengan predikat memuaskan. Neri Jesrin Seli, SPD dengan predikat memuaskan. Yaret Zakarias Finit, SPD dengan predikat memuaskan. Yasni Melvira Nenabu, SPD dengan predikat memuaskan. Jackie A. Nenometa, SPD dengan predikat memuaskan. Mirti Nenoliu, SPD dengan predikat memuaskan. Yuni Kartika Elita Momai, SPD dengan predikat memuaskan. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 September 2026 Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang I. Made Suardana.
1: Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Alia Felis Theodora Bien SPD dengan predikat pujian. Vita Apliliana Tefsele SPD dengan predikat pujian. Teti Nepreda Natbais SPD dengan predikat pujian. Afuk Esther Elsina Totos SPD dengan predikat pujian. Indah Lestari Basuki SPD dengan predikat sangat memuaskan. Margarita Baksuni SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yurdiana Sasi SPD dengan predikat sangat memuaskan. Nonci Mariana Sae SPD dengan predikat sangat memuaskan. Ostri Sutriani Nomseo SPD dengan predikat sangat memuaskan. Mayirda Yuventi Baksuni SPD dengan predikat sangat memuaskan. Esma Nenotek SPD dengan predikat sangat memuaskan. Norlina Banfatin SPD dengan predikat sangat memuaskan. Anim Artif Visi Neulaka SPD dengan predikat sangat memuaskan. Agnes Yorince Tabun SPD dengan predikat sangat memuaskan. Marcel Lete SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yanti Yakoba Nomeni SPD dengan predikat sangat memuaskan. Elizabeth Mungkabel SPD dengan predikat sangat memuaskan. Asnayati Tana SPD dengan predikat sangat memuaskan. Agnes Natalia Ince Liunokas SPD dengan predikat sangat memuaskan. Febriani Ora SPD dengan predikat sangat memuaskan. Nofri Lestari Taek SPD dengan predikat sangat memuaskan. Martilinda Yenita Koilmo SPD dengan predikat sangat memuaskan. Stefani Rambu Baba SPD dengan predikat sangat memuaskan. Melu Rince Sanam SPD dengan predikat sangat memuaskan. Dewi Anita Baksuni SPD dengan predikat sangat memuaskan. Wanti Tradina Bako SPD dengan predikat sangat memuaskan. Serafina Lake SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yopi Andi Meskersmaut SPD dengan predikat sangat memuaskan. Ventri Maria Leo SPD dengan predikat sangat memuaskan. Juan Yohanis Nahakwain SPD dengan predikat sangat memuaskan. Sarah Lasibei SPD dengan predikat sangat memuaskan. Adriana Naklui SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yohanes Saapan SPD dengan predikat sangat memuaskan. Undi Lesmana Boimau SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yemima Antomina Baransano SPD dengan predikat sangat memuaskan. Narkisus Franky Chip SPD dengan predikat sangat memuaskan. Salomi Ati SPD dengan predikat sangat memuaskan. Jua Yemima Taniu SPD dengan predikat sangat memuaskan. Irma Nenotek SPD dengan predikat sangat memuaskan. Destri Abineno SPD dengan predikat sangat memuaskan. Christine Herlovina Kapitan SPD dengan predikat sangat memuaskan. Resti Faot SPD dengan predikat sangat memuaskan. Cornelia Demeto SPD dengan predikat sangat memuaskan. Dina Petronella Lalan SPD dengan predikat sangat memuaskan. Dan Aris Kristianto Kause SPD dengan predikat sangat memuaskan. Ditetapkan di Kupang 28 September 2026 Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Imade Suwardana. Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen Armanjo Kamlasi SPD dengan predikat pujian. Lianti Kana SPD dengan predikat pujian. Metriani Kamlasi SPD dengan predikat pujian. Suli Vertia Saikoko SPD dengan predikat pujian. Meti Maria Angela Neolaka SPD dengan predikat pujian. Derni Rambu Baba Muna SPD dengan predikat sangat memuaskan. Asri Susanti Indriani Benu SPD dengan predikat sangat memuaskan. Rizky Harnifer Misa SPD dengan predikat sangat memuaskan. Masrit Judianto Nenotek SPD dengan predikat sangat memuaskan. Sarah Abmelda Ton SPD dengan predikat sangat memuaskan. Priyatmo Umbu Laila Sobang SPD dengan predikat sangat memuaskan. Fitriani Lasa SPD dengan predikat sangat memuaskan. Norti Anabanu SPD dengan predikat sangat memuaskan. Elni Olandi Lete SPD dengan predikat sangat memuaskan. Daud Mambairusi Mambrau SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yulita Emisa SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yongki Dedi Pratina SPD dengan predikat sangat memuaskan. Joikal Ersantonia Baluk SPD dengan predikat sangat memuaskan. Nei Nope SPD dengan predikat sangat memuaskan. Femris Tera Tameon SPD dengan predikat memuaskan. Windy Priscilla Manafe SPD dengan predikat memuaskan. Astasesta Dapadoda SPD dengan predikat memuaskan. Ose Marlon Kause SPD dengan predikat memuaskan. Ditetapkan di Kupang, 28 September 2026, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Imade Suhardana. Jurusan Pendidikan Seni dan Konseling Kristen, Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen, Putri Ayu Taneo SPD dengan predikat pujian. Melissa Raturihi SPD dengan predikat pujian. Yohanes Babis SPD dengan predikat pujian. Yunita Funome SPD dengan predikat sangat memuaskan. Ade Ratmi Rinaldi Babu SPD dengan predikat sangat memuaskan. Noni Weo Bengu SPD dengan predikat sangat memuaskan. Orni Anin SPD dengan predikat sangat memuaskan. Adi Zakarias SPD dengan predikat sangat memuaskan. Jesse Hermalinda Nomeni SPD dengan predikat sangat memuaskan. Asri Honi Elizabeth Tefnai SPD dengan predikat sangat memuaskan. Sinta Nurniani Palaka SPD dengan predikat memuaskan. Febri Sahron Widowati Malaikari SPD dengan predikat memuaskan. Tifa Delvia Peloedon SPD dengan predikat memuaskan. Atni Marista Abanat SPD dengan predikat memuaskan. Rina Bosoin SPD dengan predikat memuaskan. Densi Lasa SPD dengan predikat memuaskan. Desiana Wagareve SPD dengan predikat memuaskan. Martina Magdalena Angela Nemnai SPD dengan predikat memuaskan. YMC Imelda Koip SPD dengan predikat memuaskan. Ditetapkan di Kupang 28 September 2026 Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Imade Suwardana. Program Studi Pendidikan Seni Keagamaan. Vivi Federica Fanggi SPD dengan predikat sangat memuaskan. Juwita Adeningsi Leobisa SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yovita Taniu SPD dengan predikat sangat memuaskan. Heldi Yufra Kevi SPD dengan predikat sangat memuaskan. Jacqueline Adrianus Niti SPD dengan predikat sangat memuaskan. Rohi Regar Kevi SPD dengan predikat sangat memuaskan.
2: Standby. Announce.
3: Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan yang kami hormati pimpinan perangkat daerah. Terima kasih sudah berkenan hadir kepada acara wisuda IHKN Kupang pada hari ini.
2: Lanjut.
1: Marlon Marcelino Faut SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yefriana Natonis SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yanti Rospita Anari SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yeni Mariana Nuban SPD dengan predikat sangat memuaskan. Ditetapkan di Kupang 28 September 2026 Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Imade Suwardana. Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama. Bilsan At-Tarof Afi SPD dengan predikat sangat memuaskan. Irene Yulita Lopis SPD dengan predikat sangat memuaskan. Maria Marga Dalena Selan SPD dengan predikat sangat memuaskan. Ervin Noventri Yohanes SPD dengan predikat sangat memuaskan. P. Tison Benefaciendo Lapa SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yarit Edward Selan SPD dengan predikat sangat memuaskan. Agus Lina Matam Tasa SPD dengan predikat sangat memuaskan. Alfred Arion Oemanu SPD dengan predikat sangat memuaskan. Maria Prima Rafu SPD dengan predikat sangat memuaskan. Margarita Ola SPD dengan predikat sangat memuaskan. Elsa Artiana UI SPD dengan predikat sangat memuaskan. Arki Boro SPD dengan predikat sangat memuaskan. Mediman Ardiance Dapaloka SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yuces Nae SPD dengan predikat sangat memuaskan. Novriana Teva SPD dengan predikat sangat memuaskan. Erma M. Misa SPD dengan predikat sangat memuaskan. Yosef Yance Ferinando Kendi SPD dengan predikat sangat memuaskan. Febi Misa SPD dengan predikat sangat memuaskan. Ditetapkan di Kupang 28 September 2026 Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Imade Suwardana.
0: Fakultas Sosial Keagamaan Kristen Ilmu Keagamaan Kristen Program Studi Pastoral Counseling. Frederica Leo Anan SAG dengan predikat memuaskan. Heri Yani Kota, SAG, dengan predikat memuaskan. Siska Rambu Kahi Kalowu, SAG, dengan predikat memuaskan. Inyo Elimas Taek, SAG, dengan predikat memuaskan. Lydia Maweni, SAG, dengan predikat memuaskan. Uni Junita Sapai, SAG, dengan predikat memuaskan. Feni Omris Talan, SAG, dengan predikat memuaskan. Edison Harmo, SAG, dengan predikat memuaskan. Friska F. Talain, SAG, dengan predikat memuaskan. Petrus Edrin Jemau, SAG, dengan predikat memuaskan. Ino Otri Liufeto, SAG, dengan predikat memuaskan. Putri Sarianti Taneo, SAG, dengan predikat

0: Piana Surati Niti SAG dengan predikat memuaskan. Heri Adi Boe Tongkal SAG dengan predikat memuaskan. Into Fidentus Selan SAG dengan predikat memuaskan. Jeffrey Dedianto Frans Suan SAG dengan predikat memuaskan. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 September 2026 Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang I. Made Suwardana. Program Studi Kepemimpinan Kristen Yismaya Dodo Logo SAG dengan predikat memuaskan. Terjina Sarmento De Carvalho SAG dengan predikat memuaskan. Yonli Boemau SAG dengan predikat memuaskan. Demaris Natalia Lakapu SAG dengan predikat memuaskan. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 September 2026 Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang I. Made Suwardana. Jurusan Ilmu Sosial Keagamaan Program Studi Sosiologi Agama Santia Angelita Sefi Esos dengan predikat memuaskan. Odilifa Nati Esos dengan predikat memuaskan. Arit Tana Esos dengan predikat memuaskan. Elton Alfredo Adu Esos dengan predikat memuaskan. Anendi Koe Esos dengan predikat memuaskan. Yunilda Baunsele Esos dengan predikat memuaskan. Yolgi Bait Esos dengan predikat memuaskan. Eva Taloe Esos dengan predikat memuaskan. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 September 2026 Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang I. Made Suwardana.
1: Program Studi Misiologi Susanti Rambu Awa SAG dengan predikat memuaskan. Margareta Rambu Dauki Iru SAG dengan predikat memuaskan. Ivan A. Natonis SAG dengan predikat memuaskan. Novrianto Tana SAG dengan predikat memuaskan. Anita Mone SAG dengan predikat memuaskan. Foni Cicin Lande SAG dengan predikat memuaskan. Ditetapkan di Kupang 28 September 2026 Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang I. Made Suwardana. Program Studi Psikologi Kristen Getrida Maleng SPSI dengan predikat memuaskan. Resinta Febrianti Tade SPSI dengan predikat memuaskan. Ditetapkan di Kupang 28 September 2026 Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang I. Made Suwardana.

0: Wardana.
1: Fakultas Seni Keagamaan Kristen, Jurusan Musik Gereja dan Peribadatan Kristen, Program Studi Seni Pertunjukan Keagamaan. Atni Sera Misa SSN dengan predikat pujian.
2: Ditetapkan di Kupang 28 September 2026, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Imade Suwardana.
1: Program Studi Musik Gereja. Metusalak Baok SSN dengan predikat pujian. Indra Kevi Daniel Tiora SSN dengan predikat pujian. Denny Immanuel Lulan SSN dengan predikat pujian. Joy Gloria Nope SSN dengan predikat pujian. Yosua Rifandi Ratulado SSN dengan predikat pujian. Esra Finsae SSN dengan predikat pujian. Intan Yosina Taneo SSN dengan predikat pujian. Immanuel Ricardus Klau SSN dengan predikat pujian. Gerald Evan Immanuel Malelak SSN dengan predikat pujian. Arisanti Asanap SSN dengan predikat pujian. Yusergina Neonufa SSN dengan predikat pujian. Anjarwati Ferdiana Faitmoes SSN dengan predikat pujian. Marlon Effendi Benu SSN dengan predikat sangat memuaskan. Dan Naftali Yala SSN dengan predikat sangat memuaskan. Nawasti Evelina SSN dengan predikat sangat memuaskan. Yesaya Andreas Well SSN dengan predikat sangat memuaskan. Yohan Epu Del Bain SSN dengan predikat sangat memuaskan. Suryani Benuf SSN dengan predikat sangat memuaskan. Aliana Betrin Sanam SSN dengan predikat sangat memuaskan. Marlin Trianingsi Neno SSN dengan predikat sangat memuaskan. Imnel Lisianai Demaskian SSN dengan predikat memuaskan.
2: Metri Novaria Benu SSN dengan predikat memuaskan. Neni Haryanti Nitbani SSN dengan predikat memuaskan. Amin Wenda SSN dengan predikat memuaskan. Bayu Jibrael Adu SSN dengan predikat memuaskan. Dekri Karel Singli Ataupa SSN dengan predikat memuaskan. Yane Henderina Manifani SSN dengan predikat memuaskan. Netieser Berti Ade Putri Nenotek SSN dengan predikat memuaskan. Ditetapkan di Kupang 28 September 2026 Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Imade Suardana. Jurusan Musik Keagamaan Kristen, Program Studi Pendidikan Musik Gereja. James Christian Nalenan Warduna SPD dengan predikat pujian. Indriani Veronica Nenabu SPD dengan predikat pujian. Loni Yosinta Pauline Adang SPD dengan predikat pujian. Eldat Esther Oyang Tasinom Meni SPD dengan predikat pujian. Nindi Anggriani Ningsi Makaudi SPD dengan predikat pujian. Almi Dorio Harmoni Luji SPD dengan predikat pujian. Irawati Natutael SPD dengan predikat memuaskan. Shalin Wila Apfia Tefu SPD dengan predikat memuaskan. Ratna Yeneten SPD dengan predikat memuaskan. Dedi Domingus Taopan SPD dengan predikat memuaskan. Ditetapkan di Kupang 28 September 2026 Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Imade Suardana.
0: Stand by. Senyum, Kak.

Yang terhormat Rektor Institut Agama Kristen Kupang, Dr. Imade Suwardana MTH, beserta seluruh jajaran pimpinan, senat, dekan, dan juga seluruh keluarga besar IAKN Kupang. Lagi selamat bertemu. Yang saya hormati pimpinan Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, Bapak Winston Rondo, yang mewakili Ketua DPRD. Pimpinan Forkopimda NTT atau yang mewakili dari unsur TNI Polri Kejaksaan yang hadir pada hari ini. Kepala LPPRI Kupang. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTT atau yang mewakili. Karo Bimars Kristen, Pak Yakobus Octavianus. Kepala Bimas Kristen. Kepala LL Dikti Wilayah 15 atau yang mewakili. Kantor Agama Kabupaten Kupang, Kepala Kantor Agama Kabupaten TTS, Pimpinan Forkopimda Kota Kupang atau yang mewakili, Rektor UPG 45 atau yang mewakili, Politani Kupang, Pimpinan Politani Kupang atau yang mewakili, para pendeta, para tokoh masyarakat, orang tua, para wisudawan, dan yang saya ayu bahagiakan seluruh wisudawan-wisudawati, kita berikan tepuk tangan bagi 349 wisudawan-wisudawati bersama orang tua yang hari ini dilah. Ada dokter 6 orang ya, benar ya? Dokter 6 orang, S2 22 orang, dan S1 321 orang. Ini luar biasa nih, tepuk tangan dulu buat IAKN dulu. Shalom. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Mari kita panjangkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan penyertaannya kita semua dapat hadir dan merayakan momentum penting dalam perjalanan pendidikan wisudawan-wisudawati Angkatan ke-10, Institut Agama Kristen Negeri IAKN Kupang tahun 2026. Terakhir saya hadir waktu itu di Harper ya, kalau nggak salah ya. Di Harper waktu itu kita acaranya, saya masih ingat. Atas nama pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan profesiat kepada Civitas Akademika Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang kembali melahirkan lulusan untuk masa depan bangsa dan daerah provinsi yang kita cintai ini. Wisuda ini bukan sekedar sebuah acara seremoni akademik, tapi penanda bahwa saudara-saudari telah menyelesaikan tahapan penting dalam perjalanan pendidikan, sekaligus awal untuk memasuki ruang pengabdian lebih luas di tengah masyarakat. Gelar yang saudara-saudari peroleh hari ini merupakan buah dari proses panjang, ketekunan, perjuangan, dan doa, serta kerja keras. Oleh karena itu, keberhasilan ini tentu tidak hanya menjadi kebahagiaan bagi para wisudawan-wisudawati, tapi juga menjadi kebahagiaan bagi orang tua dan keluarga, para dosen, serta Civitas Akademika IAKN Kupang yang telah mendampingi pendidikan saudara-saudari sekalian. Hadirin yang saya hormati, wisudawan-wisudawati dan orang tua yang saya kasihi. Nelson Mandela pernah mengatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Pesan ini mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh gelar akademik, tapi tentang bagaimana pengetahuan yang kita miliki dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Karena itu saya berharap kepada saudara-saudari yang memperoleh pendidikan dan sudah lulus hari ini di IAKN Kupang, tidak membuat pengetahuan menjadi milik pribadi saja. Bawalah ilmu tersebut untuk melayani masyarakat, membangun keluarga, memperkuat kehidupan bergereja, berkontribusi bagi dunia pendidikan, serta mengambil bagian dalam pembangunan Nusa Tenggara Timur dan Kota Kabupaten 22 tingkat 2 seluruh NTT. Sebagai lulusan perguruan tinggi keagamaan, saudara-saudari memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa kecerdasan harus berjalan bersama iman, integritas, karakter, dan kepedulian terhadap sesama. NTT membutuhkan generasi muda yang mampu menjadi bagian dari solusi. Generasi yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan zaman,
tapi mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, toleransi, dan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di zaman yang berubah dengan sangat cepat. Transformasi digital telah merubah cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, dan berkarya. Dalam situasi seperti ini, gelar akademik bukanlah tanda bahwa proses belajar telah usai. Justru gelar tersebut menjadi modal untuk terus belajar dan berkembang. Steve Jobs pernah berpesan, "Stay hungry, stay foolish." Jangan pernah merasa cepat puas dengan gelar yang saudara sandang hari ini. Tetaplah merasa lapar akan ilmu pengetahuan, dan tetaplah merasa bodoh agar saudara terus belajar. Ini pesan buat saya, buat kita semua, tentu sangat relevan. Karena itu, jadikan rasa ingin tahu sebagai kekuatan. Teruslah membaca, berdiskusi, mengembangkan keterampilan, manfaatkan teknologi secara bijak, dan berani menciptakan sesuatu bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT terus menempatkan pembangunan SDM sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Perguruan tinggi, juga IAKN, memiliki posisi strategis mempersiapkan generasi yang memiliki kompetensi, karakter, kreativitas, dan kemampuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka dasar cita, salah satu perhatian kita adalah milenial dan perempuan, motor kreativitas lokal. Poin kedua dasar cita itu menjadi penting karena generasi milenial dan perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak kreativitas, inovasi, kewirausahaan, serta pengembangan potensi lokal di Nusa Tenggara Timur. Para lulusan IAKN adalah bagian dari generasi yang memiliki kesempatan untuk mengambil peran tersebut. Jangan hanya nanti menjadi pencari pekerjaan, tapi juga kembangkan diri sendiri menjadi pribadi yang menciptakan peluang, membangun jejaring, mengembangkan kreativitas, dan menghadirkan karya yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Di tempat ini, sebelum NTT Mart berdiri, duluan ada Gemit Mart, GG Mart. Jadi, Gemit duluan membangun tempat untuk bisa menjadi etalasenya warga. Masyarakat Gemit melalui GG Mart. Pemerintah sudah wacana, kami belum eksekusi Gemit duluan. Dan itu yang selalu saya dorong agar kita semua juga terus mengembangkan potensi wirausaha yang ada di sekitar kita dengan baik. Dan beruntung kita membuat acara ini di Gemit Center, sehingga juga inspirasi dari Gemit tadi bisa kita pakai untuk berbagai kegiatan ke depan. Para lulusan IAKN adalah bagian dari generasi yang memiliki kesempatan untuk mengambil peran tersebut. Jangan hanya mencari pekerjaan, kembangkan diri menjadi pribadi yang mampu menciptakan peluang, membangun jejaring, mengembangkan kreativitas, dan memberikan karya yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Saya berharap para lulusan IAKN dapat mengambil bagian mengembangkan potensi lokal NTT, baik melalui pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, teknologi digital, maupun berbagai bidang profesi lainnya. Dimanapun saudara-saudara nanti akan berkarya, jadilah pribadi yang membawa nilai, pengetahuan, membawa kreativitas, dan tentunya membawa manfaat. Wisudawan-wisudawati dan keluarga Bapak Ibu sekalian yang menjadi orang tua yang saya banggakan, dan Civitas Akademika IAKN yang saya kasihi. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini, kita patut bersyukur

0: dan biarlah iman serta integritas menjadi kekuatan yang menjaga terang itu tetap menyala. Hadirin yang saya hormati, kepada para orang tua dan keluarga wisudawan-wisudawati, saya sampaikan selamat atas keberhasilan putra-putri Bapak Ibu. Keberhasilan mereka tidak terlepas dari doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang keluarga. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi orang tua-orang tua yang sudah bekerja keras membantu anak-anak kita di IKN untuk sampai lulus pada titik ini. Pencapaian ini menjadi kebanggaan sekaligus awal dari perjalanan pengabdian yang lebih panjang. Kepada Pak Rektor, Senat, para dosen, dan seluruh sivitas akademika IAIN Kupang, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mempersiapkan generasi muda Nusa Tenggara Timur melalui IAKN. Tadi dari berbagai jurusan, saya pikir ini penting bagi NTT untuk membuat pelayanan gereja di NTT akan jauh lebih berkualitas, berdampak, dan bermakna ke depan. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Pak Rektor dan segenap jajaran yang sudah mendidik anak-anak dengan baik. Dan tentunya kepada wisudawan-wisudawati sekalian, saya berharap agar lulusnya hari ini semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, wisudawan-wisudawati, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dunia usaha, masyarakat dan generasi muda untuk membangun sumber daya manusia NTT yang semakin berkualitas. Sekali lagi tepuk tangan buat para wisudawan-wisudawati. Semoga semakin berdampak ke depan di tempat manapun Anda sekalian berkarya. Saya ucapkan sekali lagi pada saudara wisudawan-wisudawati, selamat atas keberhasilan saudara-saudari. Teruslah belajar, teruslah berkarya, teruslah melayani, dan jadilah bagian dari generasi yang ikut membangun NTT. Indonesia terang, NTT terang, IAKN terang. NTT ini sesuai dengan pesan yang kita dengar setiap hari Minggu, NTT ini sekarang ini dijuluki sebagai provinsi terang dan garam. Kan kita disuruhkan menjadi terang dan garam dunia, benar ya? Jadilah terang dan garam dunia. Hari ini potensi sumber daya energi listrik NTT dari surya saja, kalau Pak Prabowo punya agenda untuk 100 gigawatt se-Indonesia, potensi di NTT saja ada 369 gigawatt. 3,69 kali lipat dari programnya Pak Presiden. Belum lagi nanti geotermal, belum lagi nanti arus bawah laut, angin, dan sebagainya. Kita punya potensi luar biasa untuk menjadi provinsi terang dunia. Karena terang Indonesia itu menjadi terang dunia juga, karena kita punya listrik bisa dialirkan ke Australia, Timor Leste, dan sebagainya. Ini benar Pak Yusdi, Pak Dirut RRI ini, apa Pak Direktur RRI Kupang. Ini benar nih Pak Yusdi. Provinsi NTT ini provinsi terang dunia. Jadi kalau kita bilang terang itu memang ini provinsi, memang provinsi terang dunia ini, terang Indonesia. Dan juga sekarang ini garam lagi dibangun di Rote. Garam di Rote itu nanti akan diproyeksikan akan mensuplai sampai dengan 2-3 juta ton per tahun. Baru dari Rote saja. Belum dari Sabu, belum dari Kabupaten Kupang, dari Timur Tengah Utara, Malaka Belu, belum dari Flores, dari Sumba dan juga Kabupaten Kepulauan lain. Jadi kita ini akan menjadi provinsi terang dan garam dunia. Jadi kalau sekarang kita dengar ulang jadilah garam terang dunia, memang ini provinsi lagi menuju ke sana ini. Dan untuk itu melalui acara hari ini, saya berharap agar lulusan-lulusan IAKN juga jadilah garam dan terang dunia di tempat tugas masing-masing. Amin. Amin. Untuk itu saya ingin tutup dengan, kalau saya mengatakan, keluarga besar IAKN Kupang, kita sama-sama berteriak, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Keluarga besar IAKN Kupang, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Terima kasih, tepuk tangan kita semua.
1: Kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.
0: Tuhan berkati kita semua, salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua dan Nanti saya mohon izin Pak Rektor mungkin satu ikut sampai selesai. Nanti mungkin pada momen itu saya pamit. Biar saya yang keliling aja Pak. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih berkenan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta jajaran pimpinan Senat untuk foto bersama. Dilanjutkan dengan wisudawan dan juga Bapak Ibu tamu undangan dan orang tua. Berkenan Bapak Ibu pimpinan Senat untuk ada di depan, kita foto bersama.
2: Bapak MP.
3: Dari situ aja. Dengan orang tua.

0: Satu, dua, tiga. Boleh gaya bebas Bapak Ibu?
1: Duh, apa lah nama-nama? Kasihan nama kamu. Udah pengen.
0: Ya, terakhir.
1: Kamu itu saya pasti ya?
2: Anyar.
0: Ya. Selanjutnya kita akan foto bersama dengan wisudawan dan juga Bapak Ibu tamu undangan beserta orang tua. Mohon silakan kita semua berdiri untuk kita bersuah foto bersama. Silakan berdiri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu orang tua juga disilakan untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan foto bersama. Ya. Bapak Ibu pimpinan juga boleh turun ke bawah, kita foto bersama dari bawah, sama-sama dengan
3: pimpinan.
0: Orang tua. Bapak Ibu pimpinan senat juga boleh.
4: Duh, tidak mau foto bersama.
0: Ya, silakan. Ya. Pertama kita gaya formal duluan, setelah itu baru kita gaya IAKN Kupang. Ya. Siap?
5: Ya.
0: Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Berikutnya silakan gaya IAKN Kupang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, dan tiga. Ayo bangun Indonesia.
6: Ayo bangun NTT.
0: Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Gubernur. Terima kasih telah memberikan sambutan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing.
7: Terima kasih banyak,
8: Bapak. Mohon maaf,
7: Bapak. Bapak, saya ucapkan terima kasih, Bapak.
0: Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah berkenan hadir dan menyampaikan sambutannya dalam acara wisuda Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
9: Selanjutnya, penyerahan wisudawan dari Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang kepada Ketua Pengurus Ikatan Alumni IAKN Kupang, Dr. Daud Saleh Luji, MPD, MTH.

0: Mari kita berikan aplaus atas penyerahan alumni IAKN Kupang kepada Ketua Pengurus Ikatan Alumni IAKN Kupang.
1: Saya mohon seluruh wisudawan wisudawati berdiri. Rekan-rekan wisudawan wisudawati yang berbahagia, selamat bergabung dalam keluarga besar Ikatan Alumni Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Marilah bergandengan tangan, teruslah menjalin dan memperkokoh hubungan antara alumni dan tetap berkarya bersama Civitas Akademika Institut Agama Kristen Kupang demi masa depan yang gemilang bagi Nusa Tenggara Timur yang lebih baik. Terima kasih. Silakan.
0: Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali.

Selanjutnya, ikrar alumni dibacakan oleh Susanti Rambu Awa SAG dan diikuti oleh Winisuda Angkatan ke-10 Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

Ikrar alumni Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dengan berpegang teguh pada firman Tuhan, serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kami, alumni Institut Agama Kristen Negeri Kupang, dengan penuh kesadaran berikrar, satu, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Kristiani, dalam kehidupan dan pengabdian kami. Dua, mengembangkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan bagi kemajuan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Tiga, berkarya dengan jujur, profesional, dan bertanggung jawab sesuai etika dan moral. Empat, mendahulukan kepentingan masyarakat dan masa depan generasi penerus di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lima, menjaga kehormatan alma mater, menghormati orang tua dan para pendidik, serta memuliakan nama Tuhan dalam setiap karya dan pengabdian kami. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih menolong dan menuntun kami untuk setia mewujudkan ikrar ini.

Selanjutnya, sambutan wakil winisuda disampaikan oleh Armanjo Kamlasi SPD, lulusan terbaik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen.

0: Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua dan Anggota Senat Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang kami hormati Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan beserta seluruh jajaran pimpinan, yang kami hormati Bapak Ketua Sinode Gemit, para pimpinan gereja, dan Bapak Ibu Pendeta yang hadir, yang kami hormati Bapak atau Ibu tamu undangan, yang kami hormati para dosen dan tenaga kependidikan, dan yang kami kasihi Bapak Ibu orang tua dan keluarga para wisudawan yang kami muliakan. Dan yang saya banggakan, saudari-saudara para wisudawan dan wisudawati Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pertama-tama, marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih, penyertaan, dan pertolongan, dan anugerah-Nya, kita boleh berdiri bersama di tempat yang penuh sukacita dan sekaligus penuh haru ini. Hari ini bukan sekedar hari ketika toga dikenakan dan ijazah diterima. Hari ini adalah hari ketika sebuah perjalanan panjang menemukan titik jedanya. Hari ketika lembaran perjuangan yang penuh air mata, doa, kegagalan, harapan, dan kerja keras perlahan kita tutup untuk kemudian membuka lembaran kehidupan yang baru. Bagi kami, hari ini adalah hari yang indah. Namun, di balik keindahan itu, ada rasa yang sulit untuk kami ungkapkan dengan kata-kata. Karena setelah hari ini, mungkin tidak ada lagi pagi yang sama ketika kita bergegas menuju ruang kuliah. Tidak ada lagi suara dosen yang memanggil nama kita. Tidak ada lagi tugas yang harus dikejar menjelang batas waktu. Tidak ada lagi canda bersama teman-teman di lorong kampus. Tidak ada lagi duduk bersama di ruang kelas, berbagi cerita tentang masa depan, tentang cita-cita, bahkan tentang kegelisahan yang kadang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Hari ini kita lulus, tetapi hari ini juga kita belajar bahwa setiap perjumpaan pada akhirnya akan bertemu dengan perpisahan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, jika hari ini kami berdiri dengan mengenakan toga, sesungguhnya toga ini tidak hanya kami pakai untuk diri kami sendiri. Di balik toga ini ada lutut orang tua yang pernah bertekuk dalam doa. Ada tangan seorang ibu yang mungkin berkali-kali menghitung uang untuk membayar kebutuhan anaknya. Ada seorang ayah yang mungkin menyembunyikan lelahnya agar anaknya tetap percaya bahwa pendidikan harus diperjuangkan. Ada keluarga yang mungkin pernah menahan keinginan, mengurangi kebutuhan, bahkan berkorban dalam diam agar kami dapat menyelesaikan pendidikan. Karena itu, pada kesempatan yang penuh haru ini, Izinkan kami menyampaikan satu kalimat yang mungkin terlalu sederhana dibandingkan dengan semua pengorbanan yang telah diberikan. Terima kasih Bapa dan Mama. Hari ini, ketika nama kami dipanggil sebagai seorang sarjana, sesungguhnya di dalam hati kami ada satu keinginan. Kami ingin pulang memeluk Bapa dan Mama, lalu berkata, perjuangan kita tidak sia-sia. Anakmu hari ini sudah selesai. Namun, kami juga sadar bahwa tidak semua orang tua dapat menyaksikan hari ini. Bapa dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kemajuan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di daerah ini. Terima kasih kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia atas perhatian dan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan seluruh sivitas akademika. Terima kasih kepada Senat Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab akademik sehingga proses pendidikan kami dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang beserta seluruh jajaran pimpinan dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan akademik kami. Terima kasih kepada seluruh dosen yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mengajarkan tentang kehidupan. Kepada seluruh tenaga kependidikan Institut Agama Kristen, kami juga menyampaikan terima kasih banyak. Terima kasih untuk setiap pelayanan, senyum, bantuan dan kesabaran yang telah diberikan kepada kami selama menjalani proses pendidikan. Karena gelar yang kami terima hari ini bukanlah akhir dari perjuangan. Gelar adalah tanda bahwa kita pernah belajar, tetapi kehidupannya akan membuktikan apa yang telah kita pelajari. Mari kita membawa nama baik Institut Agama Kristen Negeri Kupang kemanapun kita pergi. Terima kasih Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Terima kasih untuk ruang-ruang kelas yang pernah menjadi saksi perjuangan kami. Terima kasih untuk halaman kampus yang menjadi tempat kami bercerita. Institut Agama Kristen akan selalu menjadi rumah yang pernah mengajarkan kami bagaimana bermimpi, berjuang, jatuh, bangkit, dan akhirnya berdiri. Akhirnya, atas nama seluruh wisudawan dan wisudawati Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kami memohon maaf apabila selama menjalani pendidikan terdapat kata-kata, sikap, atau tindakan kami yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap langkah kita, memberkati keluarga kita, memberkati Institut Agama Kristen Negeri Kupang, dan memberkati Nusa Tenggara Timur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.
1: Ahem.

0: penghormatan kepada orang tua melalui untaian nada dan lirik, mengungkapkan terima kasih kepada papa dan mama yang selalu berdoa dan berjuang dengan segenap hati dan tenaga bagi keberhasilan anak-anaknya. Tanda bukti penghormatan wisuda diwakilkan oleh Adni Seramisa SSN, diiringi oleh James Kriswan Nalenan Warduna SPD dan Ansila Dominic Choir. Papa dan Mama, terimalah persembahan cinta kami dalam iringan Sio Betapung Laki-Laki Terbaik.
1: Papa dan Mama, terima kasih banyak. Namamu selalu terucap dalam setiap doamu. Cucuran keringat dan air matamu, itulah yang menguatkan mentalku untuk terus melangkah. Untaian doa dan imanmu meneguhkan hatiku untuk terus belajar. Pundak dan jemarimu yang mulai mengerut menopang tubuhku sampai saat ini dengan penuh beban, sehingga kini oleh anugerah Allah perjuangan itu membuahkan hasil yang membanggakan.

Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam rahayu, sehat selalu, salam bahagia bagi kita semua. Apa kabar semua? Ada semangat kah? Tentu di hari yang sangat spesial hari ini, yang sangat luar biasa, kita berjumpa bersama sebagai keluarga besar Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Karena itu dalam kesempatan yang luar biasa hari ini, saya menyapa semua wisudawan yang berbahagia hari ini, bersama semua keluarga, orang tua, bapak mama, yang tentu juga sangat berbahagia hari ini. Kita bersama-sama merasakan sukacita sebagai keluarga besar Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Terima kasih telah hadir bersama kita semua, tamu-tamu undangan, tamu-tamu terhormat, pimpinan-pimpinan lembaga, mitra-mitra strategis yang menjadi bagian yang terus-menerus memperjuangkan kehidupan bersama, penguatan kelembagaan yang semakin baik. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak Gubernur hari ini telah mengunjungi IAKN Kupang dalam sukacita bersama, memberikan sambutan, dukungan, dan tentu sapaan hangat dengan penuh kepercayaan bahwa IAKN Kupang dapat berkontribusi besar bagi pembangunan sumber daya manusia unggul di Nusa Tenggara Timur. Tepuk tangan dulu ya. Ini luar biasa. Kalau Bapak Gubernur saja sudah percaya kita IAKN Kupang untuk bisa memberi dampak signifikan, tentu kita sebagai civitas akademika harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang semakin tinggi. Tepuk tangan dulu dong ya. Ini luar biasa. Terima kasih Bapak Gubernur. Sebenarnya tadi saya ingin menyampaikan, seandainya Bapak Gubernur masih ada, tapi mudah-mudahan ini sampai kepada beliau. Kami merindukan akses jalan masuk ke kampus ini diperlebar ya. Mudah-mudahan ya. Ya, kami kalau datang ke kampus itu, apalagi berkejaran dengan waktu pagi, kadang-kadang sempit, mahasiswa juga akses jalan yang belum memadai, sedangkan kampus ini mengelola mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui 17 program studi yang tercatat per hari ini kurang lebih 8 ribuan mahasiswa. Ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota untuk akses jalan masuk. Kami juga berkomitmen untuk membuka akses masuk untuk merintis jalan yang lebih layak, yang lebih memadai untuk bisa tembus sampai di kampus Naimata. Sehingga kampus kami tidak lagi dikenal kampus di gunung, tapi sudah kampus di kota. Karena akses sudah semakin dekat dan semakin menjawab kebutuhan pertanggungjawaban untuk pembangunan sumber daya manusia unggul melalui akses pembelajaran yang semakin memadai. Ada bersama kita Bapak Pimpinan Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Winston Rondo. Ini juga tepuk tangan buat beliau ya. Terima kasih. Ini beliau senantiasa membersamai IAKN Kupang dalam berbagai kesempatan. Terima kasih Bapak. Ini juga sapaan hangat buat beliau supaya ya ikut-ikutlah sounding ini. Tolong bantu dulu IAKN Kupang ini bersuara di Dewan Perwakilan, apalagi beliau memimpin komisi di pendidikan.

Dan kalau tidak salah ya Bapak, beliau sejak awal memperjuangkan kampus ini, transformasi dari sekolah tinggi agama Kristen ya ke negeri ya, dari status swasta ke negeri ya. Terima kasih Bapak, puji Tuhan ya, tepuk tangan buat beliau. Kita tidak boleh melupakan jejak-jejak langkah upaya perjuangan setiap mereka yang dengan hati memberi diri untuk membawa kita sampai hari ini berdiri sebagai sebuah perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri yang tentunya memiliki dampak yang signifikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Winston Rondo yang terus membersamai kita, ya KN Kupang semakin jaya. Tentunya kita sama hormati banggakan Direktur Jenderal Bimas Kristen yang hari ini terwakilkan melalui kementerian ya, wilayah, Kementerian Agama Wilayah Nusa Tenggara Timur yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Kabid Bimas Kristen. Terima kasih Bapak, puji Tuhan Bapak sehat selalu, terus bersama kami ya KN Kupang untuk memajukan khususnya layanan akademik non-akademik pada perguruan tinggi keagamaan Kristen ya KN Kupang. Yang kami hormati Kapolda Nusa Tenggara Timur yang dalam kesempatan ini diwakilkan AKBP Okto Wadu Ere Sarjana Hukum CRMS. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Yang kami hormati Kepala Kantor Kemenag TTS Bapak Johannes Lani, terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Yang kami hormati mewakili Politani Kupang Vini Tome, hadir. Yang kami hormati yang mewakili perwakilan Sinode Gemit, puji Tuhan Mama Pendeta, terima kasih. Juga yang mewakili Kemenag Kabupaten Kupang Bapak Alexander, terima kasih Bapak. Mewakili Kejaksaan Negeri Kota Kupang Bapak Andif F. Baluk, terima kasih sudah hadir. Mewakili Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Bapak Petrus Mandela Sarjana Hukum Magister Hukum, terima kasih Bapak. Mewakili pendeta-pendeta gereja yang telah hadir bersama dalam kesempatan ini, Bapak Pendeta Yonatan dari Gereja Toraja Kupang, terima kasih Bapak Pendeta. Ibu Pendeta Marsi Akmone Salamoni Sarjana Teologia Gereja Hosana Sungkaen, terima kasih Mama Pendeta. Pendeta Erasmus Taudenga mewakili Gereja Pantekosta. Pendeta Aryon Prata mewakili Gereja Kemah Injil. Terima kasih Pak Pendeta. Rumah Retensi Cakrawala Nusa Tenggara Timur Bapak Gusti Rikarno, terima kasih Bapak ya. Mewakili LL Dikti 15 Bapak Octavianus Bosdei, hormat Bapak, terima kasih. Mewakili Rektor Universitas Persatuan Guru UPG Bapak John Lee. Bapak AKP
Andre Rias Besi mewakili Polresta Kupang Kota. Terima kasih. Bapak Yusri Darto mewakili RRI Kupang. MPKAW, MPKAW Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan, yang saya hormati, mungkin ada yang belum tersebutkan nama-nama yang ada, mohon maaf. Tentu kami sangat bersyukur Bapak Ibu telah hadir bersama kami semua di tempat ini, sebagaimana undangan yang telah saya sebutkan maupun yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas kehadirannya. Tentu ini semangat untuk mendukung YKN Kupang semakin baik ke depan. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Ya, tepuk tangan buat semua tamu undangan. Khususnya hari ini saya menyapa dengan kasih orator kita, Ibu Ina Honi, dengan semangat untuk membangun pendidikan inklusif dan Nusa Tenggara Timur menjadi barometer kekuatan yang sangat dahsyat untuk menyuarakan, menghidupkan, bahkan mengerjakan secara berkelanjutan pendidikan inklusif. Beliau membawa ilmu dan juga dedikasi, tanggung jawab melalui pendidikan yang telah dikerjakan secara luar biasa di Korea ya. Nama perguruan tingginya? Itu dia, sudah disebutkan tadi. Saya susah menyebutkannya. Terima kasih Ibu Ina, PhD. Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu Tendik,

yang telah hadir bersama di tempat ini. Luar biasa dedikasi. Baik, Bapak Ibu mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa yang sudah diwisuda hari ini, tolong berdiri dulu ya. Ya, berdiri. Ya, ini selebrasi yang biasa setiap wisuda kita lakukan. Kita akan memberi tepuk tangan buat mereka karena mereka belum. Saya belum komando. Tapi tidak apa-apa ya. Mari kita beri aplaus buat mereka. Ya. Kita aplaus. Ini perjuangan tidak mudah. Tapi mereka terus bertahan, terus kuat dan sukses berhasil meraih impian. Sebab impian itu, impian yang mereka raih itu bukan hanya sebatas impian mereka, tetapi ini menjadi impian bersama Civitas Akademika Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Terlebih lagi impian, harapan, doa yang tak henti-hentinya dari Bapak Mama yang hari ini menyaksikan saudara-saudara sekalian telah diwisuda dengan gelar kesarjanaan. Satu pantun buat mereka dari saya. Jangan lupa cakapnya. Menikmati senja di Pantai Lasiana. Angin bertiup hangat dan tenang. Hari ini resmi meraih gelar kesarjanaan. Ayo jadi garam dan terang dalam setiap juang. Tepuk tangan buat mereka semua. Silakan duduk kembali. Nah, biasa ini saya selalu lupa ini. Terima kasih. Saya lanjut dulu menyapa ini karena ini titipan Bapak Wakil Rektor 1 ini saya harus baca ini. Mari kita bersama tepuk tangan untuk kehadiran Wakil Rektor UNKRIS Bapak Firmon Polin. Tepuk tangan buat beliau. Mana beliau? Mohon maaf Bapak. Terima kasih Bapak sudah hadir. Mohon maaf kemarin dalam kesempatan wisuda undangan ada kepada kami, kami pas ada kegiatan bersama. Terima kasih Bapak, salam hormat buat Prof. Juga tentu kita bersama percaya bahwa kita menjadi bagian sinergi ya dengan seluruh struktur kepemerintahan pusat dan daerah melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang hadir hari ini, Bapak Melki. Terima kasih. Beliau kemarin hadir dalam pelaksanaan judisium kita, disnatalis kita. Terima kasih, Bapak. Juga dari TNI Angkatan Udara. Terima kasih. Ini yang satu ini wajib ini. Ini saya kalau sebut namanya ini hati-hati ini. Dr. Regita Oktavina Runtukahu, Magister Ilmu Komunikasi, silakan berdiri. Ini beliau ini sudah cemberut nih, namanya belum disebut dari tadi. Ketua DWP Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Terima kasih Ibu ya. Ini kalau boleh saya nyanyikan lagunya Pice ini. Tapi ini kesempatan nanti di rumah saja saya nyanyi. Jadi beliau mengunjungi rutin setiap tahun ya, sudah tahun lalu dan ini juga disnatalis tahun depan pasti juga. Sehat selalu Ibu Regita bersama anak Prabu, Tuhan memberkati, senyum dulu kok. Oke, baik, terima kasih, saya lanjut dulu. Sekarang map sudah ada di tangan, coba lihat mapnya. Ada ijazah kok? Ada. Di situ tertulis, ya. Di sana tertulis nama saudara atau nama orang lain? Nama sendiri. Nama sendiri, betul.
Nirimnya jelas. Oke, tidak salah namanya. Luar biasa. Tepuk tangan buat akademik dulu ya. Terima kasih Ibu Kasubag Akademik, Ibu Heti, Bapak Herman. Terima kasih sudah berjerih lelah sehingga kita melihat senyum-senyum bahagia anak-anak kita, yang tentunya ijazah itu mendedikasikan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh lembaga Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang diberikan oleh masyarakat. Dan dengan ijazah itu, YKN Kupang percaya juga bahwa lulusan-lulusan YKN Kupang semakin menyala, semakin berkontribusi. Nah, ada istilah yang mengatakan begini, hari ini sebuah perguruan tinggi meluluskan ratusan mahasiswa sebagai lulusan. Kemudian ada yang menegaskan, ternyata lulusan itu kita sedang meluluskan pengangguran katanya. Apakah YKN Kupang meluluskan pengangguran? Ah, kurang semangat ini. Apakah YKN Kupang meluluskan pengangguran? Belum kuat ini. Spiritnya belum kuat ini. Apakah YKN Kupang meluluskan pengangguran? Tepuk tangan, ya. Kita tidak sedang menambah jumlah pengangguran. Tercatat di Indonesia, ya, 1,3 juta pengangguran terlahir dari perguruan tinggi di tahun yang lalu sampai hari ini. Data silahkan dicek. Dan terdapat 26% dihasilkan ini. Saya takut-takut menyampaikan ini karena tinggi penganggurannya. Apakah pengangguran yang kemudian mereka tidak mau mencari kerja, atau mereka tidak kompeten pada dunia kerja, atau kemudian tidak linier keilmuannya dengan dunia kerja, atau bahkan belum mendapatkan kesempatan bekerja. Tapi YKN Kupang, lulusan YKN Kupang, saya yakini, dosen-dosen yakini, kita semua yakini, mereka telah siap untuk kompetisi di dunia kerja. Mereka telah berbekal keilmuan yang memadai. Hanya tinggal spiritnya, passionnya, kesiapannya untuk berjuang, untuk masuk ke dunia kerja dengan semangat dan tanggung jawab. Keilmuan sudah ada, karakter sudah dibangun, upaya-upaya signifikan kita kerjakan bersama. Ada juga ikatan alumni yang memberi ruang penemuan aktualisasi dunia kerja mereka. Saya yakin 349 lulusan yang sudah dihasilkan YKN Kupang per hari ini, semuanya akan terserap dalam dunia kerja. Karena itu gunakanlah ijazah itu untuk apply, untuk kemudian masuk kepada seleksi, rekrutmen. Gunakanlah itu, sebab itu bukan hanya sebatas selembar kertas. Salah kalau saudara memaknai itu hanya selembar kertas, tapi di sana tercatat rekam jejak studi, rekam jejak pembentukan karakter, kepercayaan lembaga, kepercayaan publik, bahkan teramat penting adalah keilmuan atau yang kemudian disebut dengan kompetensi yang Anda miliki, yang Anda harus yakini dan bangun kepercayaan diri Anda bahwa Anda mampu mempertanggungjawabkan itu sebaik mungkin. Tentu bagi kebanggaan YKN Kupang dan juga hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang kemudian selesai wisuda, ijazahnya disimpan, kembali ke mode awal. Tidak ada. Ya?
Karena itu lembaga ini mengetatkan proses untuk melaksanakan tracer study. Ya, tracer study ini gunanya untuk memantau secara berkelanjutan lulusan-lulusan Yaken Kupang keberdampakannya sejauh mana. Kita akan buat sistem yang semakin memadai untuk kita mengenal, mengetahui di mana ya alumni Yaken Kupang saat ini sedang berada. Apakah mereka sedang ada pada zona nyaman atau mereka sedang berjuang untuk memastikan keilmuan mereka berdampak signifikan di tengah masyarakat. Kita akan pantau melalui tracer study, melalui ikatan alumni, dan juga melalui upaya-upaya pengembangan kelembagaan dalam penataan kurikulum, mutu lulusan, dan hal-hal lainnya yang tentu sangat-sangat ditopang oleh hasil tracer study. Hasil tracer study ini tentunya menggambarkan seberapa besar kebutuhan stakeholders kita, seberapa tinggi tingkat kepercayaan stakeholders kita, seberapa hebat kurikulum kita menghasilkan lulusan-lulusan yang bermutu, berkualitas. Jangan sampai lulusan kita kualitasnya kalah dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang lain. Karena itu tracer study ini, Bapak Ibu Dekan tolong ya, melalui Bapak WR1 tingkatkan capaian tracer study, karena ini sangat penting. Nah, yang selanjutnya, ini Bapak Mama ya, ada lihat-lihat semua anak-anak di wisuda ini, semangat. Aduh, tidak ada. Saya mau mengundang salah satu saja ya. Kalau saya jemput saya jemput ya, saat Bapak Mama ya. Saya tidak tahu ini ayah Bapak Mama siapa ini. Saya akan jemput ya, untuk saya ajak berdiri di depan ya.

0: Oke. Saya tidak tahu mama nama siapa?
1: Deborah Sapai. Mama saya nama Deborah Sapai.
2: Nama mama? Deborah?
1: Deborah Sapai.
0: Mama Deborah Sapai, ya. Bapak nama siapa?
3: Nama saya Bapak Usias Tudesal.
0: Saya tidak tahu mama anaknya mama di sini yang mana?
1: Tanesal.
0: Anak Seldi mana anak Seldi? Mari anak. Baik. Saya mengundang salah satu dosen, Bapak Cak Lele. Mari silakan. Saya mengundang salah satu tendik, Bapak Herman. Hadir. Mari Bapak. Mari. Oke, kalau tidak hadir Bapak Herman, salah satu tendik, siapa yang hadir di sini? Bapak, kalau gitu Bapak Kabak. Mari silakan Bapak Kabak. Saya mengundang salah satu pimpinan fakultas, Ibu Dekan FKIP. Baik. Lengkaplah kita. Ada pimpinan perguruan tinggi. Ada orang tua yang mewakili semua orang tua duduk tempat ini. Ada dosen, ada tendik, dan ada mewakili pimpinan fakultas dan pasca sarjana, ada Ibu Dekan FKIP. Saya mewakili pimpinan lembaga. Hari ini kita menyaksikan bersama setiap satu mahasiswa yang diluluskan YAKN Kupang. Setidaknya ada sekian yang berdiri di belakang mereka. Tepuk tangan dulu. Ya. Saya sangat menghargai dan berterima kasih kepada mama, kepada bapak, kepada pimpinan fakultas pasca, kepada bapak dosen, kepada bapak tendik. Juga berterima kasih kepada adik mahasiswa. Mereka, kalau gambarannya begini, coba kakak berdiri depan sini. Ya. Sepertinya dia sedang berjuang sendiri. Sepertinya. Tetapi dia juga sedang berjuang dalam tanggung jawabnya secara mandiri. Namun ikatan ini sangat kuat. Ikatan yang terdalam, ikatan emosional yang sangat kuat. Dia tidak akan pernah bisa berhasil tanpa ada air mata Papa Mama, tanpa ada kesedihan Bapak Ibu dosen, tanpa ada semangat dukungan dari pimpinan, tanpa dukungan dari tenaga kependidikan. Kita semua menjadi bagian integral untuk mempertanggungjawabkan setiap satu mahasiswa. Inilah yang kita sebut dengan Civitas Akademika Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Terima kasih anak sudah berjuang ya. Papa mama menangis sampai menangis darah pun kalau adik tidak berjuang dan melihat perjuangan ini sebagai bagian yang harus dipertanggungjawabkan, maka belum tentu bisa berdiri hari ini di sini di wisuda. Mama, papa, bapak dosen, tendik, pimpinan, kita menjadi bagian untuk menyuarakan segala hal, mendiskusikan, membelajarkan, meneladankan sehingga semua dapat berjalan dengan sangat baik dan terbukti hasilnya. Mari beri aplaus buat semua kita. Semua kita yang hadir hari ini menjadi bagian dari tanggung jawab besar keberdampakan Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik, antar mama turun ya. Selamat ya mama. Luar biasa ya. Kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat papa mama yang luar biasa memberikan dukungan kepada anak-anak sekalian.

0: Semua itu tidak bisa dibalas dengan apapun, ya. Hanya Tuhan yang balas semuanya.
1: Ya.
0: Dan selanjutnya kita tetap semangat untuk terus menghadirkan YKN Kupang yang hebat, yang dihadirkan oleh pribadi-pribadi yang hebat juga di tempat ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas semua hal yang sudah diberikan buat YKN Kupang. Terima kasih pimpinan semua. Terima kasih mitra, terima kasih semua bapak mama. Mari kita suarakan terus suara kebenaran, suara integritas, tanggung jawab kita melalui ruang belajar kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Setidaknya ada 4 hal yang kita harus selesaikan supaya kampus ini terus eksis ke depan. Yang pertama, mari kita tidak jadikan kampus kita IAKN Kupang tenggelam dalam komersialisasi dunia akademik. Ini penting. Komersialisasi dunia akademik. Mahasiswa datang untuk belajar. Mahasiswa datang untuk menimba ilmu. Mahasiswa datang untuk mendapatkan penghargaan. Mahasiswa datang untuk menjalani kehidupannya, bertransformasi sehingga dia menjadi pribadi-pribadi yang hebat, kuat, dan unggul. Komersialisasi pendidikan harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Karena itu penting untuk kita memaknai bahwa mereka bukanlah ladang bisnis. Pendidikan bukanlah ladang bisnis, tetapi pengabdian, tanggung jawab, kekuatan untuk mempersiapkan generasi Indonesia unggul ke depan. Tentu ruang pendidikan perlu dipertanggungjawabkan dengan pembiayaan. Tentu pembiayaan ini yang dilakukan adalah yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai pungutan-pungutan apapun dalam ruang akademik tidak boleh dilakukan, yang sifatnya kemudian mencari keuntungan-keuntungan. Inilah eksistensi perguruan tinggi ke depan. Perguruan tinggi yang hebat menghadirkan lulusan-lulusan yang hebat dan berdampak besar adalah perguruan tinggi yang memastikan integritas akademiknya. Yang kedua, tentu kita harus bangun kurikulum yang up to date, ya, bukan outdated atau bukan out of date, ya. Kurikulum yang relevan, bukan kurikulum yang irrelevant. Kurikulum yang menjawab kebutuhan perguruan tinggi pada berbagai aktualisasi, tantangan, dan juga perkembangan yang ada. Mengintegrasikan teknologi digital menjadi ruang belajar, memberi warna pembelajaran yang sangat melahirkan sebuah cara berpikir yang terbuka, pembangunan mentalitas yang kuat, penemuan jati diri yang hebat, ruang belajar yang diberi tanggung jawab, dan menghadirkan mahasiswa untuk terbuka, berwawasan luas. Kita juga perlu memosisikan perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi berbasis riset, bukan kehilangan makna penelitian atau minim penelitian, hasil penelitian, minim publikasi, dan minim keberdampakan. Kalau itu yang terjadi, maka perguruan tinggi ke depan pasti akan lemah dan tidak berdampak. Tapi eksistensi perguruan tinggi pada basis riset itu harus kita bangun. Jumlah hasil penelitian ditingkatkan, jumlah hasil PKM ditingkatkan. Itu berdampak pada publikasi-publikasi yang semakin kuat pada level nasional bahkan internasional. Kita menjaga ritme inovasi dalam perguruan tinggi itu semakin baik. Perguruan tinggi harus kita bawa pada posisi high, ya, top untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, khususnya penelitian, publikasi, inovasi. Kita juga penting memosisikan bahwa kolaborasi menjadi prinsip dasar kita. Kita tidak sedang ada dalam menara gading, ya. Kalau perguruan tinggi, ya, eksis sebagai menara gading, dia menganggap diri besar, menganggap diri hebat, maka dia sesungguhnya telah kehilangan sentuhan masa depannya. YKN Kupang bukan menara gading. YKN Kupang terus bertransformasi dari tahap ke tahap selanjutnya, mendedikasikan diri, membangun persepsi, mengakumulasikan semua kekuatan yang ada dan mensinergikannya. Ini kemudian kita membangun kolaborasi yang semakin kuat dengan mitra-mitra strategis kita, dengan perguruan tinggi, kita membangun pola kerjasama yang berdampak dan berkelanjutan. Kita berjalan bersama sebagai sebuah iringan, kesadaran bersama memacu semangat, dedikasi, tanggung jawab, bahkan kompetensi. Kita harus ada dalam ruang kompetisi bersama. Jadi ruang kompetisi inilah yang menghadirkan lahirnya kompetensi-kompetensi unggul. Sebab di dalam ruang kompetensi itu, kita dihadirkan dengan berbagai potensi yang kita miliki untuk kemudian dibangun sedemikian rupa menjadi kompetensi-kompetensi unggul, dan kita karyakan itu. Dan ini kemudian disebut dengan perguruan tinggi yang berdampak. Berdampaknya terukur dari sejauh mana kompetensi itu menghasilkan karya-karya inovatif, karya-karya akademik, karya-karya yang kemudian memiliki ya, memiliki dampak yang besar. Ya, itu beberapa hal yang penting untuk kita sikapi bersama. Ya. Kita harus merangkul semua catatan-catatan perkembangan yang ada, baik teknologi digital, artificial intelligence, semua itu menjadi tools yang sangat luar biasa. Tetapi kita harus mendasarinya pada kekuatan karakter, nilai, sebuah prinsip pertanggungjawaban. Semua hal yang kita kerjakan menjadi sebuah tanggung jawab belajar yang konstruktif. Kita tidak boleh kehilangan semangat, tetapi di dalam semangat itu kita menanamkan etika dan moral di dalam prinsip kebenaran. Kita boleh pintar, cerdas, hebat, tetapi kita tidak kehilangan sentuhan iman sebagai dasar pengembangan spiritualitas sebuah tatanan perguruan tinggi yang takut akan Tuhan. Saya yakin teknologi boleh maju ke depan. Argumentasi tentang teknologi digital, artificial intelligence, berkembang kepada pemaknaan homo deus, sehingga manusia seolah-olah memosisikan dirinya sebagai sesuatu yang pakem, berlanjut dan tidak pernah habis. Tetapi di sini kita membenarkan dan membuktikan bahwa kita ada dalam semangat homo spiritualis. Lulusan-lulusan ini mengintegrasikan seluruh kecakapan keilmuannya dan tidak menghamba kepada keilmuan itu semata dan kemudian kehilangan jati diri, tetapi mendasarinya pada nilai-nilai spiritualitas. Dengan demikian, seluruh keilmuan itu yang kemudian terstruktur, tersusun sedemikian rapi, sedemikian hebat melalui komposisi keilmuan strategis yang kita sebut dengan kompetensi-kompetensi dan keahlian itu. Ini dapat menjawab segala kebuntuan, ketakutan, dan juga hal-hal yang sifatnya menggelisahkan. Mari kita bangun bersama, kita kuatkan bersama semangat kita menjadi IKN Kupang yang berdampak, baik hari ini, ke depan, dan tentunya kita bersama mewariskan warisan seluruh kekayaan kehidupan yang baik dan semakin baik ke depan, yang kita sebut dengan Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Berbagai pencapaian yang sudah kita miliki, apapun bentuknya, Tuhanlah yang dipermuliakan. Doakan terus, IKN Kupang semakin berdampak.

0: Terima kasih.
1: Istirahat teologi memberikan sambutannya, kini ia sudah berjalan menuju tempat duduknya dan selanjutnya akan ada pemberian penghargaan.
2: Kami mohon untuk lulusan terbaik mengambil tempat di depan. Program Doktor Teologi, Dr. Windy Maranja Kurung, dipersilakan untuk ada di depan.
3: Program Magister Pak, Delsi Oktaviana Oematan, MPD.
2: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Armanjo Kamlasi, SPD.
3: Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Susanti Rambu Awa, SAG.
2: Fakultas Ilmu Seni Keagamaan Kristen, James Nalenan Waruna, SPD. Kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi dan Fakultas untuk memberikan penghargaan ini. Yang pertama, kepada Dr. Windy Maranja Kurung diberikan oleh Rektor IAKN Kupang. Selanjutnya, program Magister Pendidikan Agama Kristen diserahkan oleh Direktur Pasca Sarjana. Kepada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan diserahkan oleh Dekan FKIP.
3: Kepada Fakultas Ilmu Sosial diserahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial, dan kepada Fakultas Ilmu Seni kepada James akan diserahkan oleh Dekan Fakultas Seni.

kami. Itu langsung sudah dekat-dekat kajian bikin acara lama, Kusum. Cepat-cepat dikasih sudah. Ini sangat penting.

0: buket terakhir diserahkan kepada mahasiswa terbaik yang dipilih langsung oleh universitas, oleh Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
1: Baik. Ya, sekali lagi kita foto bersama.
0: Selanjutnya saat ini para jajaran yang memberikan penghargaan dan mahasiswa-mahasiswa berprestasi ya, sedang satu, berfoto bersama untuk mengabadikan dua, setiap momen dalam wisuda ke-10 Institut Agama ya, Kristen Negeri Kupang ini. Tampak.
1: Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan untuk duduk kembali.
0: Bapak para wisudawan dekan, juga silakan untuk duduk rektor kembali. Dan para wisudawan berprestasi yang dipilih IHKN sudah kembali ke tempat duduk masing-masing dengan tentu saja penghargaan yang diberikan oleh
1: selanjutnya
0: IHKN Kupang.
1: Menyanyikan Mars, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin disilahkan duduk kembali.
1: Ya, setelah menyanyikan lagu Mars Ya Kain Kupang bersama
2: dan doa bersama dipimpin selanjutnya oleh Pendeta Ekawati Nenobais Lili MTH.
1: Doa yang dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta dari Gemit.
2: Dalam rasa syukur, mari kita tertunduk di hadapan Tuhan. Dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa yang memelihara, tetapi juga Ibu yang mencintai kami dengan cinta kasih yang tak terbatas. Kalau hari ini kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu, kami mengimani bahwa ada ribuan perjalanan kami yang kami lewati bersama dengan Engkau. Saat Engkau membawa kami ada di ruang-ruang belajar, di tengah-tengah lingkungan akademik, bahkan dalam doa, dalam harapan, dalam mimpi yang besar, dari rumah, dari keluarga, dari doa seorang ibu dan bapak untuk keberhasilan 349 wisudawan-wisudawati yang hari ini boleh menyandang gelar sarjana, magister maupun doktor. Terima kasih Bapak. Kami percaya di perjalanan-perjalanan yang telah dilewati ini, kami merasakan begitu baiknya Tuhan berjalan bersama dengan semua sivitas akademika Institut Agama Kristen Kupang. Ada begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi, baik itu dari rumah demi rumah, keluarga, bahkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan pendidikan bertahun-tahun. Kami mohon kepada-Mu, karuniakanlah kepada mereka kekuatan, ketangguhan, kedewasaan di dalam iman untuk terus percaya bahwa kalau sampai hari ini Tuhan berjalan bersama dan memberi keberhasilan penuh sukacita ini, Tuhan yang sama itu juga akan berjalan bersama di hari yang baru dengan mimpi dan harapan untuk menjadi wisudawan-wisudawati yang berdampak dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Secara khusus pada siang ini, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, menyerahkan lembaga pendidikan ini. Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, para dekan, para dokter, para dosen, karyawan-karyawati, bahkan semua mereka yang mendedikasikan hidup mereka untuk lembaga pendidikan ini. Bahkan juga kami berdoa untuk para senator, karuniakan hikmat yang datangnya dari Tuhan, agar biarlah dengan kebijaksanaan yang bersumber dari Kristus itulah lembaga pendidikan ini dapat dibimbing, dibawa dan diarahkan menuju kepada terang Kristus. Kami percaya semua kami yang terlibat dalam gerak bersama ini datang dengan keunikan, datang dengan sumber daya dan kapasitas yang berbeda-beda. Tapi kami boleh disatukan di dalam lembaga ini, agar biarlah dalam kerja bersama itu, dalam sinergi, dalam kolaborasi, kami tetap percaya kasih Tuhanlah, cinta Tuhanlah yang akan menyatukan semua kami yang bergandengan tangan membangun Nusa Tenggara Timur melalui lembaga ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia, Nusa Tenggara Timur, bahkan daerah-daerah kami. Kiranya Tuhan juga memberi hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, dalam mendedikasikan hidup mereka, pengabdian mereka, untuk mendatangkan salam Allah di tengah-tengah dunia ini. Akhirnya, semua yang kami alami bersama Tuhan di dalam perjalanan pergumulan sampai di hari sukacita ini, kami letakkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang berjalan bersama kami, tapi juga akan setia memelihara kehidupan kami, kini dan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Sidang Senat Terbuka Institut Agama Kristen di Kupang ditutup oleh Ketua Senat IAKN Kupang.
3: Akhirnya kita tiba juga di penghujung acara, tapi belum selesai. Atas nama Senat Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu undangan tamu yang telah hadir dalam sidang Senat ini, kepada Ibu Pendeta yang sudah mendoakan kita semua, kepada panitia penyelenggara dan semua yang berkontribusi bagi terlaksananya sidang Senat ini sesuai dengan yang kita agendakan. Kedua, kami menyampaikan penghargaan profesiat yang tulus kepada para orang tua dan juga kepada para wisudawan. Tuhan telah memberikan kita wajah yang cantik dan ganteng, tapi untuk tersenyum kita harus membuatnya sendiri. Ya, untuk senyum kita harus buat sendiri. Institut Agama Kristen Negeri Kupang telah memberimu sebuah ijazah. Genggam ijazah itu dan buatlah ia terlihat. Terlihat sebagai garam, terlihat sebagai terang, tapi tidak menyilaukan. Artinya, tetaplah rendah hati. Dengan ucapan syukur ini, saya menutup sidang Senat Terbuka, wisuda program sarjana dan pasca sarjana di IAKN Kupang tahun 2026 periode kedua ini secara resmi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.
4: Senat Institut Agama Kristen Negeri Kupang meninggalkan ruang sidang.
5: Senat Institut Agama Kristen Negeri Kupang meninggalkan ruang sidang.

0: انت عندي انت سيب اللي فات.
1: Ini temu apa ya? Tepuk tangan sambil saat ini sedang ingat perlu selesai. Sudah piring-iringan selesai.
2: Baik, dengan hormat kami mengundang untuk dalam sesi foto bersama Bapak Ibu pimpinan dan juga tamu undangan VIP dari Polri, Tentara TNI, Angkatan Darat maupun Angkatan Udara. Bapak Ibu dari Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTT serta Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang hadir, kami mohon untuk bergema. Ada dalam sesi foto bersama.
0: Bergema nanti. Bergema.
3: Julian Sems, itu pengarah lapangan Alvin Kedo, pengarah acara Aliostani, kameramen Brian Juan Moy dan Rifan Ermata, operator Maria Mega Olhang, reporter Vence Zakarias, Wiwin Ngari dan Delvin Wandi, dokumentasi Nyongki Padabain, penyiar studio Feli Taka, operator studio Welem Selan, unit manager Febriana Arum, di bawah kepemimpinan Kepala LPPRRI Kupang, MU Sridharto Esos MIKOM mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu
4: sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: New entry.

Dari kawasan Tomelo Lapanoi Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Udara yang panas tapi juga angin semriwing untuk kamu yang merasakan dua vibes yang berbeda ya di siang hari ini. Yang pastinya Angela Ivania diriku udah siap akan menemani teman Pro 2 sampai di pukul 3 sore dalam rangkaian santai siang di hari-hari terakhir untuk bulan September. Gimana teman radio, apa kerjaan, tugas-tugas masih sementara diburu dikejar dengan deadline waktu yang semakin cepat banget ya. Kalau kita diburu sama waktu tuh kayaknya cepat, tapi kalau nunggu kayaknya lama banget ya. Tapi semoga juga di samping aktivitas dan kesibukan kamu, udah makan belum sih teman berdua? Udah istirahat belum sih? Kalau misalnya juga belum sempat karena udah keburu nih harus selesai semuanya, ya udah gak apa-apa. Yang pastinya mudah kreatif untuk segmen kali ini, Angel hadirkan makanan-makanan khas Indonesia yang bisa menjadi selera makan siang kamu. Jadi kalau misalnya bingung ya karena banyak pilihan, nah nanti bakal Angel spill deh untuk teman Pro 2 setelah ini. Dan yang lagi sementara di perjalanan pulang ke rumah, atau mungkin juga dari rumah mau menuju ke kantor, atau mau menuju ke tempat makan, ke restoran, ke kafe juga, enaknya makan siang pakai apa ya teman Pro 2? Pakai nasi, pakai mie, atau pakai yang lain, jagung bose misalnya. Aduh, jadinya lapar ya kalau bicara soal panganan lokal. Ya udah, balik lagi di 08113820 9090 juga untuk teman Pro 2 yang mau mengekspresikan siang kamu. Angel tunggu sampai di pukul 3 sore nanti ya. Kita dengerin lagi deh kali ini yang memang kalau mau dibilang cuaca di Kota Kupang nih lagi panas-panasnya, tapi semoga dengan mendengarkan lagu ini kamu juga bisa menjadi teduh dari koleksinya H. Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Daniel Cesar. Who knows, siapa yang tahu kalau di siang hari ini kita pengen banget ya, kalau Angel pribadi pengen banget memakan kanibal dong ya, enggak, maksudnya makan yang enak-enak lah, meskipun ya akhir bulan. Tapi mau gimana lagi, masak dari rumah bisa lah. Ini juga bisa menjadi pilihan untuk memaklumkan lidah kita yang udah terbiasa dengan bumbu-bumbu enak ini, ya gak sih teman Pro 2? Nah, kuliner Indonesia kembali juga mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Salah satunya adalah Soto Betawi. Yes teman Pro 2, jadi Soto, hidangan khas dari masyarakat Betawi dari Jakarta ini ternyata berhasil loh masuk dalam daftar 10 sup terbaik dunia 2026 versi Taste Atlas, yang mana dia duduk di peringkat ketiga dengan rating 4,4 dari 5 ya. Jadi dalam daftar tersebut ini langsung aja lansir nih dari Taste Atlas lamanya. Soto Betawi memang berada di bawah Fori Fori dari Paraguay yang menempati posisi pertama dengan rating 4,7. Kemudian yang kedua itu adalah Beiran Kobas dari Turki di posisi kedua. Dan yang pasti di bawah Indonesia ada ramen dari Jepang, Thailand, dari China juga masuk dalam daftar tersebut. Nah teman Pro 2, Taste Atlas juga melalui unggahannya menyebut kalau Betawi, Soto Betawi ini merupakan salah satu jenis makanan yang ternyata hampir ada dong di seluruh budaya kuliner dunia. Hebat ya orang Indonesia nih, berkelana ke seluruh dunia. Jadi sup ini hadir dalam setiap jenis kuliner dengan beragam bentuk, mau itu bening, kental, ringan atau mengenyangkan, dan disajikan panas maupun dingin. Ini yang ditulis oleh Taste Atlas dalam unggahan postingan mereka pada 21 September kemarin ya. Tapi kalau mau dibilang ya, emang Soto Betawi dikenal sebagai salah satu ikon kuliner Jakarta yang punya karakter kuat melalui kuah warna putih, rasa yang gurih, dan beragam campuran santan atau susu ya, dengan berbagai rempah. Itu kalau dari Jakarta ya, kita harapkan semoga kedepannya juga NTT bisa nih jadi salah satu makanan terbaik juga di dunia versi dari Taste Atlas. Tapi kalau kamu bertanya, emang di Kota Kupang yang jualan Soto Betawi di mana? Banyak teman Pro 2, salah satunya itu di Palapa, Jalan Palapa dekat PLN ya. Pokoknya pas di samping PLN itu juga Endu loh teman Pro 2, Soto Betawinya. Terus juga salah satunya di Pasir Panjang. Yes, di Pasir Panjang dekat hotel apa ya, Aston ya kalau enggak salah. Pokoknya nyebrang dikit lah, itu juga itu Endol. Dan pastinya juga ada Soto Betawi di tempat yang lain, tapi boleh dong di spill kalau di Kota Kupang selain dua tempat itu di mana lagi nih teman Pro 2, Soto Betawi yang memang biasanya kamu konsumsi atau kamu cicip ya, sama emping, apalagi nasi panas, dan yang paling utama adalah acar serta minumannya.

Kupang, teman terbaik kamu ini Angel lihat yang segar-segar di layar handphone langsung typo ya mulut ini. Gak bisa berkata-kata lagi. Soalnya kalau udah makan kurang afdol kalau tidak diimbangi dengan es teh atau kopi. Kamu lebih suka kopi atau es teh nih, teman Radio Wa ya. Tapi yang mana sih sebenarnya masyarakat Indonesia lebih prefer teh atau kopi ya? Favoritnya yang mana? Jadi yang pasti melansir dari Good Stats, minuman teh manis ini masih melekat ya untuk lidah masyarakat Indonesia. Sementara kalau tren minuman kopi berbasis susu ala-ala kafe seperti cappuccino, latte menyusul di belakang popularitas teh manis, teman Radio Wa. Jadi kuatnya budaya mengkonsumsi teh manis ini masih memimpin dengan 37% responden ya. Di sisi lain, tren nongkrong di kafe dari responden kopi ini juga makin populer. Dan yang pastinya kalau mau dilihat nih teman Radio Wa, masyarakat Indonesia ternyata lebih suka mengkonsumsi in mostly ya teh manis. Setelah itu diikuti oleh cappuccino, urutan ketiga ada latte, setelah itu kopi terus americano. Nah, lanjut dengan teh tubruk, teh tawar, dan di urutan ke berapa nih teman Radio Wa ya, 1 2 3 4, ada 1 2 3 4 5 6 7, ada Thai tea, dan paling terakhir itu ternyata adalah teh matcha. Perasaan kayaknya orang-orang suka teh matcha deh ya. Nah, tapi ya yang kita lihat itu, tapi ada mungkin di antara sana yang kurang serik dengan yang namanya teh matcha. Padahal enak juga nih teh matcha, beda dengan matcha biasa, mungkin matcha kopi dan lain sebagainya ya. Ini yang betul-betul teh matcha, teman Radio Wa. Semoga aja juga dua informasi ini bisa menjadi inspirasi makan siang kamu untuk saat ini. Kita lanjutkan lagi dalam rangkaian santai siang dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Stay tune terus teman Radio Wa.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Nino dari koleksinya Maizura. Nino, ini menjadi pertanda ya ambulans kalau misalnya kita juga merasa bahwa aduh kok sekarang berat badan semakin bertambah atau mungkin kok berat badan malah menyusut, ada apa ini? Ini menjadi alarm sih sebenarnya untuk kita semua ya teman Pradua, lebih memperhatikan lagi bukan aja tubuh kita, pikiran kita. Dan yang paling utama adalah bagaimana di akhir bulan kita juga bisa menguasai segala sesuatu yang ada. Aduh, avatar ya, segala elemen harus kita kuasai. Kesehatan, dan kalau sekarang di kota-kota besar memang anak-anak mudanya lebih fokus pada wellness ya teman berdua. Segala sesuatu tuh berimbang, seimbang, baik itu gaya hidup, apalagi yang dikaitkan juga dengan kesehatan. Pokoknya segala sesuatu harus sehat. Ya enggak sih, pekerjaan juga harus sehat, makanan, pergaulan, belum lagi yang lain. Anyway, dalam segmen kali ini Pro 2 Sport juga udah siap dengan informasi terbaru dari dunia olahraga. Untuk teman radio apa aja, kita juga bakal merefresh kembali ya perhelatan dari Asian Games 2026. Yap, teman radio, pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Fikri langkahnya harus terhenti di babak semifinal bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2026. Fajar Fikri memang harus takluk dari wakil China. Dan 3 set ya mereka kalah pada pertandingan yang digelar di Ichomiya, Jepang. Sebenarnya sih Fajar Fikri udah mampu gitu memberikan perlawanan kepada wakil China di set pertama. Tapi ya mereka berdua juga harus mengakui keunggulan pasangan China di set selanjutnya. Dan yang pastinya teman berdua, dengan kegagalan Fajar Fikri dan Alfi Farhan di partai semifinal membuat harapan badminton Indonesia juga untuk menambah perolehan medali emas kini berada di puncak pasangan ganda putra Leo Carnando dan Daniel Martin, dan pasangan ganda campuran Amri Shaniwai dan Nita Violina Marwa ya teman berdua. Ya, kita kasih semangat luar biasa dan doa juga untuk para atlet-atlet yang sampai saat ini juga masih mengumpulkan pundi-pundi poin dalam perhelatan Asian Games 2026 ini.

0: adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
5: Pro 2 FM.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Indonesia. Terus menambah 3 medali perunggu dari bulu tangkis lewat pasangan Fajar Fikri, Alwi Farhan, serta cycling BMX. Nah, kini negara kita berada di posisi ke-14 klasemen medali Asian Games 2026 dengan perolehan 27 medali, terdiri dari 2 emas, 5 perak, dan 20 perunggu. Nah, China ini masih memimpin klasemen sementara dengan perolehan 230 medali yang terdiri dari 132 emas, 53 perak, dan juga 45 perunggu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

102 FM Kupang, teman terbaik kamu. Afgan with Puli ya, cepat pulih kembali juga untuk teman-teman Radua yang lagi menjalankan proses untuk penyembuhan ya, baik di rumah atau juga di rumah sakit. Ini masih terkait dengan perhelatan FIFA Asian Cup 2026. Timnas Indonesia juga harus puas bermain imbang ya melawan Malaysia dalam pertandingan kedua pada hari Senin malam kemarin nih teman Pro 2, bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat. Tim Indonesia harus bermain imbang 0-0 atau 0 sama dengan Malaysia. Pada pertandingan tersebut, laga sudah berlangsung sengit sejak menit awal pertandingan. Dan laga antara Timnas Indonesia kontra Malaysia memang sudah berlangsung sengit sejak awal laga. Meskipun begitu, tim Garuda juga harus berada di bawah tekanan Malaysia langsung mendominasi jalannya pertandingan sejak awal. Ya, di mana Timnas Indonesia juga berusaha untuk keluar ya dari tekanan Malaysia. Karena bisa dilihat tadi malam perhelatannya, skuad Garuda beberapa kali melepaskan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, akan tetapi ya masih belum tepat sasaran teman Radua ya. Dan kita berharap juga nantinya dari masing-masing cabang olahraga juga boleh mengumpulkan lagi nih, mencapai lagi target-target mereka. Jadi bukan aja dari sepak bola ya, tapi juga cabor yang lain.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Teman Radio Rahmat Erwin Abdullah ini juga berhasil ya, dia menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di perhelatan Asian Games Aichi Nagoya 2026, turun di cabang angkat besi nomor 75 kg putra. Akhirnya Rahmat juga mencatatkan total angkatan 366 kg. Ini hasil gabungan snatch dan juga clean and jerk, teman Produa. Nggak hanya sampai di situ, ternyata tidak hanya membawa pulang emas, maksudnya medalinya ya, tapi angkatan clean and jerk ini juga membuat Rahmat sekaligus memecahkan rekor dunia. Jadi ia menjadi penentu setelah sempat tertinggal 2 kg pada snatch, tapi akhirnya dia berhasil meraih apa yang selama ini ia kejar. Dan tentunya teman Produa, kemenangan Rahmat sekaligus menjadi medali emas kedua bagi Indonesia di perhelatan Asian Games Aichi Nagoya. Kontingen Indonesia juga masih akan terus melanjutkan perjuangan di berbagai cabang olahraga hingga 4 Oktober mendatang.

0: sebuah desa kecil yang damai, alam dan manusia pernah hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, keserakahan dan kelalaian manusia mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang peringatan yang terabaikan.
1: Dan ibu, saya sudah berulang kali mengingatkan, kita tidak bisa terus menebang pohon sembarangan dan membuang sampah ke sungai. Jika kita tidak berhenti, kita akan menghadapi bencana. Apa mau dusun kita nantinya juga terkena akibat seperti dusun tetangga kemarin? Tidak kan?
2: Halah, beda dong Pak Kades. Tidak bisa disamakan dusun kita sama tetangga sebelah. Lagian, puluhan tahun hujan lebat datang dan pergi. Toh kita masih baik-baik saja hingga saat ini. Udah deh, sebaiknya Pak Kades menghimpun pemuda yang lain untuk membantu kami membuka ladang lagi.
3: Betul itu Pak Kades. Kami hanya mengambil kayu untuk kebutuhan kami. Soal sampah, itu urusan sungai, bukan urusan kami.
1: Alam tidak bisa terus-menerus kita eksploitasi, Bu Sarah, Pak Anton. Jika tidak, banjir besar bisa terjadi. Dan hal yang kita takutkan bisa terjadi.
0: Tapi peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Pohon-pohon terus ditebang. Kebakaran hutan terjadi. Sampah menumpuk di sungai. Dan desa itu terus berjalan seperti biasa, tanpa memikirkan akibatnya.

0: ibu takut.
1: Tidak apa-apa, Bu. Mari tidur kembali. Hujan akan berhenti seperti biasa. Paling-paling cuma hujan deras. Besok pagi pasti cerah lagi.
2: Tapi malam itu, hujan tak kunjung reda. Sungai meluap, air naik dengan sangat cepat. Sayangnya, semua sudah terlambat.
0: Kenapa air begitu cepat naik? Tolong! Tolong rumahku! Barang-barangku! Ya Tuhan! Bapak, kita harus keluar secepatnya dari sini, Bapak!
1: Tidak bisa, Bu. Banyak barang-barang dan harta kita yang masih tersimpan. Bapak harus menyelamatkannya.
0: Pak, ayo keluar, Pak. Kita tidak bisa menyelamatkan lagi semuanya. Sudah terlambat.
2: Banjir besar menghantam desa. Rumah-rumah roboh. Sawah-sawah terendam. Dan semua orang berjuang menyelamatkan diri. Mereka kini sadar, namun semuanya sudah terlambat.
0: Ya ampun, suamiku. Saja saat itu kami cepat sadar.
3: Saya sudah berulang kali memperingatkan, tapi kalian terlalu keras kepala. Sekarang lihatlah desa kita, hancur, tenggelam, tidak ada yang tersisa, tidak ada.

Dan begitulah, dusun yang indah itu kini hancur karena ulah mereka sendiri. Jika saja mereka sadar lebih awal, bencana ini bisa dicegah. Tapi kini, semua sudah terlambat. Sahabat, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jagalah lingkungan kita, karena ketika alam berbicara, kita tidak bisa berpaling. Jangan biarkan peringatan itu menjadi sesuatu yang terlambat.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman terbaik kamu. Dan itu dia teman Radio sejumlah ya informasi dari dunia olahraga. Angel bagikan spill di akhir kebersamaan kita di santai siang ini untuk teman Radio. Sejumlah hiburan dari dunia showbiz disiapkan untuk menemani kamu semua. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini di segmen terakhir dalam rangkaian santai siang. Jangan lewatkan, setelah ini di pukul 3 sore kita bakal merilai ya hari kedua putaran pemilihan bintang radio RRI Korwil 6. Ada teman-teman dari Pro2, ND, dan Atambua juga yang bakal merilai kebersamaan kita sampai selesai nanti. Jadi jangan lupa voting ya untuk teman-teman dari perwakilan yang ada di Kupang. Ada Ano untuk kategori putra dan juga Lia di kategori putri. Dukung voting melalui bintangradio.rri.id. Kamu bisa langsung masuk ke websitenya, kemudian top up dan dukung sebanyak-banyaknya supaya perwakilan RRI Kupang juga nantinya bisa tembus 5 besar ya, tembus nasional. Karena nanti kalau yang untuk nasional itu teman Pro2 hanya terpilih 5 putra dan 5 putri. Semoga, kita berharap juga semuanya nih, baik itu putra dan putri RRI Kupang juga bisa lolos ke nasional nanti ya.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

So with Heroes di Pro 2 FM Kupang, kita semua juga butuh yang namanya menjadi seorang pahlawan. Ya enggak untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Ya enggak sih Kak Calvin? Betul sekali ya, karena siapa lagi yang mau jadi pahlawan kalau bukan diri kita, membela diri kita sendiri. Anyway, teman Pro 2, ada kabar menarik dari DreamWorks yang menghadirkan film animasi petualangan Forgotten Island yang terinspirasi dari budaya dan mitologi asal Filipina. Jadi film ini mengikuti Her Music and Raisa, Lisa Soberano, dua sahabat yang menemukan portal misterius menuju dunia yang penuh dengan makhluk gaib dan legenda dari cerita keluarga Filipina bernama Pulay Nakali, yang ditemani oleh Wagut. Namanya itu adalah Rao, yang diperankan oleh Dev Franco ya. Film ini sendiri disutradarai oleh Joel Crawford dan Januel Mercado, duo kreatif di balik Puss in the Boots, Last Wish, Forgotten Island. Juga mengangkat kisah persahabatan, keluarga, dan kenangan dengan latar belakang era 90-90-an. Ya, ini kayaknya pas banget untuk teman-teman milenials, tapi jangan salah, semua bisa nonton kok ya, semua usia. Jadi Forgotten Island ini bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 2 Oktober mendatang, karena kalau di luar telah mencatat skor 95 dari Rotten Tomatoes.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Pak, ini ada yang nawarin saya uang tambahan. Katanya biar urusannya dipercepat.
1: Terus kamu terima?
0: Belum sih, tapi jujur saya kepikiran.
1: Ratna, uang itu cepat habis. Tapi kalau kita kehilangan kepercayaan, susah balikinnya.
0: Iya ya, saya nggak mau hidup dengan rasa takut.
1: Keputusan jujur memang berat, tapi itu yang bikin kita tenang.
0: Baik Pak, saya tolak. Saya mau kerja bersih.
2: Kejujuran bukan sekedar pilihan, tapi fondasi masa depan yang lebih baik.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli

Kalau dari film, kini kita beralih dulu ya teman Pro 2. Ada kabar terbaru dari Taylor Swift yang baru aja kemarin tuh meraih kemenangan besar dalam ajang MTV Video Music Awards 2026 yang udah disiarkan langsung dari Los Angeles. Nah, MTV VMA sendiri dipandu oleh Snoop Dogg dan Swift membawa pulang penghargaan yang paling tertinggi yaitu Video of the Year lewat video Fate of Ophelia yang tentunya diproduksi menggunakan teknik One Continuous Shot. Nah, selain memenangkan kategori utama dari total 11 nominasi yang diraihnya, Swift juga menerima penghargaan spesial yang baru pertama kali diadakan yaitu Artist Director Honors. Jadi penghargaan ini diberikan atas kontribusi dan inovasi Taylor Swift sebagai sang sutradara di balik layar ya, teman Pro 2. Dan yang pastinya momen penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian pencapaian Taylor Swift ya, yang sedang padat menyusul perilisan album The Life of a Showgirl The Encore beberapa hari sebelumnya. Gimana kalau Angel puterin ya untuk teman Pro 2? Anyway, dia kan juga punya single terbaru yang mana koleksi di Pro 2 juga udah ada. Kalau gitu langsung aja Angel putarkan, menemani aktivitas kamu sebelum nanti kita bakal merelay putaran kedua pemilihan bintang radio Korwil Nusantara 6 yang nanti juga bakal direlay di Pro 2 Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: panjang umur, sehat selalu ya kamu.
1: Wah, makasih. Ayo kita pergi makan, aku traktir deh.
0: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
1: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
0: Gaskan sekarang!
2: Pro 2 FM

0: 89 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Angel juga sudah harus mengakhiri segmen santai siang kita untuk saat ini ya, di Selasa 29 September 2026. Sesaat lagi ditunggu aja teman Pro 2 perhelatan hari kedua pemilihan bintang radio RRI Korwil Nusantara 6, ada ND Kupang dan juga Atambua. Dan jangan lupa vote sebanyak-banyaknya untuk peserta favorit kamu ya. Yaudah deh kalau gitu teman Pro 2, setelah ini Angel hadirkan info terbaru dari kbrn rri.co.id di sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan Info Sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Selasa di 29 September 2026 menghadirkan informasi dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali dari V BTS yang resmi menjadi Global Ambassador baru Nothing ya. Jadi Nothing menobatkan V BTS sebagai Global Ambassador, brand ambassador terbarunya dalam sebuah kampanye yang dipotret di Seoul oleh Dorothea Sing Chang, dan headphone One Pro ini menjadi produk utama dalam peluncuran ini bersama 4 produk audio Nothing lainnya. Selanjutnya kita juga punya informasi dari dunia olahraga untuk NBA di mana Stephen Curry menyetujui perpanjangan kontrak senilai 116 juta US dollar selama 2 tahun dengan Golden State Warriors, dan kesepakatan bersejarah ini mendorong Curry untuk meraup pendapatan karir terjamin sekitar 650 juta US dollar. Wow, luar biasa ya. Jadi Curry juga menerima potongan lebih dari 20 juta US dollar untuk memberikan fleksibilitas salary cap yang vital baginya dan bagi waralaba tersebut. Dan kita tutup informasi sore ini dari SpaceX Starship Flight 14 yang dijadwalkan pada 28 September ini menjadi misi orbital penuh pertamanya. Ya, SpaceX sukses melaksanakan uji coba peluncuran basa wet dress rehearsal menjelang penerbangan Starship Flight 14, misi yang dijadwalkan pada bulan September ini menandai adanya upaya orbital pertama kendaraan tersebut setelah serangkaian uji coba suborbital. Ya, roket ini nantinya akan mengangkut 26 satelit Starlink V3 generasi terbaru ke orbit untuk konstelasi internet perusahaan tersebut ya. Dan 3 informasi ini selengkapnya juga dapat diakses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita melangkah dalam acara selanjutnya di sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Halo-halo, selamat sore untuk semua teman Pro 2. Kita udah sampai di segmen yang udah ditunggu-tunggu juga sama kamu. Setiap hari ada sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Iya, Angel mau minta maaf dulu untuk semua teman Pro 2 yang memang udah tunggu ya. Dari tadi juga udah ada yang WA, ini belum mulai ya, belum teman Pro 2. Sesaat lagi kalau udah nanti bakal Angel hadirkan hari kedua untuk pemilihan bintang radio Korwil 6. Ada teman-teman peserta dari ND, Atambua dan juga Kupang ya. Sesaat lagi yang bisa kamu dengarkan di sini di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang dan tentunya melalui YouTube channel kita RRI Kupang. Yang paling utama adalah vote teman Pro 2, langsung buruan vote peserta favorit kamu saat ini sampai besok ya. Besok tuh hari terakhir sampai di pukul 23 waktu 50, oh ya 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Oke deh, di website resmi Bintang Radio RRI.id. Oke deh ya. Dan hari ini yang akan dibawakan oleh keenam peserta baik dari ND, Atambua dan juga Kupang adalah pop nasional, di mana rata-rata juga akan membawakan lagu yang kayaknya pernah kamu dengar. Dan sering juga tentunya diputarkan di Kupang ya, di Pro 2 terutama. Oke deh kalau gitu, kita kasih hiburan lain dulu sebelum nanti kita akan merilai sama-sama perhelatan dari hari kedua Pop Nasional Korwil 6 di hari ini Selasa 29 September 2026. Angel juga udah penasaran banget dan gak sabaran gitu loh teman Pro 2 ya. Pengen melihat secara langsung gimana sih teman-teman peserta dari ND, Atambua dan terutama Kupang. Kalau dari perwakilan RRI Kupang itu ada Verseli dan juga Lia Kapitan ya. Oke, Indahku Skull di Pro 2 untuk sore hari ini. Ada lagi nih teman Pro 2 yang juga baru aja rilis lagu terbaru mereka, Akbar Celai Mingse. Kita hipdut dulu di sore hari ini, kasih lurus kembali urat-urat yang tadi sempat keriting.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
4: Pro 2 FM.

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu. Sawadika by Lisa Manoban. Yang kalau dalam perhelatan MTV VMAs 2026 dia juga menerima penghargaan pertamanya, dan kita yang melihat juga nangis ya, terharu sebagai para fans, sebagai penikmat musik dari Lisa pribadi. Angel suka banget apalagi sama performance-nya kemarin. Ada mungkin dari antara teman Pro 2 juga yang menyaksikan sekeren itu loh seorang Lalisa. Nah, sekeren lagi ini ada beberapa FYP tampilan yang ada di TikTok ya. Enggak apa-apa ya, scrolling-scrolling supaya membuat mata ini refresh kembali. Di tanggal-tanggal segini nih teman Pro 2, setidaknya kita masih curi-curi waktu juga untuk menyempatkan diri untuk scroll TikTok dan media sosial lainnya untuk melihat apa sih kabar terbaru yang ada, selain karena kita sibuk juga dengan pekerjaan, tugas, apalagi aktivitas kamu yang baru aja pulang dari sekolah. Selamat sore semuanya, dan yang lagi siap-siap juga mau balik ke sekolah lagi untuk ikut les atau dari mana aja. Selamat sore untuk semua masyarakat Kota Kupang ya, dan teman Pro 2 juga yang masih tune in di sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Ini kan Angel lihat nih teman Pro 2 perhelatan konser Akbar 2 hari loh, The Weeknd. Aduh, kapan ya dapat cuti, tapi cutinya itu untuk ya gini bisa healing, bisa menikmati konser. Ya semoga aja nanti ke depan. Ini konser The Weeknd yang ada di Jakarta 2 hari kemarin teman Pro 2 memang tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik berskala internasional, tapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi Jakarta. Belum lama ini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut kalau gelaran Pesta Pora konser The Weeknd selama akhir pekan lalu telah menghasilkan dampak ekonomi hampir 250 miliar rupiah bagi Jakarta ya. Jadi angka tersebut laporan yang diterima langsung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wow, luar biasa. Nah, konser The Weeknd After Hours Till Dawn Tour yang berlangsung selama 2 hari dari 26 hingga 27 September kemarin di Jakarta International Stadium. Sementara kalau Pesta Pora di G Expo ya teman Pro 2, dari 25 sampai 27 September. Jadi efek ekonomi dari acara musik berskala besar ini memang terasa banget di berbagai faktor, mulai dari penyelenggaraan acara, mobilitas masyarakat, hingga pengeluaran pengunjung selama berada di Jakarta. Kita mengharapkan coba di Kota Kupang mungkin adakah gebrakan di akhir tahun 2026 ini

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Kupang teman terbaik kamu, ada mungkin dari antara kamu yang tahu lagu ini. Ya memang tidak dikhususkan untuk Gen Z, tapi kalau misalnya teman Pro 2 juga yang tahu, ih hebat banget. Berarti selera musik kamu keren ya, karena luas. Ini dibawakan oleh Alexa, Jangan Kau Lepas. Yes, teman Pro 2 kita masih di sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Dan kali ini teman Pro 2, Angel punya informasi juga dari Nusa Tenggara Timur. Di sore hari ini ya, kita update dulu apa sih yang lagi terjadi sementara dan telah terjadi. Teman Pro 2, kali ini dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM nantinya akan menggelar bakti sosial bagi masyarakat terdampak gempa Flores, tepatnya di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Nah, kegiatan ini nih bakal berlangsung besok hingga 2 Oktober 2026 dan ditargetkan menjangkau 5.000 warga. Kalau boleh dilihat nih teman Pro 2, bakti sosial ini menjadi bagian dari hari peringatan HUT Pertambangan dan Energi ke-81 tahun 2026. Jadi kegiatan ini bakal difokuskan pada 3 bentuk bantuan: pemeriksaan kesehatan gratis, trauma healing bagi anak-anak, dan pembagian kebutuhan pokok ya. Jadi sebanyak 5.000 warga juga nantinya besok bakal menjadi target sasaran kegiatan yang tersebar di 3 titik yang ada di Kabupaten Nagekeo, teman Pro 2. Jadi untuk layanan kesehatan, masyarakat di sana juga nantinya akan mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan medis yang juga melibatkan tenaga kesehatan dan juga relawan.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
4: Pro 2 FM,

Disco X on the line, just as I suspected. No one really gets over me. Dan sesaat lagi teman Roy 2, kita akan merelay dan mendengarkan serta menyaksikan live streaming di YouTube RRI Kupang untuk perhelatan hari kedua final pemilihan bintang radio Korwil Nusa Tenggara Timur ya. Korwil 6, ihnya lagi gak fokus nih teman Roy 2. Lagi scroll-scroll dan banyak banget ya informasi-informasi yang Angel dapatkan juga. Ini masih terkait dengan dampak bencana atau gempa bumi yang pada bulan Agustus kemarin menimpa di sejumlah tempat yang ada di Pulau Flores. Dan kali ini teman Roy 2, kita punya informasi dari 3 kabupaten yang ada di NTT seperti Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagikeo resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana gempa bumi Flores setelah sebelumnya beberapa kali memperpanjang masa penanganan. Nah, status tanggap darurat Manggarai ini telah berakhir ya pada hari ini di 28 September, sementara Nagikeo berakhir kemarin 27 September dan Manggarai Timur juga telah menyelesaikan masa tanggap daruratnya. Nah, ketiga wilayah tersebut akan memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan selama 90 hari. Dan setelah menjadi daerah yang terdampak parah gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus kemarin dan sejumlah gempa susulan, ini selama masa tanggap darurat perpanjangan juga terus dilakukan karena gempa susulan masih terjadi dan menyebabkan korban jiwa serta kerusakan bangunan infrastruktur publik ya teman Roy 2. Dan kita update dulu yang pastinya tragedi gempa di NTT teman Roy 2, berdasarkan catatan yang Angel kutip dari laman Walhi melalui media sosial mereka hingga 25 September kemarin, ini juga sebanyak 156 warga dilaporkan meninggal dunia sejak gempa terjadi dan sebanyak 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa dan 108 orang lainnya meninggal ketika berada di tenda maupun lokasi pengungsian. Ya, kita doakan, kita harapkan, dan dari kita, oleh kita, untuk kita sama-sama membantu. Sampai saat ini kita juga masih akan menghadirkan informasi update terkait dengan perkembangan pasca gempa bumi yang dirasakan dan dialami oleh teman-teman yang ada di Pulau Flores. Angel tutup kebersamaan kita di segmen pertama untuk sore ceria buat sore kamu semakin berwarna dengan lagu-lagu asik sebelum nanti kita bakal menyaksikan bersama hari kedua teman-teman peserta Korwil 6 Bintang Radio yang akan membawakan lagu pop nasional. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ayo.

0: dengan tangan terang.
1: Disiarkan dari panggung auditorium RRI Kupang. Inilah pemilihan Bintang Radio Korwil 6 2026.

Halo teman Pradua yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kita dari RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua. Dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan kita di YouTube channel RRI Kupang. Inilah pemilihan bintang radio Korwil 6 hari kedua bersama saya Ayunda Daryanti. Dan tentu saja teman Pradua, kalau kemarin ya kita sudah saksikan bersama penampilan dari para peserta terbaik dari RRI ND, RRI Atambua, dan juga RRI Kupang, yang mana sudah mempersembahkan lagu daerah di hari sebelumnya. Dan di hari kedua ini kita akan menghadirkan kategori Lomba Pop Indonesia. Dan berharap untuk teman Pradua yang lagi mendengarkan dan menyaksikan di YouTube channel RRI Kupang, bahkan yang merilai dari programa masing-masing, bisa memberikan voting sebanyak-banyaknya kepada peserta favorit kamu, yang mana bisa kamu akses melalui situs bintang.radio.rri.id, karena voting ini akan ditutup ya di hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Kesempatan yang ada bisa dipakai untuk memberikan vote terbanyak ya. Nah teman Pradua, penilaian Dewan Juri ini juga ada penilaian melalui voting, dan berharap untuk peserta favorit kamu bisa masuk ke babak selanjutnya, amin ya, karena pastinya ini akan menuju ke nasional. Dan selanjutnya pengumuman akan kami lakukan tepat di tanggal 1 Oktober 2026 via YouTube RRI Kupang, dan akan disiarkan secara langsung melalui siaran programa 2 RRI Atambua, RRI ND, dan juga RRI Kupang. Dan kali ini juga kita akan menyapa kembali ketiga dewan juri yang mana saat ini juga akan memberikan penilaian. Ada Bapak Marion Daniyama Putra Patinaja MSN PhD yang mewakili RRI Kupang, dan ada Ibu Ance Waragao mewakili RRI Atambua, dan Ibu Maria Licen Selsiana pula yang mewakili RRI ND.

Inilah profil ketiga Dewan Juri Korwil 6 Bintang Radio 2026. Mewakili RRI Kupang, Marion Deniama Putra Patinaja, MSN, PhD. Dosen Prodi Musik Gerejawi dan Seni Pertunjukan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pelatih kategori musik pop Gerejawi Pesparawi, Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2014 hingga 2022 dengan raihan gold. Menyelesaikan studi Startum 2 Pengkajian Musik Nusantara di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan studi doktoral musik di Seoul Changsin University Korea Selatan. Juri dalam berbagai ajang Pesparawi di NTT sejak 2016 hingga sekarang. Mewakili RRI Atambua, Petri Ance Waragao merupakan ASN P3K di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu. Lulusan Sarjana Sastra Inggris tiba CN Kupang, merupakan juara 2 Bintang Radio tahun 2014 dan juara 1 Bintang Radio 2016. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini dan berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event seperti FLS2N, KPU Idol, SMK Idol, dan Bintang Radio. Dan mewakili RRI ND, Maria Licen Selsiana pula merupakan guru, entertainer, dan content creator. Juri pada Lomba Pop Singer, Pop Solo, Vokal Group, Paduan Suara sejak tahun 2018 hingga sekarang. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini. Berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event, juara 1 Bintang Radio LPP RRI ND 2017, juara 2 tingkat nasional pada Lomba Suara Owo Nias 2020, peserta Cross Culture International Folk Art Festival 2023, dan selalu menjadi juara 3 besar pada lomba-lomba menyanyi.

Baik, untuk ketiga dewan juri kita sepertinya sudah siap ya untuk melakukan penilaian kepada 6 peserta yang akan tampil di hari kedua ini dengan membawakan lagu pop nasional. Dan jangan lupa untuk voting kamu begitu berarti bagi tiap peserta ya teman Pro2. Dan langsung saja kita hadirkan ke layar YouTube penampilan nomor urut pertama kategori putra dari RRIND atas nama Ampi Vina yang akan membawakan lagu berjudul Terbaik.

0: Wow, luar biasa sekali penampilan pertama ya dari RRIND kategori putra. Kalau gitu kayaknya langsung aja ya kita mendengarkan komentar yang pertama dari dewan juri, yaitu Ibu Ance Waragao yang akan mengomentari penampilan dari Ampi. Kepada Ibu Ance, kami silahkan.
1: Baiklah, saya akan memberikan penilaian untuk nomor urut 1 RRIND Putra, Ampi Vina, yang sudah membawakan lagu terbaik dengan sangat baik. Baiklah, ada sedikit catatan dari saya. Secara keseluruhan memang kamu sudah bernyanyi, kamu sudah membawakan lagu ini dengan baik versi kamu. Kamu sudah berusaha menampilkannya dengan baik. Namun ada beberapa catatan yang harus kamu tahu, yang akan saya sampaikan, bahwa saat kamu improve itu, kamu harus tetap memperhatikan penggunaan mic, karena ketika mic terlalu rapat dengan mulut, nada tinggi itu akan terkesan pecah dan pitchy. Improvisasi itu boleh untuk memperindah sebuah lagu ya, bukan untuk merusak lagu. Jadi improvisasi itu kita gunakan agar lagu itu terdengar lebih indah, syahdu, dan enak di telinga yang pendengar. Tapi ingat, kamu harus tetap memperhatikan kestabilan nadanya, supaya ketika kamu improv itu tidak lari jauh dari nada. Untuk panggung, panggung itu punya kamu. Kamu harus buat supaya panggung itu jadi momen kamu, dan meskipun by video, tapi kamu bisa interaksi dengan penonton itu melalui mata kamera, dari lensa itu. Sehingga dari lensa itu, kamu seperti sedang berbicara dengan penonton, pendengar gitu. Kamu harus tetap membuat pendengar itu, meskipun hanya lewat video, mereka bisa menikmati lagu yang kamu bawakan gitu. Karena meskipun lewat video, kamu seperti datar-datar saja, jadi ekspresi itu masih sangat flat. Kamu terkesan menikmati lagu itu sendiri. Ingat bahwa ketika kita bernyanyi itu kita sedang bercerita, kita menceritakan suatu kisah yang ada di lagu itu. Jadi bagaimana kamu bisa menyampaikan cerita itu dan bisa sampai ke telinga pendengar gitu. Sama seperti ketika kamu mendongeng, bagaimana anak-anak yang mendengarkan dongeng kamu atau cerita-cerita kamu itu bisa terlelap tidur, berarti mereka menikmati dongeng kamu. Nah, ketika kamu bernyanyi pun demikian, kamu sedang menceritakan kisah dalam lagu itu. Bagaimana dengan nada-nada yang indah, sentuhan nada-nada yang kamu nyanyikan itu bisa sampai kepada penonton, sehingga kamu harus memanfaatkan dinamika itu dengan baik. Penggunaan nada, ketepatan, dan juga kestabilan nada, supaya cerita kamu itu bisa tersampaikan kepada pendengar dengan baik. Dari saya itu saja, semoga ada perbaikan ya. Di sini saya lebih tekankan pada ekspresi kamu, dan improvisasi, dan panggung. Bagaimana kamu bisa menguasai panggung dengan baik. Ya, dari saya itu saja. Semoga kamu makin bersinar dan lebih baik di masa depan. Terima kasih.
0: Oke, dan selanjutnya masih nomor urut pertama, kali ini kategori putri dari RRIND, ada Edith Saint Meyarato yang akan membawakan lagu Teganya Kau.

0: Wow, langsung saja kita akan mendengarkan penilaian ya untuk peserta tadi dari Bapak Marion Daniyama Putra Patinaja. Disilahkan.
1: Hai Edith, selamat karena sudah ada di babak final Bintang Radio Korwil 6 NTT untuk membawakan lagu pop nasional dengan pilihan lagu Teganya Kau Liodram. Saya tidak akan berbicara banyak tentang kualitas vokal karena sesungguhnya Edin memiliki kualitas vokal yang luar biasa. Namun izinkan saya memberikan beberapa catatan lain. Yang pertama, pilihan lagu Edith untuk memilih lagu Teganya Kau adalah sebuah pilihan dengan konsekuensi dan resiko yang harus diperhatikan, karena Liodra dengan kemampuannya yang luar biasa mampu mengeksekusi kontras emosi dari kemegahan dan kerapuhan lagu itu dengan baik. Di samping memang Liodra memiliki ambitus atau range vokal yang sangat luar biasa dengan karakter vokal yang bright. Namun saya pikir bahwa Liodra adalah Liodra, dan Edith dengan warnanya Edith, kemampuannya Edith, perlu memang memperhatikan daya juang atau daya dorong yang ada pada kemampuan diri sendiri, sehingga mungkin perlu memperhatikan ya karakter pop ballad yang sesuai dengan kemampuan dan warna dari Edith. Jadi saya pikir bahwa Edith perlu melihat lagu-lagu yang sesuai dengan karakter vokalnya Edith. Di samping memang vokal choir dari seorang Edith itu masih terlalu tampak di beberapa part, sehingga terkesan terlalu bulat untuk mengeksekusi lagu pop ini ya. Jadi tentu pembawaan lagu pop dengan cara vokal pop menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan, sehingga dia memiliki kesesuaian dalam jiwa dan juga karakter genre lagu. Lalu hal berikut, kontrol emosi ya, yang saya lihat ketika Edith membawakan lagu ini di bagian tertentu dengan chest voice itu terkesan full emotion ya, tetapi ketika Edith menggunakan head voice ya, maka emosi itu kemudian menjadi hilang ya, tidak seindah ketika Edith memberikan penekanan emosi pada saat chest voice. Tentu hal ini penting supaya ketika storytelling ya, penyampaian pesan ya dengan emosi yang ada itu akan memberikan pengaruh bagi pendengar ya. Saya berharap bahwa Edith mampu ya mengeksplor bagaimana cara pemberian emosi ya, explore emosi, kontrol emosi, sehingga lagu yang nanti Edith bawakan ya tidak hanya enak dilihat tetapi enak didengar, karena dia berasal dari sebuah emosi yang dibangun ya dari setiap bagian untuk mempengaruhi pendengar menangkap dan merasakan emosi yang sama. Selamat dan sukses untuk eksplorasi bakat dan minat di tahap selanjutnya.

Oke, baik teman Pro 2, kita menginformasikan juga kalau audisi kali ini disiarkan langsung di Pro 2 Kupang, Pro 2 Atambua, Pro 2 ND, dan tentu saja di YouTube channel RRI Kupang. Kita juga mengingatkan untuk kamu teman Pro 2, berikan dukungan voting sebanyak-banyaknya kepada para peserta, karena adanya penilaian tambahan untuk votingan ini tentunya bisa kamu akses melalui situs Bintang titik radio RRI.id. Dan tentu saja ini dukungan yang sangat berarti bagi tiap peserta, karena masuk juga dalam penilaian ya kali ini. Kalau begitu teman Pro 2 dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan kita, kita juga akan menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor tampil 2 kategori putra. Kali ini dari RRI Atambua atas nama Nandito DJ yang akan membawakan lagu Alamak.

0: Yang menilai kali ini Ibu Maria Lichen Selsiana pula.
1: Hai Nandito DJ, 02 Putra dari Atambua. Kakak Celi suka sekali kau punya jenis Vibra, ya. Vibram itu sangat menarik perhatian Kakak Celi dan juga suara kamu, ya. Suara kamu itu khas sekali, kayak suara-suara anak muda brondong yang aduh bikin menggoda, ya. Oke, tapi ini ada catatan nih untuk penampilan kamu di lagu pop Indonesia ini, ya. Hati-hati di bagian rap. Kakak Celi lihat keseluruhan penampilan kamu membawakan lagu ini, kamu sangat keteteran dengan nafas, ya. Lalu bagian rap part terakhir, ya. Kalau memang naga-naganya kau berkenan, ku berangkat sekarang. Itu dudukannya sangat tidak pas, ya. Sudah fals terus nafas keputus di situ. Dan hampir semua nada-nada kamu tuh tidak stabil, goyang sekali, ya. Kita ini penyanyi harus paham dulu bahwa fondasi dalam bernyanyi itu, ya, dasar utama dalam bernyanyi itu adalah pernapasan, ya, diafragma kita. Itu sangat mempengaruhi kita punya phrasing, pemenggalan kata-kata setiap kita membawakan lagu. Tapi kalau Kak Celi boleh kasih masukan, ya, cara pembawaan kamu, ya, cara kamu menyanyikan lagu ini, yang tadi kamu nyanyinya secara legato sampai kamu kewalahan di nafas, seharusnya tuh kamu mengikuti beat lagunya. Kan lagunya kan kayak gini, beatnya, tak. Nah, gaya patah-patah tuh. Nah, cara kamu menyanyi tuh jangan ditarik-tarik, ya, jangan diseret-seret. Menyapamu tak berani, menciummu apalagi. Habis tuh nafas. Tapi kalau kamu nyanyi dengan gaya staccato patah-patah, tuh kamu bisa atur nafasmu, ya, seperti ini. Menyapamu apalagi, menciummu na-na-na-na. Mata, pundak, lutut, kaki, na-na-na-na. Berdiri, tata-rata, tata-rata. Jadi nafasnya tidak terengah-engah gitu, ya sayang, ya. Oke, minta maaf karena Kecil tidak terlalu hafal lirik. Tapi pada umumnya seperti itu, ya. Membawakan lagu yang beatnya seperti itu, tidak perlu kita harus menyanyi secara seret-menyeret atau gaya legato, tapi kita nyanyi dengan gaya patah-patah atau staccato, ya, sehingga kita tidak terlalu terengah-engah dengan nafas. Punya kesempatan untuk kita menghemat nafas kita seperti itu. Jadi secara keseluruhan Kakak Celi menikmati penampilan kamu, tapi Kakak Celi tidak menikmati cara kamu membawakan lagu ini, ya. Suara kamu bagus, tapi itu tadi, ya, kembali lagi kamu sangat kewalahan dengan nafasmu, ya, diafragma, latihan lagi diafragma, oke? Ya, dan kamu juga harus tahu jenis lagu yang kamu bawakan. Kalau beat yang seperti itu, bagaimana kamu cara menyanyinya? Kalau yang membawakan lagu yang legato, bagaimana kamu punya teknik cara membawakan lagu yang jenis legato? Seperti itu, ya. Legato itu maksudnya lagu yang tarik-tarik, seret-seret itu. Seperti itu saja masukan dari Kakak Celi. Oke, Kakak Celi akan menunggu kamu di penampilan hari ketiga, ya, di lagu Challenge.
0: Baik, dan kita akan lanjutkan, ya. Kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor tampil 2 kategori putri dari RRI Atambua atas nama Mita Mawarni yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

0: Terima kasih.
1: Baik, itulah tadi penampilan dari Mita Mawarni, dan langsung saja Yunda berikan kesempatan kepada Pak Dani untuk memberikan penilaiannya.
2: Hai Mita, salam kenal, dan saya mengucapkan selamat kepada Mita karena sudah ada di final bintang radio Korwil 6 Nusa Tenggara Timur. Ya, membawakan lagu Mahalini. Ya, ini sebuah tantangan karena tidak semua penyanyi mampu atau cocok membawakan lagu Mahal ini. Namun saya harus mengatakan dengan jujur bahwa di tahap ini Meta secara materi vokal atau kualitas vokal ya memiliki kemampuan untuk membawakan lagu Mahal ini dengan karakter ya yang sopran, range vokal yang begitu luas ya. Saya memperhatikan bahwa pada bagian nada-nada bawah atau low tone maupun juga pada high tone ya, Meta sudah berupaya untuk mengeksekusinya dengan baik dan dengan kekuatan karakter ya sopran itu menjadi potensi untuk pengembangan diri. Namun izinkan saya Meta menyampaikan beberapa catatan evaluasi perbaikan. Yang pertama, dalam membawakan lagu Mahal ini yang begitu rapat ritmenya dalam bahasa yang dipakai ya, maka perlu memperhatikan tempo. Ya, sejujurnya ada beberapa part yang kemudian terdengar out of beat ya, tidak sesuai dengan ketukan ya atau lari ya sepersekian detik. Ini juga harus penting untuk diperhatikan oleh Meta. Kemudian teknik ya growl voice ya. Oke, Meta mencoba memberikan eksplorasi teknik, tetapi teknik ini tidaklah efektif kalau terlalu berlebihan ya, penggunaannya terlalu banyak. Dia sifatnya pemanis ya, sama seperti ketika kita juga menggunakan vibra, alangkah baiknya penempatan itu ditempatkan di tempat yang tepat ya, di timing yang tepat untuk kemudian memberikan faktor magic atau wow bagi penampilan Meta. Kemudian yang satu yang penting, Meta harus perlu untuk mengeksplorasi nada-nada tinggi ya, high tone, sehingga tidak terkesan seperti over push ya atau memaksa ya. Ini sesuatu yang juga menurut Meta perlu dalam warming up, pemanasan ya, eksplorasi nada-nada tinggi itu perlu diberikan perhatian khusus. Meta punya kemampuan itu, punya ambitus itu, range vokal yang mendukung, hanya tinggal perlu dipanaskan sehingga daya dorong ketika mengeksekusi nada-nada tinggi itu akan semakin kokoh, dia tidak goyang, karena memang di bagian ini apalagi nanti pada head voice itu masih terkesan tidak on tone atau masih tidak kokoh di dalam eksekusinya. Selebihnya saya menyampaikan ucapan selamat karena Meta sudah ada di level yang luar biasa dan sukses untuk pengembangan diri di tahap-tahap berikutnya.

Baik pemirsa dan juga teman Pro 2, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan selanjutnya dari nomor tampil 3 kategori putra. Kali ini datang dari RRI Kupang atas nama Verseli Julianus Consensao yang akan membawakan lagu Sesi Potret.

0: Baik, itulah tadi penampilan dari Verseli yang kali ini akan dinilai oleh dewan juri kita, ada Ibu Ance Waragao. Yunda, persilahkan.
1: Halo Verseli, untuk di challenge ini, terima kasih kamu sudah memilih lagu yang sesuai dengan karakter kamu. Kamu sudah menyanyikan lagu ini dengan baik dan saya sangat suka perform kamu hari ini karena kamu sudah membawakan lagu ini versi kamu. Ini karakternya kamu banget. Dan kamu sangat menikmati lagu ini menjadi versi kamu. Overall kamu sudah mengeksekusinya dengan baik. Ada sedikit catatan, tadi ada beberapa part yang ketika kontrol mic kamu itu masih miss sedikit. Wajah kamu di sini tapi mic-nya masih di sini. Jadi mic-nya masih belum sebaris dengan mulut kamu. Jadi ada sedikit beberapa part itu yang suaranya sedikit hilang, bukan karena memang kamu sengaja, tapi memang karena kamu terlalu menikmati panggung kamu. Itu bagus, tapi nanti lebih kontrol untuk bagian itu. Untuk interaksi dengan audiens juga kamu harus lebih explore lagi. Ketika kamu menikmati lagu itu, artinya bahwa kamu tidak menyanyi untuk diri kamu sendiri. Catatan saya, kamu sementara menyampaikan pesan itu kepada audiens atau pendengar yang mendengarkan kamu bernyanyi. Kamu sedang bercerita dengan gaya kamu bernyanyi. Okay? Saya berharap kamu mau terus berlatih dan menjadi lebih baik lagi untuk memaksimalkan performa kamu ke depan. Semoga kamu lebih baik ya. Saya sangat suka perform kamu hari ini. Mantap. Terima kasih.

Baik pemirsa dan juga teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di peserta dengan nomor urut terakhir. Ada nomor tampil 3 kategori putri, masih dari RRI Kupang, yakni atas nama Listiani Avilia Kapitan, yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Langsung saja kita saksikan.

0: Baiklah, itu penampilan dari Listiani Avilia Kapitan. Dan Yunda berikan kesempatan kepada Dewan Juri yang akan mengomentari penampilan dari Lia, dari Ibu Maria Lichen Selsiana pula. Yunda silakan.
1: Oke, Listiana A. Kapitan, 03 Putri dari RRI Kupang. Kakak Celi sangat tersentuh sekali. Engkau membawakan lagu ini dengan sangat indah. Engkau menjiwai sekali. Bahkan Kakak Celi itu seperti diajak untuk bisa merasakan rasanya kehilangan. Oke? Dan mulai dari awal kamu membuka lagu ini sampai dengan kamu tutup lagu ini, Kakak Celi sangat-sangat tersentuh, sayang. Hanya saja pembawaan kamu nih, secara keseluruhan penampilan kamu di lagu ini, untuk suara, itu suara kamu, karakternya kamu, lalu jiwanya kamu. Akan tetapi pembawaannya, ya, pembawaan lagunya itu masih persis Mahalini. Belum ada sesuatu yang beda dari Mahalini. Dari awal kamu nyanyi sampai akhir, Kakak Celi menikmati. Tapi sambil menikmati itu, Kakak Celi menunggu kira-kira kamu tuh bisa beda tidak pembawaannya, terlepas dari ciri khas Mahalini, cara menyanyinya, ya, cara pengambilan nada-nada improvisasinya itu. Dan ternyata Kakak Celi dengan terpaksa harus menyampaikan bahwa belum terlalu terlihat atau nampak penampilanmu yang luar biasa, seimbang dengan Mahalini atau lebih baik dari Mahalini. Secara penjiwaan kamu matang sekali, sayang. Suaramu juga bagus, punya karakter sendiri, ya, secara ciri khasnya kamu sendiri. Tapi secara keseluruhan Kakak Celi belum temukan sesuatu yang luar biasa di penampilan kamu membawakan lagu Mahalini ini, sayang. Kakak Celi juri juga dengan peserta di RRI ND, dan hampir semua peserta yang bawa lagu Mahalini itu di bagian improvisasi yang bawa dia kembali, itu ciri khasnya Mahalini sekali. Kenapa kalian tidak bisa merubah improvisasi itu, ya, nada lagunya itu menjadi agak beda supaya kamu tuh beda dari Mahalini, seperti itu. Itu yang Kakak Celi tunggu. Semua peserta tuh pasti Kakak Celi tunggunya itu, bisa tidak peserta itu membawakan lagu bisa keluar dari karakter atau pembawaan penyanyi aslinya. Dan tadi itu ada sedikit nada yang pici, Kakak Celi yakin Listiani pasti tahu di mana picinya, ya. Tinggal nanti Listiani nonton kembali penampilan Listiani, cari kekurangan Listiani di mana sebagai bahan evaluasi pembelajaran supaya Listiani makin giat berlatih untuk menjadi penyanyi yang hebat. Karena kamu tuh punya modal, sayang. Oke, hanya itu saja. Terima kasih.

Baik teman Pro 2 dan juga pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kali ini. Dan terima kasih kepada ketiga dewan juri kita yang sudah memberikan penilaiannya kepada tiap peserta di edisi kali ini. Dan tentu saja Yunda masih mengajak kamu ya teman Pro 2 dan juga pemirsa untuk memberikan dukungan berupa vote kepada para peserta melalui situs Bintang Radio RRI.id, karena votingan kamu itu sangat berarti bagi tiap peserta dan tentu saja akan menjadi penilaian tambahan bagi penampilan tiap peserta. Dan tentu saja untuk votingan ini akan kami tutup di hari Rabu 30 September 2026 di pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah.

Teman Pradua dan juga pemirsa, berakhir pula kebersamaan kita kali ini, dan tentu saja kita akan bertemu lagi di kesempatan besok, hari terakhir di mana keenam peserta ini akan membawakan lagu challenge, dan pengumuman peserta Korwil 6 ini akan dilaksanakan pada Kamis 1 Oktober 2026 via YouTube channel RRI Kupang, dan tentu saja akan dirilai dari Pradua Atambua, Pradua ND, dan juga Pradua Kupang. Ucapan terima kasih kepada kamu yang masih setia menyaksikan dan juga mendengarkan. Saatnya Yunda pamit dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah teman-teman berdua.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2

0: akhir-akhir ini. Buku ini akan sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Dalam lembar per lembar halaman, menyajikan sebuah potret mendalam tentang perasaan kehilangan dan kebingungan yang sering kali dialami oleh seseorang ketika sosok ayah yang menjadi panutan dan pelindung tidak ada lagi. Melalui narasi yang menyentuh, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan, pencarian jati diri, dan bagaimana caranya untuk tetap tegar menghadapi kehilangan. Kita akan dihadapkan dengan pembahasan melalui berbagai caption menarik tentang kehilangan sosok ayah. Kehilangan ini tidak hanya sebatas kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan sosok yang menjadi tempat bergantung, sumber inspirasi, dan penunjuk jalan. Tanpa adanya sosok ayah sebagai pemandu, sang anak merasakan kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia pun memulai perjalanan pencarian jati diri untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Proses kehilangan dan pencarian jati diri ini membawa sang anak pada sebuah proses pertumbuhan. Ia belajar untuk mandiri, menghadapi tantangan hidup, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Meskipun diliputi kesedihan, buku ini juga menyisakan harapan. Harapan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, seseorang akan menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup dan membangun masa depan yang lebih baik. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Sang penulis Khoirul Trian menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh emosi untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam. Narasi yang mengalir dengan lancar membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang tokoh. Ayah, ini arahnya kemana ya? Adalah sebuah buku yang menyentuh hati dan penuh makna. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Bang, teman terbaik kamu, sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Ini Angel juga lagi menikmati suasana sore dari studio Pro 2 ya. Untuk saat ini, selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang lagi siap-siap mau balik atau memang juga udah balik di perjalanan. Indah banget ya Kota Kupang di sore hari ini. Pas banget lagi Angel putarkan dari koleksi The Overtune. Sampai kapan? Ya maunya sih sampai habis sunset ini ya teman Pro 2. Ya, dan kamu juga baru aja mendengarkan pemilihan bintang radio Korwil 6, ada RRIND Kupang dan juga Atambua untuk hari yang kedua, di mana mereka membawakan lagu pop nasional atau pop Indonesia. Jangan lupa dukung Verseli Konsesiao dan juga Lia Kapitan dengan cara vote sebanyak-banyaknya melalui situs website bintangradio.rri.co.id. Oke deh, selamat sore pokoknya buat semua teman Radio 2. Angel masih akan terus menemani sore kamu yang bukan aja pulang tapi juga udah di rumah lagi menyeduh kopi. Oh ya, lagi nongkrong juga, lagi mau ketemuan, punya agenda sama teman-teman sebelum benar-benar pulang ke rumah ya. Atau mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang udah janjian mau nonton. Karena film-film di bulan akhir bulan Agustus ini banyak yang bagus-bagus ya. Angel juga lihat dari ada beberapa teman-teman penyiar yang tadi, karena mereka juga off, mereka lagi menikmati yang namanya me time. Ada yang sendiri, bawa keluarga. Dan yang pasti selamat sore untuk kamu juga yang sedang menikmati suasana di seputaran El Tari, lagi jogging. Ini udah berapa putaran nih teman Pro 2?

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.
5: Pro 2 FM.

Wake me up, jangan dong. Udah sore, ayo bangun. Kadang tuh kayak waktu kecil, karena kita juga kelelahan pulang dari sekolah. Biasanya tuh kayak jam-jam 6, jam-jam 7 kalau kaget bangun ya. Kerasa kayak, aduh ini jam berapa? Ini pagi atau sore atau lagi di luar antariksa gitu ya teman Pro 2. Sampai-sampai kayak langsung dari tempat tidur terburu-buru untuk mandi supaya siap mau ke sekolah. Padahal sih sebenarnya bangunnya aja yang malam ya, itu pasti karena capek banget. Pernah gak sih demikian? Pasti deh ya. Adalah teman Pro 2, karena udah kelelahan biasanya tidur siang, terus tidurnya sampai sore atau bahkan malam. Dan karena kita pikir oh tidurnya pulas banget dan panjang, ya akhirnya kita pikir udah bangun sampai besok gitu. Ini yang lagi happy di menjadi perbincangan bahkan dari tahun lalu ternyata ya, Herox teman Pro 2. Belakangan ini medsos lagi rame banget ya membahas Herox. Jadi banyak dari antara antusiasme olahraga juga yang mengadakan. Kalau di kota-kota besar kayak di Jakarta itu udah ada ya, bahkan yang lagi kemarin tuh sampai viral di Cina juga ya, Herox International. Jadi memang Herox lagi naik daun teman Pro 2. Banyak gym yang mulai membuka kelas khusus Herox dan kompetisinya mulai digelar di berbagai negara termasuk Asia, karena kepopuleran olahraga ini dan peminatnya juga semakin banyak. Ada yang ikut karena penasaran, ada yang mau kepingin tahu modelnya kayak gimana, kayak FOMO gitu. Tapi ada juga yang memang suka dan bisa gitu teman Pro 2. Herox ini merupakan perpaduan antara lari, latihan kekuatan dalam suatu kompetisi, dan olahraga ini memang terkenal lebih dahulu di Amerika Serikat dan Eropa. Jadi awalnya Herox ini diperkenalkan sebagai kompetisi fitness global ya, dengan format latihannya yang banyak diadaptasi dari gym dan komunitas olahraga sebagai metode sore hari-hari gitu teman Pro 2. Jadi ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh tim. Nah, karena memadukan daya tahan dan kekuatan, olahraga Herox ini memang disebut sebagai salah satu bentuk olahraga hybrid fitness yang saat ini sedang berkembang pesat di berbagai negara. Tapi kenapa ya? Kok peminatnya banyak? Yang pastinya ini memang peminatnya banyak karena diikuti oleh berbagai tingkat kebugaran teman Pro 2. Ini alasan kenapa sih Herox kayak populer banget ya. Jadi gak hanya atlet profesional aja, tapi pemula juga bisa ikut berpartisipasi melalui kategori yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi manfaatnya ya pasti kayak melatih jantung, paru-paru, membantu juga mengelola berat badan, menguatkan otot yang udah kendur ini secara menyeluruh, melatih mental juga, dan yang pasti adalah persiapan-persiapannya, kesehatan juga tetap prioritas ya teman Pro 2. Jadi kalau di Kupang kayaknya pernah satu kali kah yang kemarin itu sempat juga FYP di GOR ya kalau gak salah teman Pro 2. Tapi semoga aja Angel benar, kalau misalnya enggak ya boleh dikoreksi di 0811 3820 9090. Anyway, udah waktunya Angel pamit dari ruang dengar kamu. Tenang aja, gak bakal kosong melompong sendiri, karena setelah ini teman Pro 2 juga bakal ditemani sore ceria di segmen selanjutnya bareng sama Ayunda Daryanti hingga jaga malam. Ya, semoga malam kamu juga untuk 29 September 2026 ini gak galau ya, meskipun di akhir bulan nih teman Pro 2 semuanya. Akhir kata, jadikan dirimu sebagai headline. Selamat sore, selamat menikmati sore kamu, dan terus mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
1: Tapi ini narkoba kan?
0: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit napa? Jangan langsung suci.
2: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
1: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
2: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
1: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
2: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

Masih dari kawasan Tempela nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz. Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai. Selamat sore teman Pradu, menyapa kamu tentunya di sore ceria. Bikin sore kamu semakin berwarna ditemani sama Yunda kali ini ya, yang pastinya kemarin masih menemani, hari ini juga menemani. Oke teman Pradu, pastinya Yunda mau ucapkan selamat sore saja untuk yang baru bergabung di streaming maupun terrestri. Ya, kita bakal seru-seruan dengan nomor-nomor lagu yang asik-asik kayak tadi punyanya Jonas Blue, We Called Go Back featuring Mau Logo, dan masih ada koleksi-koleksi seru lainnya yang akan menemani kebersamaan kita di edisi kali ini. Yunda juga hadirkan kesempatan untuk yang pengen request mau seru-seruan di sini, boleh langsung mention aja di medsos kita 081138209090 atau di Facebook Pradu Kupang, Instagram @rripradukupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Kita awali kebersamaan kali ini dengan koleksi dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur, satu koleksi yang Yunda hadirkan spesial untuk kamu. So station terus di Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
5: Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Predio FM Kupang, teman terbaik kamu. Daniel Caesar, teman Predio, Who Knows. Salah satu lagu yang mengantarkan kita ya di informasi kebudayaan, di mana Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta untuk perguruan-perguruan tinggi ikut membantu menjaga dan memajukan kebudayaan Indonesia, teman Predio. Bahkan ia juga menambahkan bahwa upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan itu bisa mencakup bahasa, tradisi lisan, ritus, adat istiadat, pengetahuan tradisional, pangan lokal, bahkan permainan rakyat, olahraga tradisional, dan kesenian tradisional, teman Predio. Dan Menteri Kebudayaan juga mengemukakan perlunya pembangunan ekosistem kebudayaan dan ekonomi berbasis kebudayaan yang berkelanjutan. Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University, Denny Noviani, menyampaikan bahwa Gebiar Nusantara 2026 sebagai salah satu event yang dihadiri oleh Menteri Kebudayaan kemarin itu merupakan bagian ya dari upaya untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Dan tentu saja mereka mengatakan bahwa sebagai pihak kampus, mereka juga ingin agar universitas menjadi tempat untuk menjaga, meneliti, dan mengembangkan kebudayaan bangsa, sehingga kegiatan seperti ini bisa melahirkan karya kreatif mahasiswa yang tentunya berakar pada budaya dan memiliki daya saing global. Wow. Dan teman Predio, kita masih akan hadirkan beberapa informasi lainnya untuk kamu. Dan kali ini Yunda mau bacain satu requestan yang udah masuk ya dari Kak Made yang udah gabung di line Instagram kita. Mau dengarkan koleksi dari Rai Melode dengan Pada Hati Yang Mana. Aduh, ini salah satu lagu yang emang dari kemarin udah kepikiran sih sama Yunda, teman Predio. Dan terima kasih untuk Kak Made ya udah gabung request kali ini. Dan kita masih akan hadirkan beberapa informasi dan keseruan lainnya untuk kamu. Koleksi yang udah di request Yunda hadirkan untuk teman Predio. So enjoy.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih Julia.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

Nokia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Predu, paspor Singapura dan Malaysia ini ternyata sama-sama menempati peringkat kedua berdasarkan Global Passport Power Rank yang dirilis di 29 September 2026. Dan keduanya ini mencatat mobility score 175, berada di bawah Uni Emirat Arab yang menempati posisi pertama dengan skor 182. Jadi Passport Power Rank ini merupakan pemeringkatan dari paspor indeks yang melihat kekuatan paspor berdasarkan mobility score. Jadi skor ini dihitung dari jumlah destinasi yang bisa diakses dengan paspor tertentu melalui skema seperti bebas visa, visa on arrival, electronic travel, terus ada juga e-visa yang diterbitkan dalam waktu maksimal 3 hari. Jadi dengan mobility score 175, pemegang paspor Singapura dan Malaysia ini memiliki akses perjalanan yang luas ke berbagai destinasi di dunia. Tapi untuk komposisi akses keduanya ini tidak sepenuhnya sama ya teman Predua. Dan tentu saja untuk paspor Singapura ini berdasarkan paspor indeks, dia memegang paspor dengan bisa memasuki 129 destinasi tanpa visa dan 35 destinasi dengan visa on arrival. Terus

Asia ini juga tercatat memiliki akses 121 destinasi bebas visa dan 46 destinasi dengan visa on arrival teman perdua. Dan Malaysia juga memiliki akses ke beberapa destinasi di beberapa negara di dunia. Dan tentu saja posisi ini menunjukkan bahwa sejumlah negara Asia memiliki tingkat mobilitas paspor yang tinggi menurut metodologi paspor index. Dan sementara itu berdasarkan pembaruan Global Passport Power Rank, Indonesia ini berada di peringkat ke-56 ya di dunia. Paspor Indonesia mencatat mobility score 89, yang mana untuk pemegang paspor Indonesia memiliki akses ke sejumlah destinasi melalui berbagai skema perjalanan termasuk bebas visa teman perdua. Jadi itu beberapa keunggulan ya yang dimiliki oleh para pemegang paspor yang masuk dalam paspor index itu teman perdua. Dan posisi pertama ada ditempati sama Uni Emirat Arab dan diikuti sama Singapura dan juga Malaysia. Kita masih di urutan 56 nih teman perdua. Kalau menurut kamu kayak gimana? Kita dengerin dulu satu nomor lagu yang kali ini datang dari koleksi Mikha Tambayong dengan It's My Time, spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM.

so well. Masih di 90,9 MHz Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, waktu udah menunjukkan pukul 18 lewat 53 menit, teman Perdua. Sudah di akhir kebersamaan kita di sore ceria. Terus ada juga nih yang udah gabung lagi di line WhatsApp kita. Ada Kak Ngondo. Malam kakak mau request lagu Afgan Bukan Cinta Biasa. Ini kalau udah lagu-lagu yang seperti ini, Yunda semangat mau puterin. Karena beberapa hari ini kebanyakan teman Perdua yang request lagunya lagu galau mulu ya, teman Perdua. Dan koleksi yang udah di request sama Kang Ondo ini dari Afgan, jadi satu koleksi terakhir yang Yunda putarkan mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria. Tapi tenang aja teman Perdua, setelah ini akan ada info Perdua untuk kamu. Kita bakal seru-seruan juga di Jaga Malam ya, dengan rangkaian acara yang seru-seru, topik-topik yang akan Yunda hadirkan, dan juga berita-berita yang up to date udah pasti. So stay tune terus di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Sobat Pro2, saatnya untuk kamu update info Pro2 FM bersama saya Ayunda Desi. Hari ini di hari Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro2, Miley Cyrus kembali menduduki puncak Billboard 200 lewat album terbarunya Best Persuades, yang mana album ini dirilis di 18 September 2026 dan debut di nomor 1 pada chart edisi 3 Oktober dengan 61.000 setara unit album di Amerika Serikat selama pekan pertama, dan pencapaian ini menjadi album nomor 1 pertama Miley dalam lebih dari 1 dekade setelah Bangers terakhir kali memimpin Billboard 200 di tahun 2013. Dan secara keseluruhan untuk albumnya ini menjadi album ke-6 yang mencapai posisi nomor 1 sekaligus album ke-16 yang masuk top 10 Billboard 200. Informasi selanjutnya, teman Pro2, Josh Cullen dari SB19 memperluas langkah solonya lewat Like Me, kolaborasi lintas negara bersama rapper Korea Amerika Jay Park yang dirilis di 24 September 2026. Dan lagu hip hop ini mempertemukan dua musisi dari latar musik berbeda dalam sebuah anthem penuh percaya diri, dan keduanya turut menulis lagu bersama Matthew Auditor, sementara produksinya dikerjakan Josh bersama dengan Avery Leon, Joshua Caleb Vidamo dan Red Kids. Informasi yang terakhir, teman Pro2, Winona menghadirkan babak baru menuju album terbaru keduanya Bloom lewat single bertajuk Next Mistake, dan dalam lagu ini ia menggandeng penyanyi asal Venezuela Mai yang turut memberikan warna berbeda melalui versi berbahasa Spanyol. Dijadwalkan rilis di 23 Oktober melalui network Bloom, menjadi kelanjutan dari sejumlah lagu yang telah lebih dahulu ia perkenalkan, termasuk Do You Hate Me Now, Horror Stay Night, Breaking Point, and Bones. Demikianlah info Pro2 FM Kupang. Teman Pro2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian jaga malam. Stay tune di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Lakshmi Asoka. Lakshmi Asoka. Panggilan untuk Lakshmi Asoka.
1: Iya Pak, saya Lakshmi Asoka.
0: Pembayaran untuk pendaftaran wisuda hampir ditutup. Kapan kamu mau melunasinya?
1: Dalam waktu dekat ini ya Pak. Mungkin besok atau lusa saya datang lagi.
0: Jangan lama-lama Non, karena dari pihak kampus juga tidak memberikan kompensasi untuk pelunasannya. Sayang sekali loh kalau sampai kamu tidak diwisuda hanya karena menunggak pembayaran. Kamu kan berprestasi. Apakah beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini?
2: Hayo loh, dicariin malah di sini. Gimana Mi? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Lakshmi, Mi, kamu kenapa?
1: Rita, kayaknya aku gak bisa.
2: Mi, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya Mi, kan masih ada aku sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
1: Tetap tidak bisa, Red. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir, biar nanti saja wisudanya. Toh, yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
2: Udah, yang sabar ya Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih, kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi, kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi coba kamu pikir kembali deh, Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana-sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang, kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur, kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Lakshmi Asoka. Emang kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
1: Gak apa-apa, Tih. Aku ikhlas kok. Saat ini kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya aku masih bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja, aku ikhlas Ti. Aku gak apa-apa.
2: Yang sabar ya Lakshmi. Aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok, biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
1: Makasih ya Red, kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Kakak udah pulang. Ganti baju dulu, Kak. Aku udah nyiapin makan untuk Kakak. Spesial. Ada bening bayam sama orek tempe kesukaannya Kakak.
1: Iya, Dek. Gimana kampus kamu? Udah dapat yang kamu suka? Pokoknya, sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus dapat kampus ya.
0: Emang Kakak punya uang sebanyak itu untuk daftar adik kuliah? Kan Kakak juga lagi mau sementara proses untuk perlengkapan administrasi wisuda kan, Kak? Itu kan biaya nggak sedikit. Kita punya uang sebanyak itu dari mana, Kak?
1: Udah, itu nggak usah kamu pikirin. Itu biar jadi urusan Kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa Kakak aja bisa masuk kampus impian Kakak, terus kamu enggak?
0: Kak, kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu Kakak usaha. Toh, kuliah juga bisa kapan aja ya kan, Kak?
1: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan Kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.

0: Halo kak, maaf baru berkabar. Kakak lusa bisa datang kan kak ke wisuda adek? Lusa adek wisuda kak.
1: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
0: Ayolah kak, izin sehari saja. Setelah itu kita pulang. Aku mau saat hari bahagia aku, kakak juga hadir menemani wisudaku.
1: Ya sudah, kakak akan hadir. Kakak tutup teleponnya dulu ya. Gak enak lagi kerja tapi menerima telepon.

0: semesternya sama, segera dimulai. Dimohon dengan hormat para hadirin untuk mengikuti acara ini dengan baik.
1: Lulusan terbaik Khairunnisa Kirana, Sarjana Ekonomi, IPK 4 dengan pujian. Bagi lulusan terbaik memberikan pidatonya.

Rektor, Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Kirana, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Momen ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan segala harapan dan impiannya sampai pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin mendedikasikan kelulusan dan prestasi yang saya raih saat ini untuk kakak saya yang telah hadir saat ini, yang selalu mendukung dan membantu saya selama perjalanan pendidikan ini, yang rela tidak melanjutkan cita-citanya bagi adik semata wayangnya ini, yang banyak mengajarkan saya bagaimana menghadapi kerasnya hidup di ibu kota dan menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Saya persembahkan kelulusan saya saat ini untuk kakak perempuan saya, Laksmi Asoka. Jika 4 tahun yang lalu kakak melepaskan semua mimpi masa depannya, maka hari ini pencapaian prestasi yang saya torehkan, saya persembahkan untuk kakakku seorang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Child abuse merupakan semua jenis tindakan kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain dalam peran pengasuhan yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, trauma fisik dan psikologis anak. Tindakan kekerasan ini dapat berdampak pada fisik maupun mental, berupa perilaku melukai yang tidak terkontrol, cemoohan, kekerasan seksual, serta penelantaran dan pengabaian yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Beberapa tanda pada anak yang mengalami child abuse, seperti adanya memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh anak, sering absen sekolah, depresi, menunjukkan perilaku atau pengetahuan seksual yang tidak biasa, prestasi menurun, kehilangan minat dalam kegiatan sosial, terlambat dalam perkembangan fisik dan emosional, serta rendah diri. Tindak pencegahan, penanganan, dan pengawasan serius terhadap dampak dari

90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yura Yunita ya, Yura Yunita. Dengan lagunya Kita Harus Bahagia ya. Ini salah satu lagu yang pastinya bikin kita juga makin semangat ya. Apapun yang kamu lakukan, situasi apapun yang kamu dapati, mungkin di hari ini ya teman Predu, tidak bikin semangat kita semakin luntur, tapi tentunya apapun keadaannya harus tetap bahagia ya. Pribadi kita ya, kebahagiaan kita itu jadi salah satu prioritas utama dalam diri teman Predu. Dan tentu saja ini berharap kamu juga masih enjoy di hari ini dalam sisa aktivitasnya. Mungkin dari pagi udah hektik banget ya, sampai udah di pukul 19:38 menit teman Predu. Dan masih semangat untuk pantau Predu FM karena Yunda juga masih hadir untuk menemani kamu dengan beragam lagu-lagu yang seru-seru udah pasti. Ini tadi udah dari fanbase-nya Sabrina Leonor yang tadi udah request gabung dari tadi tepat jam 7 ya. Ada Kak Widya, ada Kak Azara, terus ada Kak Atlania yang udah request lagu Sabrina Leonor ya. Semuanya mau request lagu Sabrina Leonor yang selesai, yang mana udah Yunda puterin tadi teman Predu. Dan masih Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu. Dan setelah ini juga Yunda juga akan kasih informasi-informasi terupdate dari dunia perfilman spesial untuk teman Predu biar makin update udah pasti ya. Kita dengerin dulu koleksi yang kali ini datang dari punyanya Isaac Octavian dengan Seharusnya Aku. Ya, ini jadi lagu pamungkasnya Isaac Octavian nih buat teman Predu yang sedang mendengarkan, yang mungkin lagi galau karena ada dalam satu dilema cinta memilih seseorang yang ternyata memilih orang lain. Akhirnya ya udah cuma ngomong dalam hati aja, seharusnya tuh aku bukan dia.

0: FM。
1: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau. Jadi satu lagu yang akan mengakhiri kebersamaan kita di pukul 19 ini, teman Pre 2. Kalau tadi kamu udah dengerin Rihanna featuring Calvin Harris dengan We Found Love, itu yang udah di request sama Kak Leo, tadi udah gabung di line Instagram kita, teman Pre 2. Dan untuk koleksi Tulus ini udah di request sama Kak Doni Alamau ya, yang tadi udah gabung juga di line Instagram kita. Terima kasih banyak untuk kamu, teman Pre 2. Dan pastinya setelah ini kita akan bergabung dengan Pre 2 FM Jakarta, akan sama-sama kita ikuti Music Live Chat. Kira-kira ada musisi nasional siapa yang akan menemani kamu sepanjang pukul 20, teman Pre 2. Tapi tenang aja, nanti di pukul 21 bakalan balik lagi sama Yunda di sini, bakal seru-seruan di cerita penutup hari ya. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Satu nomor lagu dari koleksi Bilal Indrajaya, Maudie Ayunda dengan Kau, sebagai penutup kebersamaan kita di pukul 19 ini. Enjoy.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leyao, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini, 29 September 2026, bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren, teman pro 2. Dari malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2, karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget Teman Pro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra Teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari kamar nyaman kamu, karena satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di taman temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo,
1: hai,
0: apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Okay. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Okay. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: Lebih aktif mungkin
1: yeah.
0: Ya. Alright. Ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Yeah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Menyesal gak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara ini biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya kayak yaudah apapun hasilnya yaudah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah yaudahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya, tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada. Karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu. Betul. Gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak gak aku sangka.
0: Bener. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya, sebelumnya.
1: Bener.
0: Tapi setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Ya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, gak akan selalu support sama kita gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment, industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri
1: yes.
0: Lah. Yes. Bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih yang terbaik, tiba-tiba kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Bener,
0: gitu
1: iya
0: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh, serius dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Dan kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener-bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: karena kayak aku merasa dari music ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan music. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang. Terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius dinyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya. Yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran apa aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah?
0: Oh iya. Yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
0: Itu acara pensi atau
1: aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara, aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow.
1: Tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan. Bener. Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi tuh seneng banget rasanya.
1: Kayak udah kan? Udah happy gitu kan. Iya, karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu memutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya. Yes. Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku, reach out, kamu mau enggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia enggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow, ya. Dari top 24 sampai ke top grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah Kronologi. Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti.
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, di-upload kan.
1: Iya.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes.
0: Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini itu menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia. Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu, padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini itu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya dengan mungkin sama orang baru, ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow, oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya. Begitulah ya.
1: Bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu? Dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Bener-bener kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Bener. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam, tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
1: benar.
0: Gitu kan?
1: Yeah.
0: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijatin kali. Gitu.
0: Okay.
1: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menambatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku yang jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Oke. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Bener.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke, okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya, karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih. Bener. Tapi gimana? Lo punya cheat code nggak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macem. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur kan, terus aku play di sini sambil merem gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya nggak apa lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, kayak nggak apa lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapain lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya, maksudnya dari ke bawah mimpi, nggak apa akhirnya bangun buat ngapain.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku nggak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah kemimpi gitu kan, segala macam. Dan gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suaraku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih. Nah,
1: jadi ya itu PR. Deh.
0: Bener. Oh berarti di lagi banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2-3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi kayak 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa kesini nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Iya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenernya ceritanya ya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live ya?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi,

0: Ini aku pengen sama Kak Isyana.
1: Kenapa tuh?
0: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre, yes, ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi yeah, ada yeah, kalau misalnya yeah, klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan. Dan oh, wow, pernah duet sama Kak Isyana juga dengan yeah, cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng, yeah, gitu.
1: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore
0: yeah,
1: parah.
0: Iya, benar.
1: Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genre-nya apa berarti? Pop ballad.
0: Pop ballad sebenarnya.
1: Oke, okay, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
0: classic rock.
1: Wow.
0: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
1: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
0: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind & Fire.
1: Oke. Okay. Wow.
0: Iya. Yeah.
1: Klasik banget.
0: Earth,
1: ya.
0: Earth, Wind & Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
1: Iya.
0: Gitu-gitu.
1: Alright. Kalau yang Indo siapa yang dengerin?
0: Kalau Indo Fedra.
1: Bagus.
0: Streaming.
1: Bagus. Masuk. Gitu caranya.
0: Okay. Aduh. Kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku enggak tahu kalau ditanya gini.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
1: Oh, Fabio Asher.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
1: Raisa sih emang ya, pastilah ya. Kayaknya yes, semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga jawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
0: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, oh, kalau iya, apapun tuh dia sering selalu ada.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Oke, ini berarti apa nama fans lu?
0: Fedrice.
1: Fedrice. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras ya.
0: Iya, makasih
1: garis,
0: ya, Kak.
1: Garis keras ya.
0: Garis keras.
1: Oke. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard lagu tercinta untukku cover by Ungu katanya.
0: Iya, wow. Jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
1: Oh iya. Oh, baru banget ya.
0: Baru banget.
1: Berarti ini collab ya,
0: ya
1: single
0: collab.
1: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya,
0: ya.
1: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih di single gue udah langsung collab ya.
0: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang yes, udah sangat legend lagi.
1: Betul.
0: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Diakan Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
1: Bener. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri gak? Dari Fedra?
0: Ya, yeah, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend
1: yes,
0: Ungu, yang bener, sangat apa ya, dibawain dengan tenang,
1: bener.
0: Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu,
1: okay.
0: Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
1: Iya, benar. Oke, alright gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang geser dulu ke WhatsApp-nya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih. Katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
0: Myself.
1: Oke.
0: Who else? Nami? Enggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau enggak gara-gara Tuhan enggak mungkin sampai di sini.
1: Yes.
0: Terus kedua, menurut aku papa.
1: Oke. Okay.
0: Karena papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena papa aku yang ngedorong kayak kamu ikutan deh lomba okay, ini dicari lomba ini segala macam, kayak coba bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
1: Oke. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa yeah, mungkin ya
0: papa yang nge-push banget gitu.
1: Banget ya.
0: Iya.
1: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik Ya apa berarti?
0: Papa juga. Ya?
1: Papa, apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat ya?
0: Yang dulu aku paling inget itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbot.
1: Oh, I know.
0: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil, and I, yeah. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
1: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget
0: bener.
1: Sih nyanyinya sih. Jujur ya.
0: Yes.
1: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
0: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya? Lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
1: Yes.
0: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaisyana gitu.
1: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
0: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
1: Oke. Tapi berarti yang pertama kali itu adalah piano ya?
0: Piano.
1: Dasarnya basicnya piano ya?
0: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
0: Iya.
1: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya.
0: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya? Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
1: Bener.
0: Karena udah ngerti basicnya.
1: Nah gitu. Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih dulu gak bisa piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Firda. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Fitra.
1: Halo.
0: Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada visualizer-nya
1: udah.
0: Visualizer ya. Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fitra ada.
0: Alright. Iya, sekarang YouTube bisa collab juga ya. Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Fitra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Didengerin malam-malam lagi sendiri di
0: kamar. Itu Fitra ya.
1: Fitra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung, kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku, jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti seinggalnya bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Tidak ya temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fitra sendiri nih yang nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih. Kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, okay, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya? Yang remind diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar, gitu
1: bener.
0: Kan? Yeah, bener. Jadi mengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Okay. Mungkin boleh nggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh?
0: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: gitu.
1: Wow. Ya, lah ya, suara gak usah direpin lagi lah ya. Mungkin gue yang mungkin menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak.
0: Yeah.
1: Iya kan? Gue gak tahu tekniknya apa, namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa?
0: Head voice.
1: Head voice ya, bener yeah, ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita. Trinity. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu ya. Yeah. Dan Fedra bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet ya. Itu juga bisa didengerin juga.
0: Yes, berarti
1: ya.
0: Juga.
1: Benar-benar. Tapi ada yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan pasti. Ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Ya, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Mungkin aja. Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra _ Victor.
1: Nah itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung kesana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya. Kasian nanti gak bisa tidur gitu kan. Terima kasih Fedra. Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single selanjutnya, di EP atau mungkin di album.
0: Ya. Amin.
1: Amin ya. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana
0: amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Mapamit dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM.

90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Iya ya teman Pre 2, kalau ditanya mau jadi apa, ternyata tidak selalu gampang untuk dijawab ya. Apalagi untuk kamu yang fresh graduate, baru banget lulus kuliah, atau mungkin udah setahun lebih menyandang gelar sarjana, tapi sampai sekarang masih belum tahu mau kerja di mana. Ya, teman Pre 2, memang salah satu tantangan sebagai sarjana sekarang adalah mencari pekerjaan. Ya, setiap periode ada begitu banyak lulusan sarjana yang keluar secara bersamaan. Persaingannya pun semakin ketat, teman Pre 2. Tapi kondisinya mungkin berbeda dengan dulu, ketika gelar sarjana itu bisa menjadi salah satu modal yang sangat dicari oleh dunia kerja. Tapi kondisi ini jangan sampai jadi alasan untuk berhenti berjuang ya teman Pre 2. Belum dapat pekerjaan ini bukan berarti kamu tidak punya kemampuan. Belum menemukan pekerjaan yang cocok juga bukan berarti perjuangan kamu selama kuliah itu sia-sia. Karena menjadi sarjana itu bukan cuma tentang gelar. Ada ilmu, pengalaman, kemampuan, relasi, dan tentu saja proses panjang yang sudah kamu lewati. Nah, ngomong-ngomong soal sarjana, tahu tidak teman Pre 2 kalau ternyata ada yang namanya Hari Sarjana Nasional. Setiap tanggal 29 September, ya tepat di hari ini, kita memperingati Hari Sarjana Nasional. Dan momentum ini bisa menjadi pengingat bahwa menjadi sarjana bukan sekadar mendapat gelar, tapi juga tentang bagaimana ilmu dan kemampuan yang kamu punya itu bisa memberikan kontribusi. Jadi sarjana bukan akhir perjalanan, tapi justru awal dari perjalanan yang baru, teman Pre 2. Dan itu yang bakal jadi topik kita di edisi kali ini, di momentum Hari Sarjana Nasional. Jadi untuk kamu yang udah lulus, dulu struggle terbesar kamu setelah menjadi sarjana tuh apa sih? Yuk gabung dan cerita bareng di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, karena malam ini kita akan ngobrol santai tentang realita setelah menjadi sarjana.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita sempat ngomongin tentang perjuangan setelah lulus kuliah. Nah, sekarang Yunda mau mengenalkan sedikit tentang sejarah Hari Sarjana Nasional. Tahu tidak teman Pro 2, sejak kapan sih ada Hari Sarjana Nasional dan sejak kapan Hari Sarjana Nasional ini mulai diperingati? Dan peringatan ini mulai digaungkan pada 29 September 2014 ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu mengunggah ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional melalui media sosial. Nah, dari situlah kemudian muncul nih penggunaan tagar atau hashtag Hari Sarjana Nasional, dan tanggal 29 September tuh terus digunakan sebagai momentum untuk memperingati Hari Sarjana Nasional. Lalu kenapa tanggalnya 29 September? Karena tanggal ini bertepatan dengan hari lahir Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung R.A. Kartini, yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia dan dikenal juga sebagai orang Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana. Sosrokartono ini menyelesaikan pendidikan di Polytechnic School di Belanda pada 1899, ya. Dari inspirasi inilah jadi banyak anak muda Indonesia yang juga berjuang untuk menempuh ya pendidikan tinggi, meskipun di masa-masa tersebut itu sulit sekali mengakses pendidikan tinggi. Jadi Hari Sarjana Nasional ini menjadi momentum untuk menghargai perjuangan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, sekaligus mengingatkan bahwa ilmu yang dimiliki sarjana diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga bangsa, teman Pro 2. So, kita yang sekarang ada di bangku kuliah atau sudah lulus, harusnya bersyukur nih dengan kesempatan itu, dan dengan itu perjuangan yang mana kita juga berjuang memberikan upaya terbaik untuk kuliah, harus sampai lulus, gaspol pokoknya, upaya maksimal ya teman Pro 2, kayak lagu yang satu ini dari Drain dengan Upaya Maksimal. Aku

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
3: Iya Bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, Hari Sarjana Nasional. Hari Sarjana Nasional bisa kamu lihat ya sebagai satu momentum untuk menghargai perjuangan mendapatkan pendidikan. Dan ini bukan cuma soal gelar yang kemudian ditulis di belakang nama kamu, tapi juga tentang ilmu dan pengalaman yang diharapkan itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Dan kalau kita tarik ke kehidupan sekarang, teman Pradua, menjadi sarjana tuh mungkin memang apa ya, bukan jaminan bahwa perjalanan setelah wisuda tuh akan langsung mudah begitu aja. Ada yang langsung mendapatkan pekerjaan, ada yang harus menunggu, ada yang membangun usaha, ada yang melanjutkan pendidikan, dan ada juga yang masih mencari tahu sebenarnya mau melangkah kemana sih. Tapi satu hal yang penting, teman Pradua, jangan sampai proses mencari jalan itu membuat kamu lupa bahwa perjalanan yang sudah dilewati itu juga punya nilai. Karena mungkin hari ini kamu belum melihat hasilnya. Mungkin kamu masih mengirim lamaran, masih mengikuti interview kesana kemari, masih belajar skill baru, atau bahkan masih bingung untuk menentukan arah. Tapi bukan berarti tidak ada harapan ya, teman Pradua. Karena selalu ada kemungkinan, selalu ada kesempatan, dan tentu saja selalu ada cahaya di tengah perjalanan. Ah, kayaknya relate nih sama lagu yang bakalan Yunda puterin untuk kamu. Masih ada cahaya dari koleksi Itchy Tough dan Hindia. Jadi untuk kamu yang sedang berjuang setelah lulus, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mengejar cita-cita, semoga lagu ini bisa jadi teman perjalanan kamu.

0: and Learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Kalau bicara soal setelah lulus kuliah, pasti setiap orang punya apa ya, harapan dan ekspektasi masing-masing. Ada yang ingin langsung bekerja, bangun usaha, lanjut kuliah, atau mungkin mengejar karir yang selama ini diimpikan. Tapi kadang harapan itu jadi terasa berat ketika kamu melihat teman-teman yang dulu sama-sama berjuang di kampus, sekarang udah melesat jauh. Ada yang udah punya pekerjaan, udah punya

bisnis, pindah ke kota lain, bahkan sudah mencapai hal-hal yang mungkin selama ini kamu impikan juga. Dan akhirnya tanpa sadar kamu mulai bertanya, kok dia udah sejauh itu sementara saya masih di sini? Nah teman perdua, perasaan seperti ini mungkin pernah ya dirasakan banyak orang. Tapi jangan sampai perjalanan orang lain itu membuat kamu lupa dengan perjalanan kamu sendiri. Karena hidup bukan perlombaan yang mana semua orang harus sampai di waktu yang sama. Ada yang jalannya mungkin cepat, ada yang pelan, ada yang sempat berhenti untuk sekadar menentukan arah, dan semuanya punya proses masing-masing. Jadi kalau hari ini kamu masih mencari pekerjaan, masih membangun usaha, masih belajar, atau masih berusaha untuk menemukan arah setelah lulus, tidak apa-apa teman perdua. Karena yang penting adalah jangan berhenti untuk melangkah. Dan mungkin di hari ini yang kamu punya baru harapan. Mungkin juga masih sebatas doa. Tapi selama kamu masih mau untuk berusaha, selalu ada kemungkinan untuk sampai ke tujuan yang kamu inginkan, teman perdua. Dan kalau ngomong-ngomong soal doa dan harapan, ada satu lagu dari Sal Priadi yang rasanya cocok sekali untuk menemani obrolan kali ini, teman perdua. Ada titik-titik di ujung doa dari koleksinya Sal Priadi untuk kamu yang sedang berjuang mengejar sesuatu. Semoga apa yang kamu harapkan perlahan menemukan jalannya, Tuan Perdua.

0: That means so much more.
1: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dari obrolan hari ini mungkin ada satu hal yang bisa jadi refleksi juga nih teman Pro 2. Karena hidup setelah lulus itu tidak harus langsung sempurna. Ada yang langsung menemukan pekerjaannya, ada yang harus menunggu dulu, ada yang mencoba berkali-kali, dan ada juga yang masih mencari tahu sebenarnya ini nih mau kemana gitu. Jadi kalau hari ini kamu masih tertinggal karena melihat teman-teman kamu sudah lebih dulu melangkah, coba berhenti sebentar dan lihat perjalanan kamu sendiri teman Pro 2. Ingat lagi berapa banyak hal yang sudah kamu lewati dan berapa banyak yang sudah kamu pelajari, juga seberapa jauh kamu sudah bertahan sampai hari ini. Karena apa ya, kamu tidak akan pernah tahu kapan sebuah usaha akan menemukan hasilnya. Kadang yang dibutuhkan ini bukan berjalan lebih cepat, tapi tetap berjalan meskipun pelan. Karena setiap orang tuh punya waktu, punya kesempatan, dan juga cerita yang berbeda. Dan mungkin gelar sarjana tuh bukan tentang siapa sih yang paling cepat untuk mendapatkan pekerjaan atau siapa yang paling jauh pencapaiannya. Lebih dari itu teman Pro 2, menjadi sarjana adalah tentang bagaimana ilmu yang kamu punya itu bisa membuat hidup kamu lebih baik, membantu orang lain, bahkan memberikan sesuatu yang berarti. Jadi untuk kamu yang sedang berjuang setelah lulus, jangan terlalu keras pada diri kamu sendiri. Belum sampai itu bukan berarti gagal. Belum berhasil itu juga bukan berarti kamu tidak mampu. Bisa jadi kamu tuh hanya sedang berada di bagian cerita yang memang belum selesai. Dan selamat Hari Sarjana Nasional untuk kamu yang sudah menyandang gelar, yang sedang memperjuangkannya, dan untuk siapapun yang masih berusaha menemukan jalannya. Dan semoga setelah hari ini kamu pulang dengan, ya, kamu bisa membawa satu keyakinan, perjalanan kamu tetap berharga bahkan ketika belum terlihat hasilnya. Tetap percaya sama proses kamu teman Pro 2, tetap berjalan, dan semoga apa yang kamu perjuangkan hari ini suatu saat itu bisa menjadi bagian dari cerita yang tentunya bisa kamu banggakan teman Pro 2. 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Last song dari koleksi Judika dan Andi Rianto, Dengan Tenang. Jadi teman istirahat kamu yang tidak cuma istirahat untuk fisik, tapi juga dari semua overthinking kamu. So, yeah, have a nice dream, teman-teman.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Mr. Lonely.
1: Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Lonely dari koleksinya Ekan, dan juga yang baru aja lewat tadi ya, di pertama ada Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta, teman Predu. Wow, ini lagu-lagu lama tapi selalu jadi banger sih kalau menurut Yunda. Best ya. Dan pastinya untuk kamu yang masih sementara mendengarkan cerita penutup hari ya, kita masih seru-seruan dengan topik yang akan dihadirkan untuk kamu juga di sepanjang pukul 22 ini, teman Pradua. Gimana hari Selasanya? Masih awal minggu juga ya, teman Pradua, karena Yuna lihat kehektikannya juga masih sama kayak hari Senin kalau untuk Yunda. Tapi kalau untuk kamu, Yunda berharap masih penuh dengan sukacita sih, tidak mengurangi sukacita walaupun seharian kerja capek dan lain sebagainya. Tapi kalau udah kumpul bersama orang-orang terkasih atau udah melakukan hal-hal yang menurut kamu menyenangkan, itu udah jadi apa ya, self healing aja sih kalau menurut Yunda. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam saja untuk yang sudah bergabung di streaming maupun terserial yang masih setia mendengarkan. Kalau tadi udah kita spill topik soal Hari Sarjana Nasional yang ternyata jatuh tepat di hari ini, tanggal 29 September, teman Pradua. Tapi kali ini Yunda mau membahas soal sesuatu yang kayaknya jadi apa ya, kelanjutan dari penantian-penantian tentang kehidupan, yang mana kita tuh selalu overthinking tentang masa depan, lagi sulit untuk nyari pekerjaan, lagi sulit untuk menjalani hidup in this economy ya, kayak akhir-akhir ini kayak semuanya terasa capek, terasa lelah, terasa membosankan, karena mungkin bikin kamu capek menunggu apa ya, kapan dapat kerjaan, menunggu kapan sih hidup ini bisa lebih baik lagi daripada yang kemarin-kemarin. Dan mungkin dengan hal-hal yang ada di dalam kepala kamu ya, yang bikin overthinking inilah yang mana biasanya kalau orang ulang tahun ya, ketemu sama hari bahagianya tuh akan happy banget, apalagi waktu kita masih kecil ya. Tapi makin kesini, teman Pradua, kalau kita udah mulai memahami apa arti kehidupan yang sebenarnya dengan segala hal yang tidak ada habisnya ya, dinamika hidup yang banyak sekali, kita malah akan merasa bahwa ulang tahun tuh akan jadi hal yang biasa aja, tidak sama kayak waktu kita masih kecil yang excited sekali. Karena apa ya, kayak misalkan kamu bangun lihat kalender terus sadar kalau oh beberapa hari lagi ulang tahun, kayak tidak dirasa gitu, teman Pradua. Dan perasaan kamu tuh kayak datar saja, tidak ada letupan kembang api di dada, tidak ada apa ya, degup jantung kencang yang menunggu kejutan-kejutan dari orang-orang terkasih. Bahkan kamu sempat lupa kalau tidak ada notifikasi dari aplikasi mungkin atau operator seluler yang kasih ucapan selamat paling awal. Biasanya kayak gitu ya, untuk kaum Jonas maybe, teman Pradua. Tapi itu dia, dulu waktu masih kecil ulang tahun tuh kayak jadi peristiwa yang sangat besar ya, selalu dinantikan. Yang mungkin masih beberapa bulan tapi kita udah mulai hitungnya dari sekarang ya, menghitung hari menuju tanggal itu, membayangkan kue ulang tahun, terus apa ya, menyusun daftar keinginan yang panjang gitu. Tapi seiring bertambahnya usia ya, katakanlah saat kamu mulai memasuki angka 20-an atau menuju kepala 3, ulang tahun tuh perlahan bergeser dari perayaan pribadi menjadi sekadar hari yang biasa aja. Kenapa ya? Semakin dewasa tuh justru semakin merasa bahwa ulang tahun tuh biasa-biasa aja, kayak hari-hari yang sebelum-sebelumnya, teman Pradua. Kira-kira kenapa ya? Kamu juga merasakan yang demikian tidak sih untuk teman Pradua yang udah mulai umur 20-an bahkan menuju ke 30? Ataukah ini hanya dirasakan oleh Yunda dan beberapa orang saja? Jadi untuk kamu yang pengen gabung langsung aja ya, teman Pradua. Kita masih seru-seruan dengan satu koleksi yang mau Yunda kasih dari punyanya Kane dengan Somewhere Only We Know. Spesial yang dihadirkan untuk kamu yang sedang mendengarkan. So enjoy.

0: FM。
1: Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu ya kamu.
2: Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
1: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
2: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
1: Gaskan sekarang!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, kalau ngomong soal umur yang semakin kesini makin tuir, udah pasti ya makin tua. Dulu kalau masih kecil ya, ulang tahun tuh kayak satu peristiwa yang cukup besar untuk dinantikan ya. Tapi seiring bertambahnya usia ya, katakanlah saat kita mulai memasuki angka 20-an akhir atau kepala 3 ya, ulang tahun tuh perlahan udah bikin kita kayak jadi hari yang biasa aja. Kenapa ya? Makin dewasa tuh kayak justru semakin merasa bahwa ulang tahun tuh biasa aja. Sebenarnya fenomena ini juga punya penjelasan psikologis yang cukup masuk akal sih, teman Pradu. Yang mana saat anak-anak ulang tahun tuh kayak jadi simbol pencapaian ya. Menjadi lebih besar berarti mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk umur segitu. Tapi di saat kita udah dewasa, bertambah usia, itu seringkali itu berarti bertambahnya tanggung jawab, cicilan yang belum lunas mungkin ya, atau pengingat bahwa kita waktu itu terus berjalan sementara untuk daftar life goals-nya kita tuh masih banyak yang belum dicentang. Alih-alih merasa menang, kamu mungkin justru merasa sedikit terintimidasi oleh angka yang merangkak naik nih, teman berdua. Dan salah satu alasan kenapa kamu tidak lagi berharap banyak pada hari ulang tahun adalah karena kamu udah terlalu lelah dengan ekspektasi. Kira-kira benar tidak sih, teman Pradu, itu yang kamu alami akhir-akhir ini? Yang Yuna tanyakan adalah untuk kamu yang makin kesini umurnya udah 20-an ke atas ya, masuk ke kepala 3 itu udah mulai nih merasa hal-hal seperti yang tadi Yuna katakan. Kalau untuk Yuna pribadi sih kayak gitu sih, teman Pradu, kayak ulang tahun tuh jadi hari yang biasa aja. Dan pastinya Yuna berharap bukan berarti kita tidak mensyukuri ya akan hari ulang tahun ya, pertambahan usia, tapi kayak jadi apa ya, sebenarnya harus tetap bersyukur karena tidak semua orang juga akan punya kesempatan yang sama kayak kita bisa bertemu dengan hari bahagia. Dan pastinya ini kayak jadi pengingat aja sih, teman Pradu, untuk bagaimana kita menjalani pertambahan usia dengan ya terus survive dengan apapun yang ingin menjadi pencapaian kamu, dengan apapun jalan kamu saat ini dan goals yang ingin kamu dapatkan. Karena sejatinya perayaan kebahagiaan itu akan lengkap di saat kita masih tetap bertahan dengan jalan kita, masih tetap bersyukur dengan apapun yang kamu jalani saat ini. Jadi bukan hanya pertambahan usia saja yang disyukuri, tapi apapun jalan yang kamu tempuh, yang sementara kamu jalani, itu juga bisa jadi bagian dari mengucap syukur sih, teman Pradu. Makin tambah tuh aura positif kebahagiaannya ya. Dan kita kasih satu nomor lagu dulu deh untuk kamu yang sementara mendengarkan dari koleksinya Fatin Sidkia Lubis dengan Dia Dia Dia ya. Untuk dia yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak topik di malam hari ini. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, langsung aja mention ya, teman berdua.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Ya, secara ilmiah ini juga berkaitan sama pergeseran prioritas di otak kita saat dewasa. Kita kan kayak apa ya, menjadi lebih realistis. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang-sekarang ini kayak udah sampai di hari ulang tahun tapi B aja, gak ada penjelasannya teman Pre 2 ya. Karena kalau udah dewasa, kita tuh kayak jadi lebih realistis, mulai menyadari bahwa kebahagiaan tuh tidak lagi bergantung pada validasi eksternal atau tumpukan kado yang dibungkus kertas warna-warni teman berdua. Itu juga kalau ada yang ngasih kado ya. Tapi kamu tuh kayak mulai memahami kalau hadiah terbaik tuh seringkali bukanlah dari barang ya, tapi dari kedamaian pikiran sih. Ada kayak apa ya, pada satu hari ulang tahun, sebuah pesan singkat dari sahabat lama atau ucapan tulus dari orang tua itu terkadang terasa jauh lebih membahagiakan daripada 1000 komentar dari orang asing di Instagram teman berdua. Tapi ada sisi melankolis juga yang menarik untuk dibahas. Jadi menjadi dewasa tuh berarti kamu mulai terbiasa dengan kehilangan. Ya, kita kehilangan masa kecil, kehilangan teman yang searah, bahkan mungkin kehilangan sosok yang dulu selalu merayakan ulang tahun kita yang paling meriah gitu. Dan hal ini membuat kamu membangun mekanisme pertahanan diri dengan cara ya menurunkan ekspektasi. Keren ya, bahasanya keren banget nih kalau menurut Yunda. Jadi untuk kamu teman berdua, apakah merasa ulang tahun itu biasa saja adalah hal yang buruk? Tapi kalau menurut Yunda justru sebaliknya sih teman berdua, itu kayak tanda bahwa kamu mulai berdamai dengan diri sendiri. Jadi kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan kepada dunia bahwa kamu dicintai melalui sejumlah kado, ya. Kamu kayak jadi lebih sadar bahwa setiap hari itu sebenarnya adalah kesempatan untuk memulai kembali, ya. Bukan hanya satu hari dalam setahun. Jadi kedewasaan mengajarkan kamu untuk merayakan hal-hal kecil setiap hari, teman berdua. Dan tentu saja kayak kopi yang dibuat setiap pagi, pekerjaan yang selesai tepat waktu, atau sekadar bernafas lega di hari off atau hari akhir pekan ya, itu jadi hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa lebih dibutuhkan sih teman berdua. Kayak koleksi yang Mayunda kasih dari punyanya Caleb J, It's Only Me. Sebenarnya cuma aku ya yang paling mengerti diri sendiri, walaupun lagunya Caleb J lebih ke pasangan ya. Tapi kalau menurut Yunda ya sudah, kita kasih apa ya, lagu ini afeksikan buat diri sendiri sih teman berdua. Cuma kamu yang mengerti dan cuma kamu yang paham apa sih yang jadi kebahagiaan kamu dan kedamaian kamu, sekalipun itu bukan hari ulang tahun ya.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, tidak terasa ya kita sudah di penghujung kebersamaan edisi kali ini, banyak membahas tentang hal-hal yang relate sama kehidupan akhir-akhir ini ya. Dan terkhususnya untuk di pukul 22 ini, ngomong soal hari ulang tahun yang makin kesini makin B aja gitu. Untuk kamu yang mungkin kebetulan ya hari ini atau sebentar lagi bakalan berulang tahun dan merasa tidak ingin melakukan apa-apa, sebenarnya it's okay sih. Tidak merayakan apa-apa bukan berarti hidup kamu membosankan. Itu berarti kamu sudah tumbuh melampaui simbol-simbol dan mulai menghargai esensi dari keberadaan itu sendiri, ya. Apakah kamu termasuk tim yang masih menyiapkan outfit terbaik untuk hari ulang tahun? Gak apa-apa. Atau justru tim yang merasa hari ulang tahun paling pas sekali untuk digunakan untuk mematikan notifikasi handphone atau maraton film sendirian di kamar, ya. Masing-masing orang dengan pilihannya, tapi menurut Yunda, apapun itu, kamu tetap yang terbaik sih. Udah bisa mencapai pertambahan usia yang mana bisa jadi motivasi untuk mengejar mimpi karena masih diberikan kesempatan untuk berkarya ya, teman Pradua. Dan semoga ini juga jadi insight yang seru untuk kamu dan sedikit berefleksi juga ya di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah setia pantau bahkan dari pagi ya sampai ini udah di pukul 22:56 dan saatnya Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak untuk atensinya Tuan Pradua. Dan besok kita masih bakal ketemu lagi dengan rangkaian acara seru dari pagi sampai malam. Udah pasti ditemani sama penyiar-penyiar kece lainnya. Dan juga setelah ini akan ada Just Music Pradua sampai di pukul 00 nanti. Jangan lupa beristirahat ya. Berikan waktu untuk tubuh kamu tidur dengan nyaman dan Yuna berharap besok bisa jadi bagian terbaik untuk kamu dapat menjalankan segala tugas dan aktivitas dengan lebih semangat lagi, teman Pradua. Dan jangan lupa berikan afirmasi yang positif sebelum beristirahat ya. Yunda sudah harus pamit. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia, koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau. Jadi lagu terakhir yang menutup kebersamaan kita di cerita penutup hari. Dadah teman Pradua.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
2: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam bener.
0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Ninokato mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Rabu tanggal 30 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2 selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8 Oebobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian pada teman pro 2. Selamat pagi teman pro 2, dan untuk rangkaian hari ini Haji bakal bacain tinjauan acara kita dari pagi hari ini sampai dengan tutup siaran nanti teman pro 2 hari ini di Rabu 30 September 2026. Nah, kita mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 nanti teman pro 2 akan diisi sama Just Music 1 jam ke depan dan diselingi sama renungan pagi agama Hindu teman pro 2. Di pukul 6 akan ada info pro 2, kemudian info cuaca, setelah itu akan ada spada choice of the day selama 2 jam kemudian, setelah itu ada spada talking di pukul 9 teman pro 2 dan sekaligus mengakhiri rangkaian spada talking. Kemudian masuk dalam rangkaian santai siang mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dimulai dengan info pro 2, kemudian pro 2 hitlist selama 2 jam sampai dengan pukul 12 akan ada mudah kreatif, di pukul 13 ada info pro 2 sport, di pukul 14 ada pro 2 entertainment. Dan lanjut di segmen selanjutnya di sore ceria teman pro 2 dimulai dengan info pro 2 di pukul 15, kemudian info lokal, setelah itu diisi lanjut dengan talk space teman pro 2, kemudian di pukul 17 sampai dengan 18 ada golden wave. Nah, masuk ke rangkaian terakhir day part terakhir di jaga malam dimulai dari pukul 19 dengan info pro 2, kemudian tamu malam di pukul 20 ada music live chat relay dari pro 2 Jakarta, kemudian di pukul 21 dan 22 akan ada cerita penutup hari teman pro 2, dan diakhiri dengan Just Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu pastikan untuk stay tune aja di pro 2 FM Kupang yang baru bangun, semangat untuk menjalani hari ini dan semoga banyak hal baik yang datang sama kamu di pagi hari ini.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik! Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tahu.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
4: Teman terbaik.

Om Swastiastu, selamat pagi teman Produa dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas tuntunan beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi teman Produa dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema memaknai kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan seseorang yang kita kasihi, baik orang tua, pasangan, anak, maupun sahabat terdekat adalah salah satu ujian yang paling berat dalam perjalanan hidup kita. Rasanya dunia seakan berhenti dan dada terasa sesak oleh kesedihan yang mendalam. Namun, mari kita renungkan kembali hakikat kehidupan menurut ajaran Hindu. Di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 2, Sloka 27 disebutkan bahwa Jatsya hidaruo marcyur daruam janama martasya cha tasmat apari har yarte naduam socitum a, yang artinya sesungguhnya kepastian bagi yang lahir adalah kematian dan kepastian bagi yang mati adalah kelahiran kembali. Oleh karena itu, terhadap hal yang tidak terlelakan ini, engkau tidak sepatutnya bersedih hati. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah gerbang transisi. Raga yang kita lihat hanyalah wadah sementara. Sedangkan jiwa atau atman yang bersemayam di dalamnya adalah kekal. Tidak tersentuh oleh senjata, tidak terbakar oleh api, tidak basah oleh air, dan tidak kering oleh angin. Teman Produa dan Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun berada, kehilangan mengajarkan kita tentang hukum punar bawah atau kelahiran kembali dan karma. Setiap makhluk hidup datang ke dunia ini membawa karmanya masing-masing, dan ketika masa baktinya di dunia telah usai, mereka harus kembali pulang. Kesedihan yang berlarut-larut tidak akan mengubah takdir, bahkan dikhawatirkan dapat membebani jiwa yang telah pergi. Dalam tradisi Hindu, cinta kasih kita pada mereka yang telah tiada tidak terwujudkan melalui ratapan yang melelahkan, melainkan melalui doa yang tulus atau pitrayatnya. Doa-doa suci yang kita panjatkan, mantra-mantra yang kita lantunkan, serta perbuatan bijak yang kita lakukan atas nama mereka adalah bekal terbaik yang menenangkan perjalanan sang atman menuju keabadian atau moksa, jalan pencapaian berikutnya. Wajar jika kita merasa sedih, menangis, dan merindukan mereka. Air mata adalah bukti nyata dari ketulusan cinta dan kasih sayang yang pernah terajut, yang pernah terjalin. Namun, jangan biarkan kesedihan tersebut membelenggu kehidupan kita selamanya. Bagaimana cara kita bangkit dari kehilangan? Keikhlasan adalah obat paling mujarab untuk menyembuhkan luka
batin. Melepas dengan ikhlas berarti kita merelakan mereka kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Cara terbaik mengenang orang yang kita cintai adalah dengan melanjutkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan budi pekerti yang luhur yang pernah mereka ajarkan kepada kita. Masih banyak tanggung jawab dan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian. Jadikan pengalaman kehidupan ini sebagai pengingat bahwa hidup di dunia ini sangatlah singkat, sehingga kita harus mempergunakan waktu yang tersisa untuk berbuat kebajikan dan kebaikan. Teman Pradua, dimanapun berada, mari kita kuatkan hati. Kehilangan bukanlah berarti terputusnya hubungan kasih sayang, karena cinta sejati melampaui batas ruang dan waktu. Mereka yang telah tiada kini telah bebas dari penderitaan duniawi. Beristirahatlah dalam damai di sisi Tuhan atau menyatu dengan Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Mari kita iringi kepergian mereka dengan doa-doa yang tulus, seraya memohon ketabahan dan kekuatan lahir dan batin bagi keluarga yang ditinggalkannya. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan terang di jalan Dharma bagi kita semua. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama, pahami bersama-sama, dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamak, kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.

0: Ngapain leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa. Charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa!
5: Teman terbaik kamu!
6: Teman terbaik kamu!
7: Produa FM!
8: Teman terbaik!

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama JSB edisi Rabu 30 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan narkotika cair etomidate yang saat ini marak disalahgunakan. Hal itu diungkapkan kepada Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam ratas dengan agenda pembahasan penanganan peredaran narkoba di Indonesia, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti peredaran etomidate. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengancam masa depan para generasi penerus bangsa. Menindaklanjuti hal tersebut, BNN diungkapkan Suyudi akan mengejarkan koordinasi lintas kementerian lembaga terkait hal ini untuk memastikan tidak adanya lagi penyalahgunaan etomidate di Indonesia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin yang sukses mempersembahkan emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Hasil ini diperoleh pasangan Leo dan Daniel usai menaklukkan unggulan asal Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang dalam drama rubber match. Leo dan Daniel menang 19-21, 21-13, 21-18 pada final yang berlangsung di Ichinomiya Shiri Municipal Gymnasium Selasa 29 September itu. Kemenangan ini turut menjadi kemenangan revans bagi pasangan Indonesia atas pasangan Liang Wang. Informasi terakhir, teman Pro 2, Premier League secara resmi mengumumkan Manchester City bersalah atas seluruh dakwaan finansial pada 29 September 2026. Komisi independen juga menemukan dakwaan terkait dengan kegagalan klub bekerja sama dalam proses penyelidikan Premier League. Berdasarkan temuan komisi independen, sebanyak 115 pelanggaran terjadi pada musim 2009-2010 hingga 2017-2018. City disebut menggunakan jumlah kontrak komersial semu untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya klub. Demikian Info Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, Aji menyapa kamu dalam rangkaian Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Aji dan Aji bakal temenin kamu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga ada di Pro 2 Hitlist di Santai Siang dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. So buat kamu, pagi kamu bakal ditemenin sama Aji. Is that okay? Buat kamu juga yang baru bangun pagi hari ini, semangat ya teman Pro 2. Seperti cuacanya pagi ini cerah sekali, dan semoga senyum kamu juga semakin cerah, hari kamu makin cerah, dan menata masa depan yang semakin cerah juga teman Pro 2. By the way, Aji bakal bacain perakiran cuaca kita untuk hari ini teman Pro 2, di Rabu 30 September 2026. Dari pukul 7 kita mulai sampai dengan pukul 14 siang hari nanti teman Pro 2 diperkirakan akan sangat cerah teman Pro 2, dengan suhu berkisar 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 55% sampai dengan 65% di pukul 14. Nah, dari siang harinya menuju ke sore hari di pukul 17 waktu Indonesia Tengah diperkirakan juga akan sangat cerah teman Pro 2, dengan suhu 30 derajat Celcius. Ini menurun nih ke 27 derajat Celcius di pukul 17 dengan kelembapan udara 72%. Dari sore hari kita menuju ke malam hari teman Pro 2, di pukul 23 waktu Indonesia Tengah diperkirakan juga akan cerah, dengan suhu berkisar 26 derajat Celcius, kelembapan udara 69% teman-teman Pro 2. Jadi all the long way teman Pro 2 ini bakalan cerah sekali. Jadi semoga aja kamu bisa memulai hari dengan cerah juga teman Pro 2 ya kan. Kalau lagi sendiri teman Pro 2, untuk bangkitin mood pagi hari tuh lebih enak kalau misalnya kamu makan sesuatu yang manis, yang enak pagi hari teman Pro 2. Tapi jangan sampai pas baru bangun tidur lu langsung makan yang manis-manis teman Pro 2. Minum air putih dulu gitu kan, minum mineral dulu, baru setelah itu stretching, abis itu olahraga dikit teman Pro 2, dan bangkitin mood dengan makanan manis. Bisa juga sama senyuman manis dari dia. Buat kamu, lagu berikutnya bakal aja putarkan untuk menemani kamu ya teman Pro 2, membuka kebersamaan kita gitu kan. Aja udah siapin dari tadi malam. Ada koleksi yang akhir-akhir ini tuh lagi terngiang-ngiang banget teman Pro 2. Dari koleksinya jeng-jeng-jeng Simple Plan teman Pro 2. So check this out.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey Kupang, waktunya

Cincin dari Hindia, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Haji di Spada, teman Pro 2. Buat kamu yang pagi hari ini sudah mulai bergegas, teman Pro 2, yang mungkin juga baru bangun, teman Pro 2, it's okay. Ini udah 6:30, jadi kalau misalnya tempat kamu bekerja atau kayak kantor kamu itu masuknya 8:00, masih adalah sedikit waktu, teman Pro 2, 30 menit terakhir untuk mandi, kemudian siap-siap pakai pakaian semuanya gitu kan, makan juga masih bisa, teman Pro 2, 1:30 jam ya. Nah, buat kamu teman Pro 2 mungkin yang saat ini lagi kurang enak badan gitu kan, atau yang lagi sonde fit lah pokoknya, teman Pro 2, jangan lupa juga untuk minum vitamin kamu di pagi ini, teman Pro 2. Bisa, aduh Aji lupa lagi nama vitaminnya apa, nanti bakal Aji kasih tahu juga, teman Pro 2, vitamin yang bisa kamu minum di pagi hari untuk meningkatkan stamina kamu ya dalam beraktivitas, teman Pro 2. Nah, selain dari bisa ningkatin semangat kita atau kayak stamina kita untuk beraktivitas, teman Pro 2, vitamin juga pastinya bisa bikin kita terhindar gitu dari yang namanya sakit gitu, teman Pro 2. Karena akhir-akhir ini, teman Pro 2, kasus soal flu influenza A terdeteksi meningkat nih di sejumlah daerah Indonesia sampai dengan September 2026, teman Pro 2. Nah, informasi Kementerian Kesehatan juga menyebut situasinya dipastikan masih terkendali ya. Pemerintah memperketat pemantauan melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus. Pemantauan juga mencakup karakteristik virus yang beredar, teman Pro 2. Menurut data Kemenkes sendiri, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus sampai dengan September 2026 masih sesuai pola musiman ya, teman Pro 2. Pada minggu ke-38 sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance sentinel positif influenza. Nah, hal tersebut didominasi influenza A subtipe H1N1PDM09. Positivity rate influenza mencapai 56% pada periode tersebut, teman-teman Pro 2. Dan Kemenkes juga memantau influenza A atau H3N2 subklade K yang ramai disebut superflu. Menteri Kesehatan menegaskan temuan subklade K tahun ini tuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, teman Pro 2. Nah, buat kamu mungkin yang penasaran gitu, sebenarnya perbedaan antara influenza A dengan flu biasa itu seperti apa, teman Pro 2? Jadi, influenza A itu adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan virus influenza tipe A dan bisa menyerang manusia maupun hewan, teman Pro 2. Nah, virus tersebut tuh punya berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya, sehingga influenza A tuh tidak hanya merujuk satu jenis virus, teman Pro 2. Perbedaan utama influenza A dan flu biasa tuh terlihat pada dari penyebab, kecepatan muncul gejala, serta tingkat keparahan penyakit, teman Pro 2. Ini juga melansir dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Flu biasa itu umumnya muncul bertahap gitu, sedangkan influenza A bisa muncul secara mendadak, teman Pro 2. Influenza A umumnya memicu demam, terus juga batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri tubuh, kelelahan, serta hidung tersumbat. Gejala influenza A pada anak juga bisa disertai mual, muntah, atau diare, teman Pro 2. Batuk pada influenza A juga cenderung kering dan menetap, sedangkan batuk pilek biasa tuh lebih sering disertai pilek serta bersin. Nyeri otot akibat influenza A juga biasanya terasa lebih berat, teman Pro 2, dibandingkan dengan flu biasa ya kan. Nah, buat kamu juga yang mau cari tahu nih kan informasi tentang ini, kamu bisa langsung aja selengkapnya ya, teman Pro 2, kamu bisa baca-baca sendiri di rri.co.id pastinya. Alright, buat kamu semangat aja pagi hari ini untuk menjalankan aktivitas kamu, teman Pro 2, dan jangan lupa sebelum melakukan semua hal atau segala hal, boleh untuk berdoa terlebih dahulu, teman Pro 2. Kayak misalnya kamu udah mulai berangkat nih ya dari rumah, boleh tuh berdoa dalam perjalanan, alright? Bukan dalam perjalanan, tapi sebelum perjalanan, teman-teman berdua. Pemuja Rahasia by Silon 7 buat kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.

berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terpesona by BCL featuring sama Josh Flow, teman Tro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. By the way, selamat pagi buat kamu yang baru bangun pagi hari ini dan yang sudah mau berangkat, teman Tro 2, aja ingatkan untuk jangan lupa besok punya staff yang besok akan butuhkan nanti di tempat kerja teman Tro 2, kayak misalnya

Biasanya hal-hal yang paling sering orang lupakan ketika buru-buru berangkat kerja teman Pro 2, atau Sonde mempersiapkannya di malam hari ya teman Pro 2 di hari sebelumnya, itu adalah charger yang pertama. Karena aja juga sering lupa bawa charger, terus juga bawa dompet teman Pro 2. Aduh, apalagi ya teman Pro 2, kalau menurut kamu hal-hal yang biasanya tuh orang-orang sering lupakan ketika mereka terburu-buru berangkat kerja pagi hari teman Pro 2, selain dari yang udah Haji sebutkan, charger dan juga dompet teman Pro 2, apa adakah lagi? Oh iya teman Pro 2, ternyata ada nih yang komen juga teman Pro 2, Kak Nia ya. Kak Nia katanya ada hal yang biasanya dilupakan sama orang-orang ketika mau berangkat kerja, yaitu adalah senyuman. Weh, senyuman kenapa Kak Nia? Apakah pagi hari ini Sonde ada yang kalau bahasanya kan mana ya? Mensenyumi. Bahasa apa gitu ya? Mensenyumi. Apakah ada di KBBI? Apakah imbuannya sudah tepat? Soalnya maksudnya, apakah pagi hari ini sudah ada yang memberikan senyuman termanisnya untuk Kania sendiri? Atau Karmana, apakah mau Beta yang kasih senyuman itu? Kania langsung, no. Beta mending pi kerja dengan Sonde usah senyum dulu, Son Papa. Alright, teman Pro 2 ya. Buat kamu setelah tadi ada Becel dan juga Josh Flow dengan Terpesona, kali ini aja mau puterin koleksi dari Rutinitas Pagi dengan Finally.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit maag atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.

Salma Salsa Bill dengan Maha Benar, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Ini lagu yang asik banget, teman Pro 2. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba komentar sesuatu yang sonde benar tentang kamu atau kayak ngejudge kamu, teman Pro 2, tentang apa yang sudah kamu usahakan dan mereka sering tertawa di atas penderitaan kamu, putarkan lagu ini untuk mereka, teman Pro 2. Karena seolah-olah mereka pikir mereka maha tahu, maha benar, ya kan, walaupun bukan pencipta, tapi mereka kayak gitu, teman Pro 2. Ini tiba-tiba curhat ya pagi hari ini, teman Pro 2. By the way, buat kamu, selamat menjalani aktivitas pagi hari ini, teman Pro 2, yang biasanya harus sarapan di pagi hari, jangan lupa untuk sarapan. Dan buat kamu yang sonde, apa ya, bisa dibilang sonde cocok untuk sarapan pagi, bisa tuh teman Pro 2 ngemil-ngemil dikit, teman Pro 2, ya kan, atau ngopi biar kamu gak ngantuk ya, teman Pro 2 yang tadi malam juga mete main HP. Sonde tahu kenapa main HP, tapi kayak bahkan sonde ada yang chat cuman tetap main HP, teman Pro 2. Buat kamu semoga semangat aja hari ini, dan pastinya yang sedang di jalan, hati-hati di jalan, sampai di tujuan dengan selamat, teman Pro 2. Alright. Nah, lagu berikutnya Aji bakal muterin, ini juga adalah salah satu new entry-nya kita di bulan ini, teman Pro 2, di akhir bulan ini. Oh iya, by the way, gimana nih teman Pro 2, kondisi dompet kamu di tanggal 30 ya? Thank God ini udah tanggal 30, udah paling akhir tuh, sonde ada tanggal 31 lah ya. Jadi sudah bisa bernapas sedikit lebih lega, teman Pro 2, tinggal yang besok gajian kayaknya udah menunggu tuh. Alright, up up up up up up by Sin, teman Pro 2, enjoy this one.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan.

It's okay not to be okay by Raisa, teman produser lagu yang baru aja kamu dengarkan. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman produser, sampai di tujuan dengan selamat. Dan in the next song kita punya koleksi dari Mario dengan Let Me Love You.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey Kupa.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman yang terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih pantau ya teman Pro 2. Kali ini aja mau sampein satu informasi ya teman Pro 2 yang datang dari mana? Tiba-tiba kepikiran lagu teman Pro 2 ya kan. Nah teman Pro 2, kali ini ada Inggris ya teman Pro 2 yang meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko pada laga grup A3 UEFA Nations League 2026-2027 teman Pro 2. Laga dimainkan di Stadion Sinod Tip Arena Praha Rabu 30 September 2026 dan Republik Ceko harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-24 setelah Pavel Sluk mendapat kartu merah. Inggris mengunci kemenangan lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-46 dan Harry Kane pada menit ke-68 teman Pro 2. Pelatih Inggris Thomas Tuchel menyatakan timnya bermain sangat profesional terutama di babak kedua setelah melakukan penyesuaian strategi teman Pro 2. Katanya, kami meningkatkan performa, kami butuh tampil lebih dinamis dan memberikan urgensi ke dalam permainan. Tuchel teman Pro 2 juga menyoroti dampak kartu merah yang membuat pertandingan berjalan tidak seimbang. Dan pelatih Ceko Santi Denia juga menyoroti kartu merah dini yang merusak seluruh rencana permainan Republik Ceko sedari awal teman Pro 2. Republik Ceko juga sempat memberikan perlawanan dan membuat peluang di awal laga, namun kekurangan jumlah pemain membuat organisasi pertahanan mereka jebol. Dan Denia menegaskan timnya harus segera belajar dari kesalahan ini untuk fokus pada proses perkembangan dan juga evaluasi teman Pro 2. Wow, ini keren sekali nih teman Pro 2 dari Anthony dan juga Harry Kane teman Pro 2 yang mengisi 2 gol ya. Walaupun memang kurang seimbang tadi seperti yang dikatakan sama Tuchel juga, teman Pro 2 bermain dengan hanya 10 pemain dari Republik Ceko teman Pro 2. Nah, buat kamu penggemarnya atau fansnya Inggris teman Pro 2 yang sudah menang ya, Aji mau puterin koleksi yang ini kalau bisa dibilang tuh jut banget teman Pro 2. Walaupun memang bukan jut yang ngisi gol ya, tapi Harry Kane dan juga Gordon teman Pro 2. But anyway, langsung saja. This is Wonderwall by Oasis.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, alright teman Pro 2. Setelah ini kita akan masuk dalam rangkaian Pilek Pilih Lagu Kamu, so buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Pikir Lagi by Sherina Munaf.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.